0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2, kita ke informasi olahraga dulu nih. Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya ya teman Prodo 2, momen yang ditunggu-tunggu datang juga nih. Apa tuh? Legenda Formula One, teman Prodo 2, Lewis Hamilton sukses meraih kemenangan pertamanya bersama tim merah kebanggaan Italia, Ferrari, di GP Barcelona Catalunya. Ya teman Pro 2, dan start dari posisi kedua, Hamilton ini tampil cerdas dengan strategi 3 kali pit stop yang benar-benar jitu. Saat berbalap ya, pembalap lain masih sibuk menghitung langkah, Hamilton justru meleset dengan meningkatkan rival-rivalnya di belakang nih goy. Yang bikin makin spesial lagi nih teman Pro 2, kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix ke-106 sepanjang karir sang juara dunia 7 kali tersebut. Sebuah angka yang luar biasa pasti untuk pembalap berusia 41 tahun ini. Usai menyentuh garis finish, Hamilton tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Dengan penuh emosional, ia juga mengucapkan "Grazie a tutti, Marlene Marinaleo", ya, atau terima kasih untuk seluruh keluarga Ferrari yang telah membantunya mewujudkan mimpi menang bersama tim legendaris tersebut. Gregory Russell harus puas finish di posisi kedua. Sementara Lando Norris juga melengkapi podium di posisi ketiga. Dan buat para topsi, kemenangan ini seperti sinyal ya, bahwa Ferrari dan Hamilton akhirnya mulai menemukan chemistry terbaik mereka. Dan teman Pro 2, kalau performanya terus seperti ini ya, bukan tidak mungkin kita bakal melihat lebih banyak kemenangan merah ya di sisi dan di sisa musim ini. Jadi Ferrari menang, Hamilton tersenyum, dan dunia balap kembali punya cerita besar untuk dikenang. Kalau mimpi dikejar dengan kerja keras, cepat atau lambat pasti sampai juga, betul gak sih? Iya dong. Seperti tadi halnya teman Pro 2 Hamilton ya, dan Ferrari yang akhirnya itu menemukan kemenangan pertama mereka bersama. So stay tune terus teman Pro 2, masih banyak lagi informasi-informasi dan lagu-lagu yang nemenin aktivitas kita di pagi ini. Raisa pengennya kita dengan lagu "Ternyata Tanpamu".

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah disapa sama White Genius with Leodra bareng Tiara Anini plus 3 Diva Ziva Magnolia dengan singlenya Glorious, teman Pro 2 ya. Kotak Fit Melimono juga pengen nyapa kita dengan single mereka Inspirasi Sahabat ya. Lagu ini teman Pro 2 dimana kita bareng teman, bareng circle, circle yang positif ya teman Pro 2 ya, yang baik pastinya, yang berpikirnya tuh ke depan teman Pro 2, enggak ngebahas ya pastinya hal-hal yang tidak baik. Itu saling mendukung, saling menginspirasi, tidak saling iri teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin relate atau mungkin memiliki circle yang baik, teman Pro 2 disyukuri. Dan jangan pernah lupakan teman Pro 2 kebaikan dari atau apapun ya, kebaikan mereka dari yang kecil sampai yang besar teman Pro 2 ya, semua itu pastinya dari hati yang tulus. Cielah. Oke teman Pro 2, langsung aja kita dengar bareng, ini dia Inspirasi Sahabat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 ngaku dulu, teman Pro 2. Siapa di sini kalau yang habis minum air mineral botolnya langsung diremes terus dibuang atau langsung dibuang aja, teman Pro 2? Bah. Nah, ini biasanya perjalanan hidup botol plastik ya berhenti sampai situ ya, teman Pro 2. Tapi ternyata ada botol plastik yang naik pangkat nih. Botol apa itu? Ya, bukan jadi pot bunga, bukan juga jadi kerajinan tangan yang biasanya kamu lihat, tapi jadi teknologi canggih penyaring air bersih. Keren banget kan? Nih teman berdua, jadi gini, para peneliti Brin ya berhasil mengubah limbah botol plastik PET menjadi membran filterisasi air. Bahasa gampangnya semacam saringan super lah yang bisa membantu ya menjernihkan air sungai, bahkan mengolah limbah industri ya teman berdua. Bayangin ya, botol yang tadinya itu cuma dipakai beberapa menit buat minum doang, sekarang bisa punya karir baru ya, yaitu menyelamatkan kualitas air. Plot twist yang luar biasa gak sih teman berdua? Yang bikin menarik, teknologi ini bukan cuma membantu mengurangi sampah plastik yang selama ini jadi masalah lingkungan, tapi juga bisa memangkas biaya pengolahan air, teman Pro 2. Jadi sekali dayung, dua bahkan tiga pulau terlampaui, teman Pro 2 ya. Ya, apa saja teman Pro 2 manfaatnya? Ya, kalau menurut aku sih sampah plastik juga berkurang, air jadi lebih bersih, teknologinya juga lebih terjangkau. Makin update nih teman Pro 2. Nah, hasil uji coba juga membuat Brin ini juga enggak main-main. Air sungai yang tadinya tuh keruh banget berhasil berubah jadi jauh lebih jernih dan memenuhi standar kualitas air yang kaya dan layak digunakan. Ini bukti kalau inovasi gak perlu datang dari laboratorium yang penuh robot atau teknologi futuristik, teman Pro 2 ya. Kadang solusi hebat justru lahir dari benda yang setiap hari kita pegang, kita minum, lalu kita buang begitu aja. Jadi mulai sekarang teman Pro 2, kalau kamu lihat botol plastik bekas, jangan buang ya. Jangan langsung bilang ah cuman sampah doang ya, karena di tangan yang tepat sampah bisa jadi solusi. So teman Pro 2, kadang yang dianggap gak berguna cuma sedang menunggu kesempatan untuk diberi nilai. Sama seperti botol plastik tadi ya yang kita bahas teman Pro 2. Jadi jangan buru-buru meremehkan sesuatu, karena bisa jadi disanalah lahir inovasi besar berikutnya. Dari sampah jadi berkat, dari limbah jadi solusi. Indonesia keren kalau inovasinya jalan terus. Shakira, Bruno Boy, Dai Dai pengen nyapa kita di Spada teman Pro 2. Ini dia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produa Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produ Kapa hadir menyapa dorang.
1: Kamu, aku terasa sejati. Tapi kamu, aku terlambat. Apakah ini pasti?
2: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati. Semua jadi terlalu berarti.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Halo teman Pro 2, selamat pagi. Welcome to Pro Aktif. Gimana nih udaranya? Seger banget kan pagi ini? Gak ada hujan teman Pro 2. Seru banget rasanya aku bisa nemenin pagi kamu lagi di Pro Aktif dan di edisi kita Indonesia. Kali ini kita kembali akan membedah keindahan pedalaman Kalimantan Utara, khususnya ke daerah Malinau dan Nunukan dulu nih guys. Pagi ini kita bakal ngulik budaya unik dari saudara kita, suku Dayak Kenyah teman Bro 2 dan Dayak Lundaye, yang ekostis ya teman Bro 2, eksotis banget dan udah siap. Let's go, kita mulai teman Pro 2 ya. Kita mulai dari alat musik tradisional dulu nih. Mereka yang sudah terkenal hingga mendunia, yaitu sape teman Pro 2. Teman Pro 2, alat musik sape itu atau sape ini mungkin sudah sering kita lihat di panggung festival budaya ya. Tapi bagi masyarakat Dayak Kenyah, sape kuno itu bukan sekedar alat musik untuk hiburan atau pelengkap tari semata loh. Jadi apa tuh? Nah, jadi musik ini adalah media spiritual yang sangat sakral teman Pro 2. Ada yang ritme-ritme rahasia yang spesifik dan hanya dimainkan oleh para tetua adat dalam ritual penyembuhan orang sakit. Ya, biasa disebut sama mereka itu balian teman Pro 2. Bunyi dawainya tuh yang terbuat dari serat pohon pilihan dan difungsikan sebagai frekuensi khusus lah untuk berkomunikasi dengan roh leluhur. Anyway teman Pro 2 ya, ada juga ya mereka bisa juga berkomunikasi dengan menenangkan jiwa teman Pro 2 ya. Dari komunikasi tadi itu bisa menenangkan jiwa yang gelisah sekaligus mohon kesembuhan kepada sang pencipta. Konon getaran suara kayu adau dari tubuh sape ini bisa menciptakan efek relaksasi mendalam bagi si sakit teman Pro 2. Wah, sebuah budaya dan kepercayaan yang luar biasa ya. Ini luar biasa banget teman Pro 2. Ya emang kalau kita dengerin sape ini teman Pro 2, kita memiliki suatu hal yang beda gitu. Suasana, nuansa yang beda teman Pro 2. Jadi relax, enjoy, kayak terapi apa ya, batin gitu ya, lewat ruang dengar teman Pro 2 ya. So kita dengerin dulu teman Pro 2 lagu-lagu berikut ya. Ada Rizwan Fadila bareng Rains Boys and Malini seketika sebelum kita next ngulik lagi teman Pro 2 seperti apa sih budaya Kenyah dan Lundaye itu. Ini dia

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Bagi masa depan bangsa. Karena dengan melalui agenda bersama

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Uy, ayo sekarang kita berkenalan dengan tradisi telinggaan aru, teman pro 2, atau tradisi telinga panjang. Kalau biasanya ya teman pro 2, kamu ya berkunjung ke pemukiman Dayak Kenyah di pedalaman Kaltara. Nah, kalian mungkin masih bisa tuh beruntung bertemu dengan para uko atau nenek-nenek tua yang kuping telinganya itu panjang, menjuntai hingga ke leher teman berdua, serta biasanya itu dihiasi oleh belasan anting logam yang berat. Nah, teman berdua, tahu nggak kenapa telinga mereka itu sengaja dipanjangkan? Menurut catatan antropologi ya, tradisi ini adalah simbol kecantikan dan status bangsawan nih teman pro 2. Proses memanjangkan telinga ini dimulai sejak bayi dengan cara menindik kuping telinga. Lalu setiap tahunnya dipasangi anting tembaga atau perak bernama belaong, yang beratnya itu terus ditambah sering seiring bertambahnya usia nih goy. Jadi filosofi telinggaan aru adalah simbol timbangan kesabaran. So, karena untuk mendapatkan telinga yang panjang ya dan indah, seorang wanita Dayak juga harus melewati rasa perih dan membawa beban berat di telinganya selama berpuluh-puluh tahun tanpa mengeluh. And teman pro 2, kalau kita melihat di masa sekarang, budaya ini sudah sangat langka ya teman pro 2, karena faktor usia para pelakunya tuh yang rata-rata sudah sepuh gitu, hingga budaya ini pun perlahan menghilang. So teman pro 2, kalau misalnya kamu udah pernah, kamu beruntung banget sih udah lihat teman pro 2. Sayangnya aku cuma pernah ngelihat itu di sosmed aja ya, kalau secara langsung tuh aku gak pernah teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin udah pernah lihat, itu menjadi salah satu hal yang sangat-sangat kamu syukur dan beruntung banget karena kamu udah melihat salah satu budaya Dayak Kenyah teman berdua. Next, Salma Sosabil Hatsu, pengen nyapa kita di ruang dengar kita. Ini dia.

Yeay teman Pro 2, masih di Proaktif bareng Theo yang masih stay tune nemenin kamu nih teman Pro 2 ya. Sekarang kita bedah tradisi tato tradisional Dayak Kenyah dan Lundayeuh yang disebut Titi. Jangan samakan tato adat ini dengan tato modern ya teman Pro 2 yang biasanya ala-ala anak jaksel. Teman Pro 2, bagi masyarakat Dayak, meracah tubuh adalah sebuah ritual suci yang penuh aturan ketat. Nah, berdasarkan budaya Dayak, tato atau biasa disebut titi ini dibuat menggunakan pewarna alami dari jelaga asap priuk, masakan yang dicampur air tebu lalu ditorekan ke kulit menggunakan duri pohon jeruk teman Pro 2. Jadi setiap motifnya itu mengandung status sosial ya dan pencapaian hidup seseorang. Jadi misalnya nih, pria Dayak Kenyah yang sudah berhasil merantau jauh gitu ya, atau menunjukkan keberanian akan mendapatkan motif udo, asu ya, atau biasanya naga anjing, atau motif burung enggang di tubuhnya. Sementara bagi wanita Dayak Lundayeuh, tato dengan motif garis-garis geometris biasanya yang ada di lengan menandakan kemahiran mereka dalam menenun dan bertani, goy. Tapi teman Pro 2 ya, tahu nggak teman Pro 2, ada fungsi spiritual juga di balik tato atau titi ini teman Pro 2. Jadi leluhur Dayak itu percaya ya kalau ketika manusia meninggal dunia dan jiwanya itu berjalan melewati kegelapan menuju alam keabadian, seluruh tato yang ada di tubuh mereka itu secara magis gitu ya, secara magic teman Pro 2 akan berubah menjadi pencaraan cahaya atau pancaran cahaya teman Pro 2 yang biasanya menerjangi atau menerangi jalan si arwah agar tidak tersesat. Jadi pada saat mereka jalan teman Pro 2 ya menuju alam keabadian. Wow. Ternyata maknanya itu kalau kita hayati teman Pro 2 jadi sedalam ini ya, banyak banget makna-makna yang bisa kita tahu dan dapat teman Pro 2 dan bisa kita nikmati juga. Ternyata banyak satu hal dan bahkan satu hal yang kecil-kecil gitu ya yang mungkin kita lihat biasa aja ternyata memiliki makna yang luar biasa. So teman Pro 2 ya, kita dengerin dulu lagu yang satu ini ya sebelum kita lanjut teman Pro 2 ulik lagi nih seperti apa budaya Lundayeuh dan Dayak Kenyah teman Pro 2. Lanjut ada Rema feat Selena Gomez, Calm Down. Ini dia

dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Yey, teman Pro 2 masih ditemani sama Theo yang masih stay temenin kamu, teman Pro 2 ya, di Proaktif hari ini, teman Pro 2. Anyway, kita lanjut ya, teman Pro 2 ya. Hilangnya identitas ini mungkin terjadi bukan secara tiba-tiba dan tanpa sebab, teman Pro 2. Karena arus globalisasi telah merubah standar kecantikan hingga tuntutan dunia kerja serta pendidikan formal yang membuat anak-anak muda Dayak itu tidak mungkin lagi memanjangkan telinga atau meraja tubuh secara ekstrim ya, teman Pro 2. Maka apakah lunturnya itu tradisi fisik ini berarti identitas Dayak mereka ikut hilang? Oh, tentu tidak. Di era digital tahun ini ya, teman Pro 2 ya, anak-anak muda itu kreatif ya, di Malinau, Nunukan dan seluruh Kaltara punya cara yang super cerdas untuk mengidentifikasikan atau mendefinisikan kembali identitas Dayak mereka melalui konten kreatif vlog digital, teman Pro 2. Dan melalui di Instagram ya atau TikTok, banyak kreator muda Kaltara yang mendesain ulang motif tato menjadi aset grafis digital yang keren, yang pastinya diaplikasikan ke pakaian seperti streetwear modern, yang musik sampai itu loh, yang tadinya hanya di pedalaman sekarang di remix dengan lebih modern, teman Pro 2. Kalau kamu misalnya pernah lihat, teman Pro 2 ya, banyak sekali muda-mudi Dayak yang luar biasa. Jadi ya menurut aku ya, itu adalah bentuk adaptasi budaya yang kreatif banget, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat ya, teman Pro 2 ya, hal-hal seperti itu patut banget diapresiasi. Tapi kalau kamu sadar gak sih, teman Pro 2, tradisi tadi itu seperti ratmu sampai tato itu hingga telinga itu panjang itu banyak banget sekarang digunakan di modern, teman Pro 2. Sepertinya kayak Idol, Indonesian Idol, teman Pro 2, ada salah satu peserta kalau gak salah, teman Pro 2, yang pernah bawain dengan menggunakan soundtracknya tuh musik sampai, teman Pro 2 ya. Itu luar biasa sekali. Dan ternyata teman Pro 2 gak kerasa juga ya pertemuan kita hari ini, teman Pro 2 ya, di tradisi Dayak Kenya dan Lundaya sudah selesai nih kita jelajahi bersama di pagi ini. Dari alat musik sampai telinggaan, aru, tato atau titi tadi, teman Pro 2, sampai dengan kreatifnya gerakan digital anak muda di Kaltara. Obrolan kita pagi ini mengajarkan kita satu hal ya, teman Pro 2. Zaman boleh berubah, teknologi boleh melesat maju, tapi kita tidak boleh lupa dengan akar bumi tempat kita berpijak. Kebanyakan budaya pedalaman inilah yang membuat Kalimantan Utara itu menjadi tempat yang selalu dirindukan karena eksotis dan penuh cinta, teman Pro 2. Terima kasih banyak ya udah setia menemani aku di aku Theo di Proaktif pagi ini. Buat teman Pro 2 di Malinau dan Nunukan yang sedang mendengarkan, salam hangat penuh persaudaraan dari Tarakan. Tetap cintai budaya lokal kita dan jangan lupa bahagia hari ini ya. Sampai ketemu lagi di Proaktif edisi lainnya besok pagi. Bye bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 10 pagi bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Pemerintah Arab Saudi akan mengabadikan nama seorang jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang menjadi nama masjid. Penghargaan luar biasa ini terungkap saat jemaah bernama Saifuddin itu saat tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Dia mendarat di tanah air pada hari Minggu kemarin bersama kelompok terbang kolektor 17 Debarkasi Makassar, dan pria berusia 58 tahun ini langsung disambut Menteri Haji dan Umroh Muhammad Ifran Yusuf. Informasi selanjutnya, Pantai Gading dan Ekuador masih bermain imbang tanpa gol pada babak pertama laga Grup E di Piala Dunia. Dan kedua tim sama-sama menciptakan peluang berbahaya, tetapi sebelumnya belum mampu mecah kebuntutan hingga turun minum. Ekuador tampil lebih agresif sepanjang 45 menit pertama, di mana tim asal Amerika Selatan itu beberapa kali mengancam gawang Pantai Gading melalui serangan cepat yang dipimpin Enar Valencia, Gonzalo Plata, dan Alan Minda. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Bupati Nunukan mengajak masyarakat mendukung UMKM dengan membeli produk lokal. Ajakan itu disampaikan secara launching kredit mikro energi baru pada hari Minggu kemarin. Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan UMKM daerah, salah satunya melalui program pembiayaan yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil. Hal itu disampaikan oleh Bupati Nunukan Irwan Sabri. Dan teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di jam 10 pagi bersama aku, Theo. Dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id. Dan sekaligus teman Pro 2, itu menutup perjumpaan kita di Spada. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku di Spada dari subuh tadi ya, jam 5 sampai saat ini, teman Pro 2. Dan selain ini jangan kemana-mana ya, karena ada kadang yang nemenin kamu di santai siang. Aku Theo pamit, sampai jumpa lagi besok di segmen seru lainnya. Bye-bye and see you, teman Pro 2.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

hit list. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, welcome to Pro 2 Hit List bersama dengan punya pria yang spesial di santai siang. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Duh, kupikir hari ini bakal cerah banget ya cuacanya, tapi ternyata wah udah mulai hujan rintik-rintik nih di luar jendela teman Pro 2. Di kampung pasti gitu ya, nggak tahu nih kalau di tempatnya teman Pro 2. Soalnya cuaca Tarakan tuh memang suka beda-beda ya. Anyway, kalau misal teman Pro 2 juga lagi hujan, aku harap list di lagu hari ini itu bisa membangkitkan mood kamu ya teman Pro 2. Karena kita menyambut hari Senin, banyak banget hal yang harus kamu kerjakan juga di hari ini ya kan. Apalagi dengerin lagu barusan ada NPD, lagu hits mereka di tahun ini bertajuk I Love You But You Lebih Love Me. Suka banget sama lagu barusan teman Pro 2. Dan gak cuma lagu tadi, kita juga bakal segera ditemenin sama deretan lagu hits Indonesia yang udah gak sabar untuk menyapa kamu. Dan sebentar lagi aku juga bakal up ya di story Instagram @rripro2tarakan beberapa lagu kece yang bisa langsung kamu vote. Kita mulai yuk ke lagu pertama dulu. Ada Samuel Cipta dengan tajuk Jaket Rasa. So this is for you. Enjoy.

Hey, welcome to Pro 2 Hitlist Indonesia. Balik lagi bersama Dayang di Santai Siang. Wah, cuaca Tarakan hari ini kayaknya galau teman Pro 2. Hari Senin ini harusnya membara, ya kan? Tapi malah jadi kekana, gelisah, galau, merana. Siapa nih yang udah terlanjur baper sama kita punya cuaca hari ini? Yaduh, ya semoga bapernya membuat kita lebih kalem lah ya. Bukan nangis teman Pro 2. Karena banyak banget pekerjaan yang harus kamu segera selesaikan. So, kembali fokus yuk. Ditemani sama deretan lagu lainnya di Pro 2 Hitlist Indonesia kali ini. Kalau sebelumnya, barusan kita dengar suaranya Maria dengan tajuk Salah Waktu ya. Kayaknya seru banget untuk mendeskripsikan kondisi cuaca hari ini. Lagunya galau juga. Next song teman Pro 2, siap-siap kita bakal disapa sama lagu sendu lainnya dari Anggi Carvalho bertajuk Remu. Aku pengen say thanks ya sama teman Pro 2 yang udah ngevote lagu ini di story Instagram @rariprodua_tarakan. Padahal baru banget aku up gitu ya. Jadi ada food blogger 0512, juga ada The Angus Super mewakil teman Pro 2 lainnya yang udah ngevote lagu ini. Anyway, ini menjadi lagu kedua yang aku putar ya di story Instagram @rariprodua_tarakan. Dimana sebelumnya aku juga udah muterin lagu Samuel Cipta judulnya Jagat Rasa. Aku pengen say thanks yang udah ngevote lagu itu juga sebelumnya. Ada Kak Tata _ Mahar, juga ada Kak Jresoy 90 mewakili teman Pro 2 lainnya. So siap ke kamu makin bergaloria lagi bersama Dayang. Ini dia Anggi Carvalho, Remuk. Enjoy.

Pro2 Hitlist. Stefan Pasaribu, lama tak bermalam minggu. Lagu hits koran tahun 2026 terbaru dari Stefan Pasaribu nih teman Pro2. Hey, welcome back to Pro2 Hitlist Indonesia. Masih bersama Daya menyapa ruang dengar kamu yang masih juga berhadapan dengan segala tugas negara. Semangat ya. Lagu barusan tuh kita dengerin di hari ini kayaknya ibarat kayak enggak move on dari kemarin ya kan. Judulnya Lama Tak Bermalam Minggu. Sementara ini udah hari Senin teman Pro2. Wake up. Ntar nanti ya, beberapa hari ke depan baru kita kembali menyambut malam minggu. Jadi nikmati dulu segala pekerjaan di hari ini. Sepakat? Sepakat. Well, kita bakal muterin lagu selanjutnya yang di-vote sama teman Pro2 di story Instagram @RRIPro2 Tarakan nih teman Pro2. Yang ternyata memang makin banyak banget yang join ya. Tapi orang-orang pada ngevote lagu-lagu yang udah aku putar, kayak Samuel Cipta, Cekat Rasa. Yah, ini udah aku putar juara pertama teman Pro2. Dan makin banyak lagi yang ngevote gitu ya. Aku disclaimer aja supaya nanti gak bertanya-tanya, mana nih lagu yang gak diputerin. Udah diputerin juga lagu dari Anggi Carvalhodet dengan Tacu Keremuk. Ini juga banyak banget yang ngevote baru-baru ini. Dan aku pengen disclaimer, verifikasi ke kamu, konfirmasi ke kamu bahwasanya lagu ini juga udah diputar dan menjadi juara kedua kita kali ini. And next, aku bakal muterin lagu yang menjadi juara ketiga kita yang di vote sama beberapa teman Pro2. Di antaranya ada Kak Wanda Wulias _, Kak Tabita, Kak Fair R1 FM Official, dan masih banyak lagi. Ini dia Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Tajuk Tekan Terulang. Lagu hits yang kisahnya tentang realita pahit sebuah hubungan yang berada di ambang perpisahan. Angkat tangan kamu yang relate, ini lagu buat kamu.

Produce here please, Indonesia. Kembali lagi bersama Dayang di Santai Siang. Wah, dengerin lagu barusan suaranya Olivia Rodrigo dengan tajuk The Cure. Langsung menggema banget ya dalam benak dan juga pikiran aku, teman Produce. Karena jujur, ini lagu ya, liriknya juga pernah banget aku alami di hidup. Dimana kayak dulu waktu remaja gitu ya, pokoknya lebih muda dari usia sekarang, aku tuh kayak mikir, wah, fall in love itu ada kalanya bisa menyelesaikan segala masalah gitu. But baru di usia 20-an ke atas sekarang, aku baru sadar ternyata ya, pada kenyataannya cinta itu gak bisa menyembuhkan luka batin atau ngatasin kecemasan yang kita rasain waktu sendirian, maybe waktu meringkuk dalam kamar gitu ya kan. Ya itulah teman Produce, di sini Olivia pengen kasih tahu kamu, memang cinta bukan obat ajaib atau penyembuh untuk menghilangkan rasa sakit trauma batin kalau akar permasalahannya belum diselesaikan dari dalam diri sendiri. Jadi ya, kita harus support diri sendiri juga sih buat bisa sembuh. Next, aku bakal muterin lagu terakhir untuk segmen Produce Hitlist Indonesia kali ini dari The Overtunes bertajuk Sampai Kapan. Thank you so much ya buat Keza Teofinovic, mewakili teman Produce lainnya udah ngevote lagu ini. Ini adalah lagu sebagai comeback dari The Overtunes ya, setelah vakum selama 3 tahun lamanya teman Produce. So siapkah kamu untuk lebih galau lagi karena hujan belum berhenti. Ini dia, stay tuned.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Welcome back to Pradua Hitlist. Masih bersama dia menemani ruang dengar kamu di frekuensi 107 MHz Pradua Tarakan. Teman Pradua, jam 11 nih, waktunya apa? Kita lanjut yuk ke next segment ya. Kita buka lembaran baru di Pradua Hitlist Mancanegara. So, teman Pradua bakal ada deretan lagu hits mancanegara yang udah siap banget ya untuk menyapa kamu di sini. Aku spill deh beberapa lagu kece, bisa langsung kamu vote juga. Di mana? Di story Instagram @RRIPro2Tarakan. So kali ini adalah Olivia Rodrigo dengan lagu Drop Dead. I Show Speed dengan Champions. Ada Ariana Grande with Head That I Met You Love Me. And Nona Rollerblade. Buruan teman Pradua vote sekarang juga. Kamu bisa juga langsung request juga ya melalui DM Instagram. Boleh banget. Nah, untuk membuka segmen Pradua Hitlist Mancanegara, yuk kita mengudara dulu bareng Anita and Shakira with Choke Choke. Let's go.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Olivia Rodrigo, Chote, terus sama hampir menyapa teman Pradua, and welcome back to Pradua Hitlist Mancanegara. Masih bersama Dayang. Suka banget sama lagu Jatuh Cinta barusan ya teman Pradua. Ya habis tadi sebelumnya kita banyak banget dari tentang lagu-lagu sendu gitu ya. Kita hajar dulu dengan lagu cinta barusan supaya kamu gak cuman galau melulu ya, tapi juga ada semangatnya loh untuk menjalani hari ini. Anyway, lagu barusan juga menjadi lagu pertama yang di vote paling banyak sama teman Pradua di story Instagram @rriproduatarakan. So aku gak bisa nyebutin semuanya ya, jadi perwakilan aja. Thank you so much buat Kak Farisha underscore Naula 08, juga Kak My Radio FM, ada juga Radio Nabila Takia, bapak yang ngevote lagu ini juga. Ada Kak Pila and Kak DSPS mewakili teman Pradua lainnya udah ngevote lagu Jatuh Cinta ini. You know, ini tuh lagu bener-bener kayak gambarin semua perasaan gitu loh. Happy, gugup, overthinking itu jadi satu biasanya kalau kita lagi suka sama orang. Dan Drop Dead sendiri itu kayak gambarin perasaan di mana kita tuh kayak ngerasa hidup banget ya, karena akhirnya wah lagi ada di butterfly era. Tapi takut juga kalau nerima cinta itu mungkin bakal menghancurkan seketika gitu. Karena kita sadar bahwa cinta itu enggak cuma menghadirkan suka tapi juga ada kalanya duka. Sepakat. Well, next song kita bakal lebih calm down lagi dengan lagu galau teman Pradua. Ini lagu yang pengen aku puterin karena dari kemarin udah request, jadi aku khususnya puterin buat Kak Lestari, yang mana kali ini dia pengen menitipkan sebuah lagu yaitu Mahalini Melawan Restu. Dia juga mengucapkan terima kasih ya atas dedikasi dan juga kebersamaan yang selalu Pradua hadirkan ya, baik informasi, hiburan, juga inspirasi bagi para pendengar. Semoga kebaikan yang dibagikan menjadi ladang pahala dan keberkahan. Wah, amin, amin. Teman Pradua, thank you ya, selalu support nih Kak Lestari, selalu support banget Pradua FM. Harusnya lagu ini aku puterin di jam 10, tapi karena mumpung masih ada waktu ya, dan sekaligus juga sebagai bentuk support aku kepada para pendengar teman Pradua, aku puterin langsung deh. Ini dia Mahalini Melawan Restu, spesial buat Kak Lestari. Enjoy.

0: Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist.
0: Produa teman terbaik kamu. Merapat lagi sini bersama Day yang di Produa Hitlist Mancanegara. Teman Produa, udah gak sabar ya dengerin lagu selanjutnya nih yang di-vote sama teman Produa di story Instagram @rriprodua Tarakan. Berhubung cuaca kita juga masih rada-rada sendu, iya kan, walaupun hujannya udah gak selebat sebelumnya. Aku pengen muterin lagu yang epic banget dari Ariana Grande. Ini lagu terbarunya ya, bertajuk Hate That I Made You Love Me, teman Produa. Baru banget rilis 29 Mei lalu melalui label Baby Doll Music and Republic Records. Dan lagu ini jadi single utama dari album studio ke-8-nya yang berjudul Petal. Aku pengen say thanks sama teman Produa yang vote lagu ini ya. Ada Kak Elvin 11277 mewakil teman Produa lainnya yang udah ngevote. Jadi sekilas lagu ini tuh ceritanya kayak tentang putus cinta gitu. Yang pasti putus cinta sakit ya kan. Tapi kritikus musik itu sadar ada makna ganda gitu teman Produa. Yang ternyata lagu ini sebenarnya menyoroti kerumitan perasaan Ariana Grande tentang menjadi seorang figur publik yang terus-menerus disorot dan dicintai oleh penggemar. Ya, karena aku bukan Ariana Grande, jadi belum paham banget gimana rasanya capek dicintai terus-menerus gitu. Maybe udah jatuh ke cinta yang toksik, maybe ya teman Produa, sampai kayak disorot, jadi susah banget dapat privasi. Mungkin lebih ke situ sih, karena aku bukan artis, jadi nggak tahu, belum tahu rasanya. So langsung aja deh kita dengerin, barangkali lagu ini relate juga sama kamu yang udah sekelas Ariana, atau mungkin kamu yang juga lagi putus cinta teman Produa karena maknanya ganda. So siap ke kamu merasakan sakit? Ini dia, Hate That I Made You Love Me.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Malam terbaik kamu. Baik lagi bersama Dayan di Prodi Wayatis Mancanegara. Spesial hari Senin yang sendu. Tapi kayaknya sendunya udah mau selesai nih. Kenapa? Karena hujan kita udah berhenti, teman Prodi. Di luar jendela udah berhenti ya. Walaupun memang langitnya masih cukup berawan, tapi udah kerasa nih panas-panas dari langit, teman Prodi. Tempat kamu gimana? Udah berhenti juga? Kalau udah harusnya kita hempaskan dulu segala galau itu. Makanya next aku bakal muterin lagu yang menjadi juara ketiga kita kali ini. Lagu upbeat yang bakal buat kita bergoyang. Ini dia Nona dengan Taichoku Rollerblade. Asik banget nih lagu. Thank you buat Clarissa G yang udah ngevote mewakil teman Prodi lainnya di story Instagram @rriprodi tarakan, which is nih lagu memang lagi jadi tren sosial media ya. Nggak di IG, nggak di TikTok gitu, pada banyak banget juga yang buat meme-nya, pada banyak juga yang buat cuttingan-cuttingan dari lagunya, kayak udah siap belum? Udah siap belum? Yang hobi main sepatu roda pada turun juga ke jalanan pakai lagu ini sebagai backsound. Asik banget. Ada yang cover dance. Nah, ini nih, aku jarang banget lihat yang cover dance kalau bukan dancer asli atau kalau bukan orang yang memang biasa workout. Kenapa? Karena memang mereka punya koreografi ya, dance-nya itu kayak workout, teman Prodi. Asli, aku pribadi enggak bisa contohin. Pusing pala aku ya. Tapi masih diusahakan karena memang lagunya secandu itu. Apalagi memang ini perpaduan unik ya antara pop, reggae, dangdut, sentuhan gamelan. Pokoknya ini lagu go international banget, teman Prodi. So, are you ready? Udah siap belum? Mari bergoyang.

0: Take a Drive with Rex Orange County. Asik banget lagu barusan. Easy listening menemani teman Broadway lagi menjalankan berbagai aktivitas dan siap-siap buat take a break. Break sejenak ya di Broadway Hit List mancanegara masih bersama Dayang pastinya. Anyway, lagu barusan itu rilisan solo yang spesial banget ya, karena nampilin collab dengan musisi dan produser legend Amerika Serikat, Pharrell Williams. Dan memang lagunya buat kamu yang dengerin kok kayak enak banget jadinya, buat kita lebih calm down, enjoy gitu. Secara memang liriknya juga tentang kejujuran dalam sebuah hubungan teman Pro 2 ya. Walaupun sebenarnya agak ngena sih, tapi kayak pengen ngajakin kamu buat keluarlah dari zona yang gak baik lah gitu. Buat kamu yang mungkin menjalani hubungan yang toxic gitu, inilah pengen ngajakin kamu keluar dari lingkaran itu teman Pro 2. Makanya pas banget buat kamu yang pengen istirahat sejenak ya kan. Untuk itu aku pengen muterin next song. Ini menjadi lagu penutup segmen Pro 2 Hits Mancanegara edisi spesial hari Senin yang sendu. Ada I Show Speed dengan Techo Champions. Thank you so much buat Kak Pael 57577 mewakil teman-teman Pro 2 lainnya udah nge-vote lagu ini. Yang jelasnya lagu viral banget. Aku yakin kamu rata-rata pasti tahu tentang I Show Speed ya, yang sering banget streaming di berbagai negara teman Pro 2. Yang gokilnya ini sebenarnya anthem gak resmi Piala Dunia 2026 yang dirilis pada 1 Juni lalu. Jadi kayak I Show Speed memang buat sendiri aja nih lagu, tapi viral ya, akhirnya resmi dimasukkan sama FIFA ke dalam album resmi Piala Dunia 2026. Gacor. So langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2, dan yang masih bakal menyapa kamu sampai jam 3 sore nanti di next segment. So stay tuned.
1: Let's play football.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor.

0: Wait, hold up, stop.
1: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
2: Yeay, Pradua Kapa, karya Paguntaka. Masih bersama Dayang menemani ruang dengar teman Pradua di frekuensi yang sama 107 FM. Teman Pradua, siang ini rasanya memang dikit beda ya. Tadi pagi kita sempat hujan. Hujan yang turun, basahin tarakan. Jalanannya sebenarnya masih kelihatan sedikit basah sih aku lihat. Udara juga masih kerasa lebih sejuk ya. Masih berawan juga. Jadi siang hari ini panasnya enggak keterlaluan. Dan entah kenapa cuaca kayak gini selalu punya kemampuan buat kita pengen memperlambat langkah sejenak. Setuju? Kalau bisa tidur. Tapi apa daya ya buat kamu yang masih bekerja, teman Pradua. Break sejenak dulu lah. Jam makan siang ini ya. Nah, mungkin ada yang sekarang lagi makan siang juga di kantor. Wah, enak tuh. Lanjut. Ada yang lagi istirahat juga di rumah ya. Lanjut. Ada juga yang lagi duduk mungkin di workshop sambil dengerin Pradua. Dan kalau diperhatikan, ada satu benda yang hampir selalu hadir nemenin momen-momen kayak gini. Apaan coba? Ya, secangkir kopi. Terlebih ini hari Senin ya kan, enggak ngopi pokoknya enggak hidup. Nah, di segmen Pradua Kapa, karya Paguntaka kali ini kita enggak bakal bahas kopi dari sisi rasa apalagi mereknya ya, ntar jualan kita di sini. Tapi aku pengen ngajakin teman Pradua ngobrol tentang gimana sih si kopi ini bisa jadi bagian dari cerita hidup banyak orang. Karena ternyata kopi itu gak cuma minumannya. Dia adalah budaya, kenangan, dan teman dalam berbagai fase kehidupan. So, don't get anywhere. Kita connect sound dulu buat kamu makin cheerful siang hari ini. Ini dia Soundwave, Sing and Dance with Me. Stay tuned.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Sikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Halo Pro 2, saatnya kamu dengarkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Jangan lupa sholat ya.
1: Allah.

0: and Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Proudhon FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Bakapa, karya Falgun Taka. Produk Kaupa, karya Falgun Taka. Kembali lagi merapat bersama Dayang. Teman produk yang menemani kamu yang siang hari ini sehabis makan ngopi-ngopi cantik di kafe. Wah, tapi teman-teman produk tahu gak sih, jauh sebelum kafe-kafe cantik di Tarakan ini berdiri ya, kafe-kafe modern itu berdiri, kopi itu udah lebih dulu jadi bagian dari kehidupan kita para manusia loh. Menariknya, kopi itu sering banget hadir bukan karena kita sedang terburu-buru gitu, bukan waktu kita lagi buru-buru ya, tapi ketika kita lagi pengen talking, pengen curhat, pengen bicara, lagi banyak pikiran atau ya pengen juga supaya lebih fokus gitu ya, pada umumnya sesuai dengan memang manfaat kopi, butuh kafeinnya gitu. Karena banyak juga ide lahir di atas meja kopi. Banyak persahabatan dimulai dari ajakan sesederhana ngopi yuk. Ada yang ngajak ngopi gak sih yang ini teman Pradua? Kalau belum nih, aku ajakin kamu ngopi yuk. Bahkan gak sedikit juga ya keputusan besar dalam hidup yang dibicarakan sambil nyeruput kopi anget teman Pradua. Asli deh. Mungkin karena kopi ngajarin kita satu hal ya. Apaan tuh? Break. Berhenti sejenak. Di tengah dunia kita ya memang, wah makin kesini makin shot set gitu. Cepat banget pergerakannya. Secangkir kopi siang hari ini ngajakin kamu buat duduk, nikmatin waktu, nikmatin istirahat, dan kasih ruang untuk berpikir sejenak. So, angkat gelas kopi di tanganmu. Cheers!

karya Pak Guntaka, pusatnya karya anak muda.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produa Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang.

0: jangan kemana-mana dorang. Stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.
1: My love, mine, oh mine, by Meski. Lagu kalem buat kamu yang lagi bersantai ya di santai siang ini ya. And welcome back to Pradua Kapa, Karya Paguntaka. Masih bersama daya menemani siang hari kamu yang lagi ngopi-ngopi cantik. Yuk sini merapat lagi bareng Dayang. Sambil nyereput, kita sambil ngobrolin tentang kopi. Bicara tentang kopi, wah rasanya memang sulit banget ya misahin kopi dari kehidupan masyarakat, apalagi masyarakat Tarakan dengan 1000 kafenya teman Pradua. Nah di kota kita ini, budaya ngopi itu bukan sekedar tren lagi, tapi udah jadi bagian dari keseharian ya. Sepakat? Lihat aja gimana warung kopi dan kafe di sini tuh selalu rame banget sama berbagai kalangan. Asli gak cuma anak muda yang ngopi teman Pradua, orang tua, bahkan banyak juga yang keluarga datang ke kafe. Ya meskipun memang anak kecil gak mungkin minum kopi ya, kurang bagus juga teman Pradua. Tapi asli pokoknya dari anak muda sampai orang tua, ini ada di berbagai kafe di Tarakan. Ada mahasiswa yang ngerjain tugas juga, ada pekerja yang rapat ya, work from cafe ya. Ada komunitas juga yang pasti ngumpul, rapatnya sering banget di cafe teman Pradua. Bahkan ada yang datang sendirian juga sih, cuman untuk nikmati suasana. Ya, aku pernah menjadi semua jenis dari yang aku sebutin tadi. Jadi mahasiswa yang ngerjain tugas, orang ikut rapat ya, ikut komunitas kumpul-kumpul, datang sendirian. Aku pernah ngerasain semua itu di kafe cuma untuk sekedar ngopi sih. Dan memang menarik banget ya, yang dicari seringkali juga bukan cuman kopinya, tapi juga suasana, cerita, percakapan ya, ngobrolin berbagai hal random lah. Dan rasa kebersamaannya memang lahir dari tempat itu. Kalau teman Pradua sendiri siang hari ini lagi ngafe di mana tuh?

0: Dua Kapa, karya Paguntaka.
1: Pro Dua Kapa, karya Paguntaka. Masih bersama dengan menemani siang hari teman Pro Dua sambil ngopi santuy. Teman Pro Dua, kalau kita pikir-pikir ya dari obrolan kita dari tadi tentang kopi per kopian, hampir tiap orang tuh kayak punya kenangan yang berhubungan sama kopi. Hampir semua orang ya, aku gak bilang semua orang karena ada juga orang yang memang mungkin gak bisa ngopi gitu. Ada yang ingat kopi buatan bapak, buatan ibu waktu pagi hari ya. Ada yang ingat masa kuliah ketika harus begadang nyelesain tugas. Asli, aku habisin satu ceret kopi sih waktu itu. Makanya sempat kena GERD. Ada juga yang punya cerita tentang obrolan panjang lah ya, bareng teman-teman atau pasangan yang ditemani secangkir kopi hangat atau juga es kopi sesuai kondisi ya. Siang-siang panas-panas, kadang enaknya minum es kopi. Malam-malam, pagi-pagi, pastinya kopi anget. Mungkin itulah alasan kopi itu bertahan selama ratusan tahun lamanya. Ya, udah selama itu kopi itu hadir di hidup manusia, teman Pro 2. Karena yang buat kopi spesial bukan cuman rasanya gitu, tapi cerita yang ikut hadir bersamanya. Waduh, enak banget ya kata-kata siang hari ini. Kata-katanya dulu dong, teman Pro 2. Dan tiap kali kita minum kopi, menurut aku ya, ini menurut aku, tanpa sadar kadang kita tuh lagi mengulang atau bahkan kayak menciptakan kenangan yang baru gitu. Ada punya situasi yang sama gak sih teman Pro 2? Setiap seruput, wah enak banget gitu kan. Terus selalu kayak keinget, wah ada momen-momen di masa lampau, momen yang buat happy. Ya at the moment juga ada momen yang buat sakit gitu. Tapi ya apa yang berlalu jadikanlah pelajaran aja. Nikmati aja hari ini teman Pro 2. So buat kamu yang siang hari ini lagi temenin sama kopi, entah kopi apapun itu ya, aku harap disesuaikan aja sama budget kamu dan disesuaikan dengan selera kamu dan yang pastinya juga kebutuhan kamu teman Pro 2. Oh iya, buat kamu yang punya masalah sama lambung, jangan coba-coba ngopi kalau belum makan ya. Kamu udah makan belum?

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang. Produk Kapa, karya Paguntaka. Setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produk Tarakan.

0: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.
1: D.O. Somebody bersama Amper menyapa teman Pradua dan balik lagi bersama dengan di Pradua Kapa Karya Paguntaka. Ya, seseorang, banyak banget definisi tentang seseorang yang spesial teman Pradua. Apalagi kalau sambil mikirin, sambil minum kopi. Pas banget siang-siang kayak gini ya kan. Dan buat teman Pradua, prawarga Paguntaka, di siang hari yang sebenarnya masih sejuk tapi matahari udah mulai nongol ya setelah hujan tadi pagi, kita belajar kalau kopi ternyata lebih dari sekedar minuman pengusik kantuk. Setuju? Dia itu saksi percakapan, teman perjalanan kita, apalagi coba tempat pulang bagi kenangan. Puitis dulu ya kita siang ini. Dan alasan juga untuk berkumpul sama orang-orang yang kita sayangi, rekan kerja, sama keluarga, pasangan, teman-teman, soib, ya kan. So, kalau siang ini, setelah makan siang, kamu mutusin untuk nikmatin secangkir kopi, mau es, mau teh, coba. Mau teh, mau es, mau hangat, I mean, kalau yang gak bisa kopi ya udah teh aja. Coba buat nikmatin sedikit lebih slow aja dari biasanya. Jangan cuk kayak minum air putih ya. Karena siapa tahu di balik aroma dan juga hangatnya, rasa pahitnya, ada cerita yang sedang menunggu untuk di kenang. Semoga itu cerita yang baik-baik ya teman Pradua. Buang cerita yang buruk-buruk itu. Thank you buat kamu yang udah setia juga nemenin Dayan di Pradua Kapa kali ini. Semoga cerita kita tentang perjalanan kopi di kehidupan para manusia yang bahkan sejak ratusan tahun lalu, sedikit banyaknya bisa buat kamu kepancing buat ngopi supaya stay fokus siang hari ini, ya kan. Dan Dayan juga masih bakal setia menemani kamu di next segmen santai siang. So, sampai jumpa di Pradua Kapa apa edisi selanjutnya. Satu lagu untuk menutup segmen kali ini, ada Noah, Kita Tertawa. Have fun.

Baik kamu masih bersama Dayang, and kita lanjut ke segmen di Santai Siang. Jam 1 siang teman pro juga kita bakal bahas seputar dengan dunia olahraga ya. Fungsinya apa? Fungsinya buat ngembaliin fokus kamu setelah break tadi jam 12-an. Kamu makan, pasti ada juga yang udah mulai kelewat nih. Bersandar atau baring atau duduk sampai pejam mata, kelewat. Tapi apalah daya, kita gak bisa lanjutkan tidur itu teman pro 2. Kenapa? Karena pasti harus kembali bekerja. Yang ke kampus, kembali ke kampus ya kan. Pokoknya kembali beraktivitas lah. Apalagi orang kantoran rata-rata jam 2, jam segini itu udah mulai otw kembali ke kantor ya. Makanya yuk. Apalagi buat kamu yang baru makan, jangan langsung rebahan. Gak baik buat pencernaan kita. Kita bantulah insulin kita itu bekerja dengan stretching ringan dulu ya. Gak perlu lompat-lompat, apalagi jungkir balik tuh keluar kembali nasi yang ada. Cukup aja kita ya squat gitu atau jalan santai teman pro 2, itu udah cukup banget sih buat bantu tubuh kita ini mencerna makanan dengan lebih baik lagi. Nah, sembari kamu stretching siang hari ini, kembali in fokus juga ya kan, kita bakal membahas dunia olahraga setelah ini ya. Kita dengerin dulu next song, ada Ichita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Happy listening.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bersama dengan yang di Santai Siang. Teman Pro 2, aku punya kabar baik buat kamu. Biar makin mood lagi menjalani hari Senin ini. Kamu tahu tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, juara Australia Open 2026. Congrats Alwi. Kamu tahu Alwi ini ngalahin Dong Tian Yao, ini dari Cina ya, secara straight set dengan skor akhir 21-13 dan 21-13. FYI, info dari RRI.co.id, laga final ini berlangsung selama 43 menit ya di Quay Center Sydney kemarin, teman Pro 2. Dan memang Alwi ini tampil impresif sepanjang pertandingan, yang mana memang gak butuh waktu lama bagi ganda putra nomor 13 dunia ini untuk merebut interval game pertama, teman Pro 2. Asik banget juga pertandingannya kemarin, apalagi buat teman Pro 2 yang bisa nonton langsung di lapangan ya. Aku mah cuma kebagian kabar baiknya aja, teman Pro 2. Belum bisa terbang ke Australia buat nonton di sana. Ya, di sini Alwi menutup dengan ucapan thank you kepada semua orang yang sudah mendukungnya meraih gelar Super 500 keduanya, dan dia mempersembahkan gelar juara ini untuk Indonesia. Bangga banget ya sama Alwi. Kalau teman Pro 2 besok ketemu Alwi, pengen bilang apa nih?

Demam Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2, santai siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Vacation, by David Guetta, featuring Ozuna. Lagu asik banget ya dengerin di siang-siang ini buat kembaliin mood dan fokus kita, teman Pro 2. Masih bersama Dayang di santai siang. Teman Pro 2, kalau sebelumnya aku kasih kabar baik ya dari tunggal putra Indonesia, Ali Farhan, yang juara, teman Pro 2, dalam laga Australia Open 2026 untuk sektor tunggal putra. Nah, ada juga pertanyaan-tanya, gimana kabar perwakilan Indonesia lainnya? Ada ganda putri Indonesia nih, Febriana Dwi Puji Kusuma dengan Melisha Tries Puspitasari, yang fun fact-nya jadi runner up di Australia Open 2026. Congratulations. Di forte final mereka ini kalah ya dari unggulan satu asal Tiongkok, ada Jia Yifan dengan Zhang Shuxian, dengan skor 22-24 dan 13-21, teman Pro 2. Dengan pertandingan berlangsung selama 59 menit di tempat yang sama di Quay Center Sydney kemarin. Dan ternyata ini tuh merupakan pertemuan serta kekalahan kedua ya dari Ana dengan Trias atas Jia dengan Zhang, teman Pro 2. Ya, sebenarnya mungkin ada rasa kecewa karena gak bisa merebut medali emas kali ini, apalagi ternyata pertemuan kedua ini merupakan juga kekalahan kedua, teman Pro 2, dengan lawan yang sama gitu. Pastinya ada rasa kayak gitu ya kan. Tapi it's okay, ini tetap pencapaian luar biasa juga dari wakil Indonesia ini. Kalau katanya Ana, mereka bakal fokus diri untuk ningkatin keberanian untuk bermain nekat lagi ke depannya, teman Pro 2. Sementara menurut Melisha Tries Puspitasari, meski kalah, hasil ini tetap patut disyukuri dan berharap bahwa ke depan bisa terus berada dalam suasana yang positif ya. Suka banget sama gimana vibes positif mereka tetap dipertahankan, teman Pro 2. Dan begitu juga dengan kita para supporter Indonesia, kita harus terus support para wakil Indonesia yang berjuang mengharumkan nama bangsa. So, good job buat Ana dan juga Melisha Tries. Kita nantikan laga selanjutnya. Kalau kali ini mereka di posisi kedua, next pastikan kita rangkul mereka ke posisi pertama. Fighting!

teman terbaik kamu. Suka banget ya sama lagu Reunion dengan tajuk Senyawa dan Candu teman Pro 2. Yang mana nih lagu tuh kayak menggambarkan, ya ada momen memang kita melakukan kesalahan di masa lalu, tapi bagaimana kita bisa mengevaluasi diri dan bangkit kembali teman Pro 2. Apa yang kita buat hari ini menentukan masa depan kita. Sepakat? Sepakat. Nah, seperti juga yang dilakukan oleh teman-teman kita ya, dari tadi juga kita udah ngobrolin terkait dengan prestasi-prestasi atlet-atlet Indonesia yang sudah mengharumkan nama Indonesia, yang pasti juga itu adalah hasil dari jerih payah yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. And see hasilnya mereka terima hari ini teman Pro 2. Keren banget. Dan hal yang serupa diperoleh oleh Institut Perbasnas Jakarta yang mastiin tiket untuk berlaga di Asia University Basketball Liga 2027. Ya, ini dipastikan setelah tim basket perguruan tinggi ini menjuarai kampus Liga Basketball Season 1 2026 teman Pro 2. So buat yang kamu belum tahu ya, partai final antara kedua tim di mana tim Putra Perbasnas merebut gelar perdana kompetisi antar kampus usai ngalahin Universitas Kristen Satya Wacana dengan skor 47-45 di UPH Basketball Court Tangerang Banten tepatnya Sabtu 13 Juni lalu teman Pro 2. Dan asli ini pertandingan ketat tau lah, sampai harus ditentukan melalui babak tambahan. Jadi pelatih Perbanas yaitu Coach Zulfa Rizal bilang perjuangan anak-anak asuhnya menjadi faktor utama keberhasilan ini. Timnya menunjukkan karakter kuat sepanjang pertandingan berlangsung teman Pro 2. Dan kemenangan ini juga membuktikan kekuatan mental anak-anak Perbanas ya. Dan memang ini adalah hal yang patut banget kita apresiasi teman Pro 2. Kita rayakan juga kemenangannya, baik tim yang meraih juara pertama maupun menjadi runner up kali ini. Bahkan tim-tim yang sudah bertanding juga sebelumnya namun belum bisa naik podium. Ini adalah pertandingan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan bukan berarti perjalanan berhenti sampai di sini. Kampus Liga Basketball Season 1 2026 mulai bergulir sejak April melalui fase regional teman Pro 2, sampai akhirnya pertandingan digelar di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta sebelum ditutup di Tangerang Sabtu lalu ya. Kita nantikan aja next mereka bakal berlaga di laga yang lebih tinggi lagi, yaitu di Asia University Basketball Liga 2027. So teman Pro 2, buat kamu yang hobi banget ngebasket, aku yakin suatu saat kamu selanjutnya.

Game Time by Future and Tyler, lagu hip hop yang jadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026, membuka segmen untuk membahas seputar dengan dunia hiburan kita di siang hari ini ya teman Pro 2. Wah, asik banget lagu barusan. Anyway, welcome back di Pro 2 FM, masih bersama Dayang di sini. Ngomongin Tyler and Future, mereka juga pastinya tampil ya dalam seremoni upacara pembukaan gelaran kompetisi Piala Dunia FIFA 2026 di Los Angeles, California, Amerika Serikat beberapa waktu lalu teman Pro 2, tepatnya pada Jumat 12 Juni malam, yang mana ini tuh pembukaan kedua ya setelah pembukaan pertama teman Pro 2 itu digelar di tanggal 11-nya yaitu di Mexico City, yang memang menampilkan juga penampilan dari berbagai artis ya, salah satunya yang paling ikonik yaitu Dayday by Shakira and Burna Boy yang merupakan juga lagu resmi untuk turnamen dunia kita ini. Nah, kalau ngomongin tentang Tyler and Future, karena barusan kita dengerin lagunya, ini tuh penampilan yang cukup epic banget ya, dimana Future buka penampilan dengan rap di atas panggung tengah lapangan, bisa kamu bayangkan ya, sambil pakai jaket merah perak berkilau teman Pro 2 ya, kayak merasa wah berduit sekali. Gak lama kemudian Tyler muncul pakai crop top putih nih dengan aksen bintang biru putih di lengan dan juga celana olahraga biru. Epic banget, kayak simpel tapi epic banget lah untuk Tyler juga penampilannya ya teman Pro 2. Pastinya gak cuma Tyler and Future yang tampil ya di pagelaran pembukaan kedua di Los Angeles ini, banyak juga artis lainnya yang tampil di sini untuk merayakan dan meriahkan pembukaan Piala Dunia yang sudah berlangsung hari ini sampai Juli mendatang. So, dari semua penampilan yang ada, kamu pribadi teman Pro 2 paling suka penampilan yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Wrap Me in Plastic. Bersama hampir menyapa siangnya teman Projo ya. Masih bersama Dayan di Santai Siang. Dengar lagu barusan tuh kayak throwback ke zaman Covid ya teman Projo. Karena ini lagu hits koran tahun 2021 yang memang viral banget di sosial media. Seenggaknya buat kita lebih calm down dan sedikit throwback lah ya di siang hari ini. Sembari jaga-jaga juga untuk membangkitkan mood kita yang masih bekerja, yang masih beraktivitas, biar semangat enggak ngantuk. Nah teman Pro 2, biar makin semangat lagi, aku pengen kasih kabar baik buat kamu yang suka banget sama grup K-pop. Ya, ada kabar baik dari grup K-pop legend Big Bang. Dikabarkan nyampe beberapa lagu baru taulah menjelang tur konser dunia untuk peringati ulang tahun ke-20 debut mereka di Agustus mendatang. OMG, really? Ya teman Pro 2, ini info valid ya dari antaranews.com teman Pro 2, dimana mereka ini bakal nampilin 2-3 lagu baru lah di konser perayaan ulang tahun debut ke-20 mereka. Tapi rencana itu masih bisa berubah lagi tergantung pada jadwal artis dan juga keadaan di masa mendatang teman Pro 2. Oh ya, ada juga sumber industri yang lain yang bilang kalau peluncuran single fisik lebih realistis lah ya daripada album mini, mengingat jadwal grup ini cukup padat teman Pro 2. Sebelumnya mereka tampil di Coachella ya, dan Taeyong merilis album solo penuh keempatnya juga di bulan berikutnya. Nah dengan tur dunia yang dijadwalkan dimulai pada bulan Agustus mendatang, cuman kayak ada jendela waktu terbatas lah ya, jeda waktunya mepet lah untuk menyelesaikan proyek yang lebih besar teman Pro 2. Nah buat kami bertanya-tanya, gimana tanggapan dari YG Entertainment selaku agensi yang menaungi Big Bang? Kalau dari mereka sih menolak untuk menanggapi keterangan sumber-sumber industri mengenai penyiapan karya musik baru grup. Pokoknya kayak pengen secret aja lah ya teman Pro 2. Setelah memang terakhir kali Big Bang merilis lagu Still Life di bulan April tahun 2022 silam, ini banyak banget yang nantikan karya mereka selanjutnya teman Pro 2. So kita nantikan aja karena mereka bakal tampil di berbagai lokasi termasuk Jakarta. Siapkan juga uang kamu, kita terbang nanti ke sana ya. Warga Tarakan, terbang semua ke Jakarta.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM teman terbaik kamu. Masih bersama dengan di Santai Siang menyapa Senin teman Pro 2 yang udah pertengahan hari. Wah, sejauh apa kamu sudah menyelesaikan segala tugas negara teman Pro 2? Udah selesai semuanya. Wah, laju banget ya. Ini biasanya Gen Z hobi banget ngerjain dan nyelesain pekerjaan secepat mungkin supaya bisa punya banyak waktu untuk berleha-leha. Ya, tapi kecuali tiba-tiba dikasih tugas tambahan, itu beda cerita lagi ya teman Pro 2. Apapun itu, semangat deh untuk kamu, baik yang masih pekerja ataupun mungkin udah selesai pekerjaannya, yang masih kuliah maupun yang udah kosong kelasnya. Ya, untuk itu aku masih semangat untuk menyapa teman Pro 2, karena waktu kita ini udah tinggal sedikit lagi. Ini udah menit ke-37, sementara aku harus segera say goodbye sama kamu ntar di jam 3 sore teman Pro 2, setelah info Pro 2 FM. Makanya kita manfaatin waktu sebaik mungkin untuk berngobrol ya, untuk bercupika-cupiki di ruang dengar ini. Apalagi dari tadi obrolan kita kayaknya epic banget ya. Kita masih juga membahas seputar dengan dunia hiburan teman Pro 2. Jangan lupa juga ngopi-ngopi atau ngeteh cantik supaya kamu stay fokus, butuh kafein, semprotan kafein. Oke banget. Tapi kalau misalnya kamu butuh lagu yang bisa buat kamu membangkitkan mood, kayaknya next song lebih epic lagi nih. Siap-siap kamu bakal disapa sama Hanintia featuring Stefan Pasaribu with Selalu Untuk Selamanya. Enjoy.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Podcast, berapa kali kita akan saling memaafkan? Ya, lagu tentang cinta, dimana kamu dengan pasangan, ya namanya juga pasangan, pasti ada kelainya tamam produa. Tinggal bagaimana kita bisa memperbaiki kedepannya dan berbesar hati untuk saling memahami dan saling memaafkan. Daripada kelai-kelai ya, mending kita pikirkan bagaimana kita bisa membangun ekonomi kita kedepannya sih tamam produa, dan juga bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang sekitar kita. Kayak yang dilakukan oleh penari grup idol pria Seventeen, Hoshi, yang fun fact-nya memberikan bantuan dana nih untuk apa coba? Untuk pembangunan ruang kelas di sebuah sekolah negeri yang ada di Zambia, Afrika Selatan. Wah, padahal Hoshi ini kan orang Korea ya, tapi dia peduli juga nih sama pendidikan di sana, teman pro 2. So, sebenarnya Community CS of Korea juga ngumumin kalau proyek pembangunan ruang kelas sekolah negeri itu dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar baru untuk sekitar 250 anak dari taman kanak-kanak sampai kelas 7, teman pro 2. Dan proyek ini dilaksanakan menggunakan 100 juta won, berapa rupiah? Itu kalau dirupiahin sekitar 1,16 miliar rupiah yang disumbangkan sama Hoshi tahun lalu melalui cabang Gyeonggi Utara dari Community Save of Korea. Dan sebelumnya sekolah itu tuh cuma punya 2 kelas ya, dan memaksa beberapa tingkatan kelas untuk berbagi ruang dalam kondisi yang buruk.

Kompro 2. Nah, dengan dukungan baru ini, 5 ruang kelas dan fasilitas toilet dibangun, fasilitas yang ada direnovasi, dan siswa sekarang belajar lingkungan yang lebih luas dan juga lebih baik lagi. Bahkan gak cuma proyek sekolah ya, dukungan juga dikasih kepada fasilitas kesejahteraan anak di Kitwe, itu tuh kota di Zambia Utara, teman Pro 2, dengan mencakup perbaikan bangunan tua dan pekerjaan listrik untuk meningkatkan kondisi hidup anak-anak. Yah, Hoshi ngaku join dalam upaya ini dengan harapan anak-anak bisa belajar dan tumbuh di lingkungan yang lebih baik lagi. Duh, makin cinta sama Hoshi ya, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mungkin punya cita-cita yang sama, semoga bisa tercapai dan kita semua bisa saling support ya. Gak cuma anak-anak di Afrika Selatan, yang deket-deket dulu deh anak-anak di Indonesia, teman Pro 2. Ada masih beberapa sekolah yang memang sangat teramat butuh bantuan dari kita. So, bersyukurlah buat kita yang masih bisa sekolah dengan layak, dengan fasilitas yang baik. Semoga pendidikan Indonesia juga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi ya.

0: teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu. Info Produ FM.
1: Jam 3 sore, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari RRI.co.id, informasi pertama, PMI atau Palang Merah Indonesia memperingati Hari Donor Darah Sedunia atau HDDS 2026 dengan mengusung tema One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives atau Setetes Darah untuk Kemanusiaan, Berikan Darah, Selamatkan Kehidupan. Melalui momentum ini, PMI mengajak teman Pro 2 dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan melalui donor darah sukarela yang aman, rutin, dan berkelanjutan. Informasi selanjutnya, New York Knicks memastikan gelar juara NBA 2026 usai menaklukkan San Antonio Spurs pada Game 5 Final NBA. Bertanding di Frostbank Center pada Minggu 14 Juni kemarin, Knicks menang tipis dengan skor 94-90 dan menutup seri dengan skor 4-1. Laga berlangsung ketat sejak kuarter pertama dengan kedua tim saling menjaga intensitas pertahanan dan Knicks mampu menjaga keunggulan tipis meski Spurs terus memberikan tekanan hingga menit akhir. Informasi terakhir teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, penyanyi dan pencipta lagu Taylor Swift mendapat predikat penulis lagu wanita termuda yang masuk dalam kategori Songwriters Hall of Fame yang menjadi rekor baru untuk wanita usia 36 tahun ini. Teman Pro 2 ditulis melalui laman Channel News Asia pada Jumat 12 Juni waktu setempat, penghargaan Songwriters Hall of Fame berhak diberikan kepada artis yang telah melewati 20 tahun sejak perilisan lagu komersial pertama mereka. Yang untuk Taylor Swift, lagu itu adalah Tim McGraw yang dirilis di tahun 2006 silam. Hal ini mencerminkan keberanian dan ketegasan karya seninya menjelajahi batasan baru ketika langkah praktis selanjutnya adalah terus menggali materi yang telah membawanya menuju kesuksesan sejak awal. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku Dayang dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tuned, setelah ini bakal ada Kak Desita yang menyapa kamu di next segment Pro 2 Update. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time, aku Dayang penyapa yang pamit. Happy Monday, bye-bye.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Salam Goy di Prodo Update dan balik lagi nemenin kamu di sore ini. Tentunya bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di Prodo Update hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Nah, ini baik kamunya yang sekarang tuh lagi di rumah aja ataupun lagi di jalan, lagi beraktivitas. Nah, hari ini itu bakal ada gebarkan baru ya Tom Prodo 2. Dan juga pastinya dari musisi-musisi keren dari lokal sampai juga internasional. Pokoknya jangan ganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus. Dan Prodo People, kalau dengar nama Big Bang, siapa sih di sini yang ngefans banget nih sama Big Bang? Nah, ini tuh lagu apa sih yang pertama terlintas di pikiran kamu semua nih tahun Prodo 2? Kalau misalkan aku ya, aku. Kalau aku tuh terlintas tuh kalau Big Bang tuh apa sih? Pasti yang bang bang bang ya kan? Fantastic baby. Nah, tapi kamu tahu enggak sih atau masalah Still Life? Kalau misalkan ngomongin soal Big Bang, nah ini tuh ada kabar yang bikin terutama buat kamu para VIP tuh mulai pasang mode siap siaga nih tahun Pro 2. Karena grup yang digaungi oleh G-Dragon ini yaitu Taeyang dan juga Daesung, ini tuh dikabarkan sedang menyiapkan beberapa lagu baru untuk merayakan 20 tahun nih perjalanan mereka di industri musik nih Tom Pro 2. Wah, gak kerasa banget ya Tom Pro 2 ya. Dan grup yang dulu nemenin masa sekolah ini tuh sekarang udah banyak banget. Orang ini sekarang sudah masuk usia 2 dekade loh. Ih, gak kerasa nih Tom Pro 2. Jadi kalau misalkan ngomongin soal karya terbaru mereka, rasanya tuh gak bisa lepas dari lagunya Still Life ya. Lagu yang satu ini tuh sempat banget bikin banyak penggemar baper, karena emang nuansanya tuh beda banget dari Big Bang yang biasa kita dengerin nih teman Pro 2, yang biasa kita kenal. Karena gak ada dentuman musik pesta ataupun juga konsep yang super heboh nih teman Pro 2. Tapi justru menyuguhkan cerita tentang perjalanan hidup, perubahan kenangan, dan juga harapan untuk masa depan. Dan bahkan banyak fansnya juga nih yang menganggap kalau Still Life itu seperti surat cinta dari Big Bang untuk para penggemarnya. Lagu yang sederhana tapi pesannya tuh ngena banget nih. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, kalau misalkan Big Bang ini benar-benar merilis lagu baru, kira-kira mereka bakal lanjut dengan vibe emosional seperti Still Life atau malah comeback dengan energi liarnya khas Big Bang ya? Yuk, kita tunggu aja. So, langsung aja aku puterin buat kamu Big Bang dengan Still Life.

Dan kali ini kita bakal bahas nih kabar dari salah satu penyanyi yang lagi banyak banget dibicarain, yaitu Olivia Rodrigo. Nah, teman-teman tau gak sih kalau belum lama ini Olivia tuh mengungkapkan kalau telinga kirinya ini mengalami gangguan pendengaran hingga sekitar 60% ya Pro 2. Wah, ini tuh fakta yang emang sebenarnya udah Olivia ketahui sejak kecil ya teman-teman Pro 2 ya. Tapi yang bikin banyak orang kagum adalah kondisi tersebut gak menghentikannya untuk tetap terus berkarya nih, dan selalu tampil di panggung-panggung besar, juga menghasilkan lagu-lagu yang selalu relate dengan kehidupan anak muda nih teman Pro 2. Dan ngomongin Olivia, tentu gak lengkap ya kalau gak bahas salah satu lagunya yang memang sempet banget nih mencuri perhatian para penggemarnya, termasuk juga salah satu lagu yang banyak di request oleh teman Pro 2 nih, yaitu Drop Dead. Nah, lagu ini tuh punya nuansa emosional yang kuat, khasnya si Olivia banget nih teman Pro 2, dimana juga liriknya ini menggambarkan perasaan kecewa, marah sekaligus rapuh dalam sebuah hubungan, tapi dibalut dengan energi yang tetap berani dan juga penuh ekspresi nih teman Pro 2. Dan banyak juga penggemar yang menyebutkan bahwa Drop Dead ini tuh sebagai lagu yang cocok didengarkan saat lagi overthinking nih, lagi patah hati, atau mungkin sekedar pengen ngeluapin emosi lewat musik teman Pro 2. Kalau kamu kayak gitu juga gak sih? Nah, si vokalnya Olivia sendiri tuh emang udah penuh sama apa, udah full karakter ya. Jadi bikin setiap liriknya ini terasa lebih hidup dan lebih ngena banget nih teman Pro 2. Dan dari cerita tentang perjuangannya juga dalam menghadapi gangguan pendengaran sampai karya-karyanya yang terus mendapatkan respon positif, Olivia Rodrigo juga membuktikan kalau keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mengejar mimpi nih teman Pro 2. Malahan justru dari situlah lahir semangat dan juga karya yang bisa menginspirasi banyak orang teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Lagu Olivia Rodrigo yang paling sering banget masuk playlist kamu tuh yang mana sih teman Pro 2?

Come Over. Nah, ini baru aja dirilis ya tahun 2 secara digital. Lagu ini juga langsung tancap gas nih dan berhasil menduduki posisi nomor 1 tangga lagu iTunes di 79 wilayah berbeda nih tahun 2. Mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, hingga Perancis, semuanya kompak nih tahun 2 untuk menyambut hangat comeback-nya terbaru dari BTS. Dan yang menariknya lagi, Come Over ini sebenarnya bukan lagu yang benar-benar baru bagi ARMY ya tahun 2. Karena lagu ini tuh sempat muncul sebagai track kejutan dalam album Arirang versi deluxe vinylnya nih tahun 2. Tapi begitu dirilis secara digital, boom, wis. Responnya nih langsung meledak dan membuktikan kalau pesona BTS itu emang belum ada tandingannya sih tahun 2. Dan kalau kita dengarkan ya tahun 2, Come Over itu punya nuansa yang hangat, emosional, dan juga terasa sangat personal banget nih. Lagu ini juga seperti sebuah ajakan untuk datang lebih dekat, menghapus jarak, dan juga merayakan kebersamaan. Karakter vokal para members BTS berpadu dengan aransemen yang megah, namun tetap nyaman untuk didengar nih tahun 2. Dan bikin lagu ini cocok banget diputar saat santai, lagi perjalanan malam, atau juga kalau kamu lagi kangen-kangen seseorang nih. Dan yang menariknya, lagu kesuksesan dari Come Over ikut memperpanjang prestasi album Arirang yang masih bertahan di puncak tangga album global Spotify nih tahun 2. Dan ini jadi bukti ya, kalau setelah lebih dari satu dekade berkarya, BTS tuh masih mampu ya menciptakan karya yang relevan dan juga dicintai lintas generasi. Jadi, kalau misalkan tadi kita udah ngobrolin soal Big Bang yang menyiapkan lagu baru dan juga Olivia Rodrigo yang tetap berkarya meski punya keterbatasan, nah, sekarang BTS datang membawa kabar manis lewat Come Over yang sukses menguasai chart dunia. Dan musiknya tuh emang punya cara unik ya untuk menyatukan banyak orang. Dan BTS kembali membuktikan hal itu lewat karya terbarunya.

0: Pro2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro2 Update sama Pro2. Kalau tadi kita udah bahas BTS yang sukses bikin heboh dunia lewat Come Over, nah sekarang giliran kabar yang bikin para Revlovers nih senyum lebar nih sama Pro2. Jadi setelah cukup lama dinanti, akhirnya Red Velvet dipastikan bakal comeback dengan formasi lengkap pada Agustus mendatang nih. Dan kabar ini juga langsung disambut antusias para penggemar, karena ini menjadi comeback grup yang penuh pertama ya tahun Pro2 ya, setelah merilis mini album mereka Cosmic pada tahun 2024 silam. Dan yang bikin makin spesial, comeback kali ini juga menjadi momen reuni lengkap setelah adanya perubahan kontrak beberapa member dalam beberapa waktu terakhir nih teman Pro2. Dan buat yang mungkin baru kenal Red Velvet, ini tuh dikenal dengan konsep unik ya, karena mereka tuh punya dua sisi yang berbeda. Ada sisi Red yang ceria, energik dan juga penuh warna lewat lagu-lagunya. Dan ada juga sisi Velvet yang lebih dewasa, elegan dan juga emosional. Nah, menjelang comeback ini, banyak yang penggemar tuh mulai berspekulasi soal konsep yang bakal dibawa. Apakah mereka akan kembali dengan nuansa summer yang segar seperti Red Flavor, atau justru menghadirkan warna dark klasik alanya Psycho nih. Yang jelas Red Velvet selalu punya cara untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda di setiap era mereka nih tahun Pro2. Duh, jadi kangen kan ya buat harmonisasi vokal khasnya Wendy, pesonanya Iren dan juga karismanya Selgi serta energinya Joy dan juga keunikannya Yeri. Jadi kamu siap-siap ya, karena di Agustus nanti ini bakal jadi bulan yang spesial, karena Red Velvet siap kembali menyapa penggemar dengan karya terbaru mereka. Dan kalau melihat rekam jejaknya mereka nih selama ini, kali ini tuh jelas banget ya jadi salah satu yang paling ditunggu di dunia K-pop tahun 2026. Dan teman Pro2 gak kerasa ya, perjalanan kita di update hiburan kali ini tuh udah sampai di penghujung acara. Dari kabar Big Bang, BTS, Olivia Rodrigo, sampai dengan Red Velvet. Duh, gak sabar kan ya nunggu Agustus nanti. So teman Pro2, terima kasih banyak yang udah nemenin aku. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari kamu. Tetap nikmatin musik yang kalian suka. Dan ingat, kadang lagu yang tepat itu bisa bikin hari biasa jadi luar biasa. Tapi tetap jangan pernah geser frekuensi kamu tahun Pro2, karena aku masih temenin kamu sampai jam 8 malam di Sore Ceria.
1: Teman Pro2, kamu udah dengerin Pro2 Update. Semoga playlist kamu makin nambah dan mood makin aman. Catch you on the next update.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria sama Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di Sore Ceria hari ini. Sama Pro 2, ada kabar super seru nih yang buat kamu, terutama para pecinta serial drama sejarah berkualitas ya. Khususnya yang udah terpikat banget sama intrik keluarga di serial terbarunya Netflix. Nah, Netflix ini dikabarkan resmi memperbarui serial House of Guinness, yaitu untuk lanjut musim kedua ya, teman Pro 2 ya. Dan meskipun dari pihak Netflix sendiri itu belum memberikan komentar resmi mereka, tapi ada bocorannya nih teman Pro 2. Proses produksi untuk season kedua ini tuh dijadwalkan bakal segera dimulai pada awal tahun 2027 nanti mendatang nih. Dan sebuah kabar segar juga yang pastinya bikin para penggemarnya ini tuh gak sabar buat menanti kelanjutan ceritanya. Dan mungkin buat kamu yang belum sempat nonton serial yang karya apik dari kreator legendaris Stephen Knight ini. Nah, sosok jenius ini dibalik kesuksesan Peaky Blinders ini tuh mengambil latar belakang keindahan sekaligus juga ketegangan di Irlandia pada abad ke-19 nih, tahun Pro 2. Dan ceritanya sendiri ini berfokus pada dinamika dan perebutan kekuasaan yang sengit di dalam keluarga besar Guinness. Konflik ini tuh memuncak tepat banget setelah kematian sang patriarki atau kepala keluarga mereka, yaitu Sir Benjamin Guinness. Dan gak cuma sekedar drama aja nih teman Pro 2, tapi kisah perebutan tahta bisnis ini juga dibumbui dengan latar belakang konflik politik yang pastinya kental banget dan penuh intrik pada masa itu. Jadi kebayangkan ya, gimana sih ini tegang dan serunya untuk tiap episodenya. Kira-kira bakal seperti apa ya kelanjutan ambisi dan takdir dari keluarga Guinness ini? Yuk, sebelum kita nungguin juga untuk rilisnya kapan, aku puterin lagu buat kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2. Nah, ini tuh ada kabar yang membanggakan lagi Teman Pro 2 ya, dari dunia musik internasional. Siapa lagi kalau bukan popstar dunia kita, yaitu Taylor Swift, yang baru aja mencetak sejarah baru dengan meraih predikat sebagai penulis lagu wanita termuda nih Teman Pro 2, yang udah berhasil masuk ke dalam kategori bergengsi Songwriters Hall of Fame. Nah, ini tuh menjadi rekor barunya yang sangat luar biasa ya untuk Taylor Swift nih Teman Pro 2. Karena untuk musisi yang sekarang tuh Taylor Swift tuh udah genap berusia 36 tahun nih. Dan perlu kamu tahu juga ya Teman Pro 2, bahwa penghargaan legendaris ini tuh sebenarnya cuma berhak diberikan kepada musisi-musisi yang sudah melewati masa karir selama 20 tahun.

Dan selama 20 tahun sejak perilisan lagu komersial pertamanya Taylor Swift, nah bagi Taylor sendiri hitungan itu tuh pas banget dimulai dari lagu debutnya yang berjudul Tim McGraw yang dirilis tahun 2006 silam nih Tom Pro 2. Dan sepanjang 2 dekade berkarir di fase Amerika Serikat ini juga memang gak main-main ya Tom Pro 2 untuk produktivitasnya, karena ia sudah merekam totalnya itu ada 12 album studio yang mencakup berbagai genre mulai dari country, pop hingga folk nih Tom Pro 2. Dan gak cuma itu aja Tom Pro 2, kesuksesannya Taylor Swift juga dibuktikan dengan raihan 14 penghargaan Grammy, termasuk memecahkan rekor lewat 4 trofi untuk kategori tertinggi album of the years nih. Wah, emang Taylor Swift tuh jenius banget ya Tom Pro 2 ya. Nah, untuk merayakan pencapaiannya Taylor Swift nih Tom Pro 2, aku puterin lagu buat kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih di Sore Ceria Tom Pro 2. Tom Pro 2, ada kabar yang menyentuh hati banget nih ya, yang dari datangnya dunia animasi nih, yaitu perusahaan Walt Disney untuk wilayah Eropa, Timur, Tengah, dan juga Afrika baru aja nih meluncurkan sebuah film pendek baru yang super menyentuh berjudul The Magic of Movies, Jessie Saves the Day. Nah, ini kerennya Tom Pro 2 ya, film ini tuh dibuat khusus untuk mendukung kampanye kemanusiaan tentang anak-anak loh Tom Pro 2. Dan film pendek ini tuh berkisah tentang seorang anak perempuan yang merasa sangat gugup dan takut sebelum menjalani pemeriksaan sinar X pada kakinya di rumah sakit. Nah, disinilah keajaibannya muncul nih Tom Pro 2. Karena karakter koboi wanitanya yaitu Jessie bersama dengan karakter mainan ikonis dari waralaba Toy Story lainnya juga seperti Buzz Lightyear, Mr. Potato Head, itu langsung bekerja sama untuk memberikan hiburan dan juga dukungan moral kepada anak-anak tersebut supaya mereka tuh berani menghadapi pemeriksaannya. Dan lewat film ini juga Disney ini pengen banget membawa keajaiban dunia film ke dunia nyata nih Tom Pro 2, dan sekaligus juga memberikan kekuatan dan senyuman buat anak-anak yang sedang berjuang menyembuhkan sakitnya. Wah, ini sih salah satu misi yang mulia ya Tom Pro 2 ya. Oke Tom Pro 2, aku masih temenin kamu di Sore Ceria pastinya. So, jangan kemana-mana, stay tune.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Masih di Sore Ceria Tomo Pro 2 dan masih bareng aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tomo Pro 2, kalau masalah sampah plastik itu kan di lingkungan kita, terutama di negara Indonesia, itu kan emang gak pernah ada habisnya ya buat dibahas nih. Tapi teman Pro 2 tahu gak sih kalau baru-baru ini tuh ada kabar inovasi yang keren banget yang datang dari para ilmuwan dalam negeri kita nih teman Pro 2. Di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini udah sukses mengembangkan inovasi membran filtrasi yang berbahan dasar dari limbah botol plastik PET atau polyethylene terephthalate. Nah, ini tuh inovasi yang disebut-sebut sebagai solusi ganda yang cerdas banget nih teman Pro 2. Karena bisa mengurangi pencemaran sampah plastik, tapi sekaligus juga ini tuh bisa menghasilkan teknologi baru yaitu penyaringan air yang ramah lingkungan dan juga jauh lebih terjangkau nih teman Pro 2. Dan alasan dipilihnya limbah botol plastik PET ini juga karena jenis plastiknya yang sekali pakai ini jumlahnya kan sangat melimpah banget ya di Indonesia, dan paling sering juga nih kita temui untuk mencemari lingkungan sekitar kita nih tahun Pro 2. Nah, melalui pendekatan rekayasa material yang canggih ini, para peneliti BRIN berhasil menyulap plastik bekas tersebut menjadi sebuah membran filtrasi penjerat kotoran nih Tom Pro 2. Dan membran ini tuh nantinya bakal dimanfaatkan untuk menjernihkan air sungai yang tercemar maupun limbah cair dari industri. Nah, enggak cuma itu aja sih Tom Pro 2, tapi penelitian di dalam laboratorium aja saat ini tuh BRIN juga udah menjalin kolaborasi dengan pihak PDAM untuk bisa mulai mengembangkan penerapan membran ini tuh dalam proses pengolahan air baku sungai. Wah, kalau inovasi ini tuh sukses diterapkan secara luas, pastinya bakal terbantu banget ya buat masyarakat Indonesia, terutama untuk penyediaan air bersih yang lebih sehat di masa depan. Jadi yuk mari kita dukung penuh deh ya Tom Pro 2 buat karya riset anak bangsa.

Masih di sore ceria Tom Pro 2. Tom Pro 2, kalian tahu kan ya kalau negara Jepang itu adalah salah satu negara yang disiplin dan juga bersih. Nah, hal ini juga untuk masyarakat Jepang sendiri itu membawa aksi terpujinya ini benar-benar yang patut banget kita acungi jempol dan bisa kita tiru deh bareng-bareng di Tom Pro 2. Karena para supporter timnas Jepang ini lagi-lagi mencuri perhatian publik setelah mereka tuh kompak membersihkan tribun penonton usai laga sengit di grup F melawan Belanda yang digelar di Dallas Stadium nih Tom Pro 2. Dimana aksi bersih-bersih stadion ini tuh sebenarnya kan emang bukan hal yang baru ya untuk supporter Jepang sendiri, tapi tradisi yang luar biasa ini tuh ternyata sudah konsisten dilakukan oleh para pendukung setia Samurai Biru ini tuh sejak debut mereka tuh di Piala Dunia, berarti tahun 1998 nih Tom Pro 2. Kebayang gak sih udah selama puluhan tahun tapi tradisinya tuh gak pernah luntur. Dan gak heran juga ya kalau aksi menyapu juga mengut sampah di area tribun ini tuh kembali mendapat pujian luas dari masyarakat internasional nih Tom Pro 2. Dan banyak juga yang menilai kalau kebiasaan positif supporter Jepang ini tuh mencerminkan rasa hormat yang sangat tinggi, disiplin tinggi, serta juga rasa tanggung jawab yang besar terhadap fasilitas umum tempat mereka bertamu teman Pro 2. Wah, ini sih benar-benar definisi menang kalah tetap class ya Tom Pro 2 ya. Nah, semoga budaya bersih-bersih ini itu gak cuma buat supporter Jepang aja, tapi semoga bisa nular juga nih ke kita semua, ya kan? Khususnya yang saat ini atau lagi nongkrong dimanapun kalian berada, terutama di fasilitas umum, tolong dijaga kebersihannya ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2. Teman Pro 2, siapa nih di sini di antara kamu yang mungkin lagi mulai menjaga asupan makanannya, ataupun juga buat cewek-cewek nih biasanya lagi pada diet. Nah, itu kan kadang kita bingung ya, milih menu sarapan ataupun makan malam yang pengennya sih kalorinya gak terlalu tinggi, tapi ngenyangin nih tahun Pro 2. Juga praktis, nah itu tuh salah satunya, apalagi buat kamu-kamu yang mungkin kesibukannya itu sibuk banget lah. Atau mau masak itu kayaknya, aduh mager banget deh gitu kan. Nah, ini tuh ada salah satu rekomendasi ya tahun Pro 2 ya, dari ahli gizi. Kamu pernah dengar parfait strawberry atau yogurt enggak sih tahun Pro 2? Nah, yogurt itu cocok nih tahun Pro 2. Mungkin buat kamu ataupun kita-kita nih yang lagi ngejalanin program penurunan berat badan ya, terutama ya tahun Pro 2. Karena kombinasi parfait yogurt ini tuh kayak akan protein, serat dan juga probiotik yang ampuh banget buat ngedukung masa kenyang kita tuh jauh lebih lama nih di perut. Dan kamu juga gak bakalan gampang tergoda ya buat nyemil sebelum jam makan siang ataupun makan malam yang berlebihan nih teman Pro 2. Karena bikinnya tuh gampang banget teman Pro 2. Cukup kita mengkombinasikan yogurt yang Greek yogurt, terus pakai potongan strawberry segar ataupun buah-buah yang gak terlalu banyak gulanya, dan itu bisa ditaburin pakai granola. Wah, ini tuh kombinasi yang gak cuman enak aja sih tahun Pro 2, tapi emang praktis dan menyegarkan banget. Karena aku sering nih bikin ini sebenarnya. Dan emang terbukti sih tahun Pro 2, kandungan gizinya itu kan sangat mendukung ya, kalorinya juga gak terlalu besar, dan juga bisa mendukung pengendalian nafsu makan kita seharian nih tahun Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang pengen mulai hidup sehat atau lagi on track diet nih, yang ada target-target, yuk coba deh besok pagi siapin bahan-bahannya buat bikin parfait strawberry yogurt ini di rumah.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria, Tom Pro 2. Tom Pro 2, coba deh kamu kalau misalkan lagi deket jendela, coba deh kamu lihat sebentar keluar jendela. Matahari sore nih kayaknya udah mulai kelihatan adem banget ya Tom Pro 2 ya. Dan jam-jam segini nih emang paling krusial sih. Mungkin ada dari kamu yang baru keluar kelas, ada yang baru lagi beres-beres, mau siap-siap pulang kerja, atau ada juga kamu-kamu yang mungkin masih di jalan menjalankan aktivitas kamu. Apapun aktivitas kamu sekarang, yang pastinya selalu hati-hati di jalan ya Tom Pro 2. Dan jangan lupa singkirkan dulu penat-penatnya seharian ini ya, karena ini tuh udah sore. Jadi kamu bisa tarik nafas dalam-dalam. Kalau lagi kamu lagi santai, lagi duduk, kamu bisa bikin posisi atau duduk kamu kayak rebahan senyaman mungkin lah. Dan pastinya tetap stay tune ya di Pro 2 Tarakan, karena aku masih temenin kamu pastinya dengan lagu-lagu yang bikin kamu tetap semangat di sore ini. So teman Pro 2, langsung aja aku puterin Jiwa Magnolia dengan Peri Cintaku.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik.

Masih di sore ceria Tom Bro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang temenin kamu di 107 FM Bro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tom Bro 2, mungkin buat kamu yang punya adik ataupun keponakan, atau mungkin sering nemu nih anak-anak yang hobi banget begadang atau susah banget deh kalau disuruh tidur tepat waktu. Nah, ini tuh ada informasi yang wajib banget untuk jadi perhatian kita bersama ya Tom Bro 2. Karena ini menurut sebuah studi terbaru dari Universitas Birmingham, bahwa kebiasaan tidur yang buruk semasa anak-anak itu ternyata memiliki resiko yang jauh lebih tinggi bagi mereka untuk mengalami diagnosis depresi saat nantinya itu memasuki masa remaja nih teman-teman Pro 2. Ini tuh ternyata efeknya tuh jangka panjang dan serius banget loh teman Pro 2. Dan para peneliti juga menjelaskan kalau masa kanak-kanak itu adalah periode krusial bagi perkembangan otak dan juga mental. Jadi ketika jam tidur mereka itu berantakan atau kualitas tidurnya tuh buruk, nah hal itu tuh bisa mempengaruhi kesehatan emosionalnya mereka tuh di masa depannya nih tahun Pro 2. Jadi memastikan anak-anak itu untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan juga berkualitas, bukan cuma biar mereka gak lemes besoknya aja ya tahun Pro 2, tapi lebih ke investasi besar untuk ngejaga kesehatan mental mereka saat tumbuh remaja nanti. Jadi tahun Pro 2, mungkin buat kamu yang sekarang nih punya adik, keponakan yang sering banget main game, main handphone, main tab, dan tidurnya sampai larut malam, bahkan sampai begadang, yuk coba deh mulai sekarang kita ngebantu mereka untuk bisa tidur sesuai dengan jam tidurnya.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria Tom Pro 2. Tom Pro 2, siapa sih di antara kamu nih yang mungkin belum bisa lepas dari kopi, teh, ataupun bahkan sering minum minuman berenergi nih biar stamina tuh tetap terjaga dalam beraktivitas. Nah, kamu tau gak sih Tom Pro 2 bahwa minuman berkafein tuh emang ampuh ya buat bikin kita tuh melek dan juga fokus. Tapi bahaya kalau dikonsumsinya secara berlebihan nih Tom Pro 2. Karena efeknya ini bisa langsung menyerang kandung kemih kamu. Yaitu dari seorang spesialis ginjal sekaligus direktur nefrologi di Medanta India, Dr. Manoj Singhal ini baru aja mengingatkan kalau konsumsi kafein yang berlebihan itu tuh bisa punya dampak yang kurang baik untuk kesehatan, terutama saluran kemih nih Tom Pro 2. Dan kafein yang di dalam kopi, teh, soda, sampai minuman energi itu sifatnya diuretik. Artinya kafein bakal memicu tubuh kita untuk memproduksi urin jauh lebih banyak. Makanya gak heran kalau misalkan setelah minum-minuman kayak gitu tuh, kita tuh jadi sering banget bolak-balik ke kamar mandi buat buang air kecil nih Tom Pro 2. Dan Dr. Manoj juga memberikan catatan merah nih, khususnya untuk minuman energi dan juga suplemen pre-workout yang biasa diminum sebelum olahraga. Karena ternyata jenis minuman ini tuh bisa jauh lebih tidak aman loh teman Pro 2. Dan beberapa minuman energi yang punya konsentrasi kafein yang jauh lebih tinggi, plus ditambah dengan stimulan dan juga gula tambahan, wah ini tuh kombinasi yang bisa memperburuk iritasi pada kandung kemih kita. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang hobi banget nih minum minuman berenergi ataupun juga minum-minuman yang mengandung kafein tinggi, yuk mulai dari sekarang kita lebih bijak lagi ya untuk porsinya. Jangan lupa juga diimbangi dengan minum air putih. Tetap stay tune teman Pro 2 karena aku masih temenin kamu di Sore Ceria sampai jam 8 malam.

0: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 7 bersama aku, Desi. Informasi yang pertama, tahun Pro 2, produk olahan susu yang sangat populer yaitu yogurt. Ternyata ada dua, yaitu Greek yogurt dan juga yogurt biasa. Memiliki karakteristik yang nutrisi yang berbeda, pada Greek yogurt, kandungan proteinnya diketahui jauh lebih tinggi serta memiliki kadar sodium yang lebih sedikit dan juga karbohidrat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan jenis yogurt konvensional. Informasi kedua, tahun Pro 2, di mana kualitas protein yang terdapat pada yogurt dinilai setara dengan pemenuhan protein dari daging sapi. Dalam setiap 245 gram plain yogurt atau yogurt tanpa rasa, terkandung sedikitnya 8,5 hingga 10 gram protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mendukung regenerasi sel. Informasi yang terakhir, tahun Pro 2, khasiat yogurt untuk menunjang kecantikan dan juga kesehatan kulit tidak hanya bukan sekedar tren modern, melainkan sudah dimanfaatkan sejak zaman dahulu sebagai masker wajah alami oleh masyarakat di India. Namun, jenis yogurt yang digunakan untuk perawatan kulit wajah ini haruslah tipe pure plain yogurt alami guna menghindari iritasi akibat zat perasa atau juga pewarna tambahan. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Masih di Sore Ceria Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang temenin kamu di Sore Ceria ini. Tom Pro 2, sekarang kita masuk ke segmen akselerasi kreatif atau aktif musik. Nah, Tom Pro 2, kalau kali ini tuh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media, ini memberi dukungan kepada band asal Samarinda yaitu Murpi Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yang berjudul Graduation Song. Dan dukungan ini juga merupakan bagian dari program akselerasi kreatif aktif musik Tom Pro 2. Dan lagu Graduation Song sendiri sebenarnya tuh udah dirilis pertama kali tuh tahun 2018 ya Tom Pro 2. Tapi kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih yang membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. So teman Pro 2, langsung aja aku puterin buat kamu dari Murphy Radio dengan Graduation Song.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Masih di Sore Ceria teman Pro 2 dan masih di segmen musik aktif. Kalau tadi kamu udah dengerin dari Murpi Radio, nah kalau sekarang ini Kemenekraf ini berkolaborasi dengan grup musik independen yaitu Begundal Lowok Waru nih teman Pro 2 untuk merilis video musiknya mereka yang berjudul Hello We Are Coming Back. Nah, salah satu personil band menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan juga semangat yang sempat redup nih tahun Pro 2. Dan proses produksi video klipnya ini yang disutradarai oleh Kish Terror ini tuh dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu Jawa Timur. Video ini juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, juga menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas nih Tompro 2. Jadi ini menjadikannya tuh metafora tentang pulang, baik secara fisik maupun batin. So teman Pro 2, langsung aja aku puterin buat kamu dari Begundal Lowok Waru dengan Hello We Are Coming Back.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Nah, teman Pro 2 itu tadi dua musik aktif yang sudah aku putarkan buat kamu. Dan kalau kamu masih mau dengerin, kamu bisa dengerinnya lewat Spotify atau juga kamu bisa lihat video klip mereka di YouTube. So, teman Pro 2, tetap stay tune karena aku masih temenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan di jam 8 malam nanti akan ada musik live chat dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan juga di Jaga Malam itu akan ada cerita bareng Pro 2. So, tetap stay tune, teman Pro 2.

di James Bond lewat sebuah novel mata-mata yang super seru nih Tom Pro 2. Jadi sebuah novel terbaru ini tuh judulnya King Zero dan dijadwalkan tuh bakal resmi terbit pada bulan September 2026 nanti nih Tom Pro 2. Yang menariknya buku ini tuh menjadi novel James Bond dewasa pertama yang ditulis oleh penulis terkenal Charlie Hickson loh. Dan nama Charlie Hickson sendiri tuh sebenarnya udah gak asing lagi ya di dunia James Bond, karena sebelumnya itu memang dikenal lewat seri Young Bond yang sukses banget untuk ngisahin petualangan masa mudanya sang agen rahasia saat masih sekolah nih Tom Pro 2. Nah kali ini tuh ia kembali bekerja sama juga sama Ian Fleming Publication untuk menghadirkan kisah baru yang jauh lebih menegangkan dan juga memang ditujukan khusus bagi pembaca, tapi yang usianya itu 18 ke atas ya Tom Pro 2 ya. Dan meskipun detail alur ceritanya ini sampai saat ini masih dirahasiakan dan rapat-rapat, bocornya itu adalah novel King Zero ini bakal membawa James Bond untuk menghadapi ancaman dari musuh-musuh lama yang pernah ia temui sebelumnya nih. Wah ini makin penasaran banget gak sih? Dan bakal seperti apa sih ketegangannya nanti? Nah sambil tunggu novelnya tuh rilis beberapa bulan lagi, aku masih temenin kamu Tom Pro 2 di sore ceria ini sampai jam 8 malam. Kamu jangan geser frekuensi kamu karena di jam 8 malam nanti juga akan ada musik live chat langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan juga di jam 9 malamnya akan ada cerita bareng Pro 2 sama Kartini. So tetap stay tune Tom Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Wah, teman Pro 2, benar-benar enggak kerasa banget ya kebersamaan kita di Sore Ceria ini sudah harus berakhir. Terima kasih banyak buat kamu semua yang dari sore tadi tuh udah setia nemenin aku dari awal sampai dengan sekarang juga. Dan nanti di jam 8 jangan sampai kamu geser frekuensi kamu, karena akan ada musik live chat langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan juga di jam 9 malam akan ada Jaga Malam, tentunya cerita bareng Pro 2 dengan Kartini. Kamu bisa gabung di live TikToknya di pro2.tarakan, dan juga bisa request lagu maupun sharing-sharing cerita kamu di malam ini. So, Tom Pro 2, terima kasih banyak. Aku Desi, pamit undur diri. Dan happy Monday, Tom Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola.

Yo, howdy, howdy, howdy Produ FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru. Pastinya teman Produ di MLC Music Live Chat kali ini teman Produ. Selamat hari Senin untuk kamu Produ FM seluruh Indonesia dan juga teman Produ dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin teman Produ, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga teman berdua. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik teman berdua. Wah gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan teman berdua? Gue akan ngobrol sama Lemon teman berdua, seorang sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini, halo. Wah, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Betul, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka all out itu ya hari ini.
1: Harus
0: harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain nggak, kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Okay.
0: Siapa yang mau ceritain nih?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh, Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Okay. Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Nah, terus kita tuh
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Chico, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya. Berempat, oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
4: Pas itu kita nggak trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, udah trainee dulu. Ya,
4: jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Satu-satu. Oh ya?
4: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
4: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh gitu.
4: Ada juga yang G-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final. Terus sama vokal.
0: Oh iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau kayak lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri. Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar.
0: Oh iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal. Kan kita hampir ketemu tiap hari.
0: Hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Karena
2: waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: bersama itu.
2: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan. Jadi lebih rame.
0: Iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak Riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget. Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya
2: sendiri,
0: betul, kan? Betul.
2: Jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
2: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron,
2: ya,
0: apron.
2: Tapi buat apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Okay. Gitu. Biar enggak kena ya. Oh, iya ya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh, gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh, gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012. Siapa? Oh, ada 2012.
2: Iya.
0: Oh, ya ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Iya. Nah, oh, gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh, gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam
2: Jam 5
0: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok di aku.
0: Ribet ya banyak.
1: Chaos
0: ya.
1: Itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya, girly banget ya.
1: Oh dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuh kayak enggak mau, makasih.
0: Ini enggak mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
2: Wow, kalian dadah?
3: Kalau aku sih...
0: Nah, coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
3: Serius? Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, betul, Korea. Betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tuh adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya ya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
3: Iya,
0: iya sih. Mirip Gara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu.
0: Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu, ya ampun seru banget. Jujur, aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
2: Oh iya. Pasti ada lah.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih?
2: Iya. Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi game. Ya?
0: Oh oke. Okay.
3: Pokemon,
0: iya, Pokemon, oh. Fashionnya. Oh gitu. Fashionnya. Oh iya iya iya. Ngerti. Oh, jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Emery.
0: Oh, Emery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checking, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah maksudnya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong,
0: mereka juga udah ngomong kayak gitu ya. Oh, jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigoshokai. Jadi kalian juga ada Jigoshokainya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigoshokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum si pria, renjan hati bermanis ceria, katakan
4: I cinta you.
3: Lebih keras
4: I cinta you.
3: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: perasaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay.
1: Ini kesini
0: kakak. Boleh.
1: Manis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
5: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
2: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan, itu kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak
0: okay,
2: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
2: Jadi lagi anthem juga
0: gitu. Iya.
2: Yes.
0: Oke. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay,
2: ya.
0: Apa aja tuh? Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget.
0: Yes,
2: gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
2: Bener. Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan nggak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau nggak ada yang mau jawab, siapa nih? Yang berkesan.
1: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
1: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
1: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Jilan, ayo semangat.
1: Lihatin kayak.
0: Ayo semangat.
1: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
1: Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
6: Saya muter itu loh.
1: Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa ini? Bagus
0: ya. Ya, bebas. Kalian mau cerita apa?
1: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kan, tapi aslinya itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
1: Iya.
0: Oh.
1: Nah, tapi di belakang itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar enggak jatuh.
1: Iya. Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
1: Iya, kayak dia tuh tapi kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
1: kita...
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
1: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
7: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
2: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul.
2: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
2: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Okay.
2: Itu bikin jadi kayak, aduh, deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa? Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap
0: aja. Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih, feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya
0: malah bingung sendiri, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya ada, juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
2: Aman
0: ya?
7: Hasilnya kan bagus
0: ya? Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
2: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya?
7: Dengar pas
0: lagi racing.
2: Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
2: Lagi riding. Night ride.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
2: Mungkin.
0: Oh,
2: breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke, jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.
8: Music Life Chat.

0: power, the power, power. Pipe a lighter.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Rue FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan. Siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat, yeah. Bright like a star. Hi, I'm Hana, purple member of Lemon.
2: Hi Hana. Berikutnya.
4: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku. Nasi manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
5: Knock knock. Siapa itu?
6: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
7: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan memukul dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
8: Ratu.
2: Tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Yeah. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea boleh, Andrea silakan.
9: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, terus Jangan So Manja itu berbeda ya?
9: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
9: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Yeah, iya, oke.
9: Okay. Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang
9: kita
2: galak gitu.
9: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
8: Iya.
2: Siapa namanya ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
10: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012. Kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
10: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku.
2: Jauh. Oke, jauh.
10: Lumayan.
2: Jauh ya katanya. Dengan sebenarnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
10: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
10: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
10: Judes ya kita. Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
10: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa nggak ya apa bertemu sama mereka lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
9: Kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, kita kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Terus?
9: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
8: Gen apa?
2: Ya ampun. Gen apa?
10: Generasi pertamanya Gen apa?
8: Iya.
2: Wah.
8: Gen apa banget
2: ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Pointless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih, sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
9: Gimana
2: sih? Oke. Apa? Boleh, boleh.
9: Berbeda dari pembawaan ya.
2: Oke.
9: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
9: Kan dari yang kayak cute.
2: Cute-sy banget.
9: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
2: okay,
9: kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem. Ini anthem kita nih.
2: Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
10: Nih, kan ada lirik meninggal sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
9: Ada. Itu part favorit gue.
10: Menurut aku itu meaningnya quite deep, dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke, okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya? Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tujuh-tujuh kan nih? Tujuh-tujuh kan?
10: Tapi kayaknya
2: Sharon, Hana?
10: Sherlyn deh.
2: Oh, Sherlyn.
10: Sherlyn deh.
9: Dua-duanya.
10: Karena aku baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya?
10: Aku yang baik-baik aja, aku bentar aja diem.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
10: Aku.
2: Gak mungkin. Gak mungkin.
10: Tapi aku sih sebenarnya.
9: Aku juga. Kita gak sih?
10: Gak kayak beneran-beneran banget.
9: Iya,
2: berantem dah. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
10: Introvert. Udah pasti
2: Michi. Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling extrovert?
10: Sherlyn. Ya, aku lagi. Ya.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling extrovert?
10: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan. Kita
2: tahu
10: pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
10: Iya.
9: Ah, bisa aja. Dia.
2: Kalau ada keramaian gitu ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
10: Lemeris
2: itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
10: Making memories with Lemon.
2: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya, Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
11: Lemeris itu kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
11: Harus membuat image baru.
10: Oke.
11: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: okay
11: ke depannya.
2: Oke. Okay.
11: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa dimaksudnya nih?
11: Susah untuk dijelaskan
2: kata-kata, karena kayak sangat okay
11: wow Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
10: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Yeah. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube Pro 2 FM Jakarta. Ada nih yang absen dari Admil kita 15. Absen Lemeris katanya. Gokil. Terus katanya ada bilang nih M-O-O-M-1-N-Z-D-I. Katanya, aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih, Hana, Sherlyn, Andrea. Banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Karena, oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
10: Mau
2: Mau ya?
10: Mau.
2: Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811-801-05 atau boleh juga ke YouTube ya Prodo FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lem semoga bisa Indonesia tour ya.
12: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kan kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
12: Kebayang.
2: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
12: Bandung,
2: Jakarta,
12: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
12: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
12: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
12: Amin.
2: Oke, okay, teman produk buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya teman produk. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produk FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Leman. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini proyek yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi, tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya? Tembok ya? Oh iya. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya, kru itu
0: lucu banget. Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya
0: kan? Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
0: Memorable.
2: Aku takut tembok jatuh.
0: Yeah. Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorong ya. jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan kitsy.
1: Kawaii.
0: Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all the SP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok ada Lemon. Ada. Kalau mau ke TikTok ya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke. Okay. Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Oh, okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Hana dari tadi kan diem.
2: Oke. Okay.
0: Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
2: Hana diem dong.
1: Dari tadi Andrea Naura ngomong
3: ayo.
0: Silakan Hana.
2: Untuk
0: Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Jo, mungkin pesannya untuk Lemeris jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Yeah. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Aku
0: boleh. Silakan Syah.
1: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Oh, iya.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Yeah.
1: Nah, mau bad mood.
0: Keren

0: keren keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana, katanya ratu mana? Tadi udah dijawab ya, ratu kemana, Andrea? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, oh tadi ada yang bilang tuh waktu bacaan Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Prodo FM Jakarta ya. Terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
1: Amin.
0: Ada album baru.
1: Amin.
0: Ada MV baru.
1: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elan Dekrisandaru dan juga
1: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

FM, teman terbaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam teman Preduel. Yes, akhirnya Kartini kembali lagi nemenin kamu di Jaga Malam hari ini teman Preduel. Dan selamat hari Senin lagi. So, tetap semangat ya teman Preduel, karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam. Dan di jam 9 sampai di jam 10 bakal ada cerita bareng teman Preduel. So, thank you banget buat kamu yang udah join ya di live Twitter kita juga teman Preduel di Preduel.tarakan. Dan jangan lupa untuk request lagu kesayangan kamu teman Preduel. Kamu juga boleh banget untuk curhat ya. Dan kira-kira kamu lagi mikirin apa sih malam ini? Boleh banget dong sharing bareng aku. Siapa tahu kita pikirannya sama nih teman Preduel ya. Lagi mikirin seseorang yang udah kayaknya gak bakal bisa balik lagi gitu teman Preduel. It's okay deh.

0: Cerita Bareng Pro2.
1: Cerita Bareng Pro2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro2. Ceritakan ceritamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, cerita bareng Pro 2 masih nemenin kamu ya. Dan Kartini juga punya cerita nih, teman Pro 2 ya. Pastinya setiap manusia kalau udah malam-malam seperti ini ada aja yang dipikirin ya, teman Pro 2. Yang kita sebenarnya gak pengen ya overthinking tentang hal itu, tapi tiba-tiba aja, aduh kayaknya berat banget untuk dilupain gitu ya, teman Pro 2. Nah, mungkin buat teman Pro 2 juga punya cerita ya tentang sesuatu yang kayaknya pengen di curhatin, boleh banget di live TikTok kita, selagi itu boleh ya teman Pro 2, tentang apapun, bebas. Entah kamu lagi overthinking tentang kerjaan yang udah deadline banget, teman Pro 2 ya, atau mungkin tentang cinta, tentang keluarga, tentang apapun deh teman Pro 2 yang mungkin bisa kita sharing bareng-bareng biar mengurangi beban pikiran kamu ya. Karena jujur li, sekarang itu kesehatan mental itu penting banget teman Pro 2. Jadi jangan dipendam sendiri. Kalau bisa ya udah cari tempat yang emang benar-benar kamu percaya buat jadi tempat cerita. Yes, dan yang pastinya udah banyak banget yang request lagu ya untuk malam ini teman Pro 2, karena aku bakal putarin beberapa lagu. Ada dari lagunya Liodra Pura-Pura, ada juga dari lagunya Nicky Baker featuring Andi Rianto Sumpah Mati, dan juga Samuel Cipta Jagat Rasa.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Cerita Bareng Pro 2.
3: Cerita Bareng Pro 2.
2: Ada cerita apa hari ini?
3: Ada cerita apa hari ini?
2: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Cerita bareng Pradua. Ceritakan ceritamu. FM, teman terbaik kamu. Kita masih di cerita bareng teman Pradua. Kalau ngomongin soal sesuatu yang bikin kita jadi overthinking tuh emang benar-benar banyak banget ya. Tapi pasti ada lah ya teman Pradua yang setiap hari tuh selalu kamu pikirin, yang kayaknya gak kelar-kelar gitu ya kalau cuma dipikirin teman Pradua. Tapi itulah namanya hidup teman Pradua ya. Terkadang kita berusaha untuk kayaknya move on gitu ya, udah berusaha untuk lupa dengan menyibukkan diri dengan kerjaan atau aktivitas yang lain. Tapi kalau udah malam, jam-jam rawan seperti ini, muncul lagi tuh pikiran seperti itu teman Pradua. Tapi ya semoga aja ya teman Pradua, dengan kampunya overthinking juga bisa memberikan hati yang mudah legowo ya teman Pradua. Karena jujur li, dulu banget gitu teman Pradua, aku tuh suka banget overthinking tentang hal yang sama setiap mau tidur ya. Entah mungkin kita punya pasangan dulu yang pengertian banget ya teman Pradua, yang kayaknya setiap malam harus call-callan ya, atau sleep callan gitu teman Pradua. Terus kalau misalnya kita udah gak ada lagi kebiasaan itu, berasa kayak ada yang kurang ya teman Pradua. Jadinya kita kepikiran ya, kayak ada yang berbeda gak sih. Tapi ya okay lah teman Pradua, apapun itu semoga itu yang terbaik ya. Karena kita kan pengennya kedepannya tuh yang terbaik buat hidup kita ya teman Pradua. Apalagi umur udah gak muda lagi ya, tapi tetap semangat harus muda dong. So yang pastinya thank you juga buat teman Pradua yang udah join live TikTok kita ya di Pradua.tarakan. Dan udah beberapa request juga teman Pradua ya. Kita the next song ke lagunya Iwan Fals featuring Ubaid Niji, Aji Mumpung ya, Jikustik, puisi Ungu pada pulang padamu teman Pradua. So jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cerita bareng Pro 2.
2: Cerita bareng Pro 2.
1: Ada cerita apa hari ini?
2: Ada cerita apa hari ini?
1: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

Pemra 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih di cerita bareng teman Pemra 2. Dan kita langsung aja kali ya, next ke lagu berikutnya yang udah di request oleh beberapa teman Pemra 2 juga. Mulai dari lagunya Angie Carvalho, Remu. Ada juga Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Dan juga lagunya Tulus, Langit Abu-Abu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desainnya

0: Pemra 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pemra 2. So, jujur lah gak kerasa banget udah hampir mau di jam 10 ya. Dan udah berakhir lah cerita bareng Pemra 2 hari ini, teman Pemra 2. Thank you banget buat kamu yang udah join live TikTok kita, udah dengerin kita di Teras Serial dan juga di RRI Digital, teman Pemra 2. So, buat kamu yang baru nonton live kita, jangan lupa untuk follow ya Instagram kita di @RRIPemra2Tarakan, teman Pemra 2. Dan juga live TikTok kita di Pemra2Tarakan. Dan aku bakal muterin dua lagu terakhir ya untuk request Pemra 2 sekaligus menutup perjumpaan kita di cerita bareng Pemra 2. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada cerita penutup hari ya. Kira-kira aku bakal cerita apa? Ditunggu aja teman Pemra 2.
1: Sejak hari itu kau lupa air mata sedihmu kala itu, mengungkapkan semua kekurangannya, semua dariku yang tak dia punya. Daya pikat yang memang engkau punya, sungguh-sungguh ingin aku lindungi.

Tepung Pro 2. Akhirnya hari ini sampai di ujung ya. Di ujung malam untuk hari ini. Ada yang mungkin menjalani hari dengan begitu cepat sampai enggak sadar waktu udah malam nih Tepung Pro 2. Dan ada yang harinya terasa biasa aja. Ada juga yang mungkin sedang berusaha menyembunyikan lelah di balik senyum yang terlihat bebek saja. Iya, apapun yang terjadi hari ini, terima kasih karena kamu sudah sampai di titik ini. Terima kasih karena kamu masih mau bertahan dan masih memberi kesempatan untuk diri kamu sendiri melihat malam ini datang. Malam memang selalu punya suasana yang berbeda teman perdua. Saat dunia mulai melambat, notifikasi mulai berkurang, dan saat pekerjaan dan kesibukan perlahan selesai, tentunya ada banyak hal yang biasanya datang tanpa diundang. Entah kenangan, perasaan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang siang tadi berhasil kita abaikan. Dan di antara semua hal yang sering datang saat malam, mungkin ada satu yang pernah singgah di hidup hampir setiap orang. Sebuah pesan yang gak pernah jadi dikirim.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang, bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

Mungkin sampai sekarang masih ada di ponselmu ya, Tom Redua. Tersimpan rapi di ruang obrolan yang sudah lama gak dibuka. Mungkin juga sudah berbulan-bulan. Atau bahkan sudah bertahun-tahun. Tapi isi pesannya masih begitu jelas tersimpan di kepala. Pesan yang pernah kamu tulis dengan hati-hati, sampai pada akhirnya pernah membuatmu menatap layar cukup lama, di mana pesan yang pernah membuatmu berpikir berkali-kali sebelum pada akhirnya memutuskan untuk tidak menekan tombol kirim. Dan ya, lucunya lagi, terkadang pesan yang paling sulit dikirim bukanlah pesan yang panjang, teman berdua. Justru seringkali hanya beberapa kata sederhana. Seperti apa kabar? Dua kata yang terlihat biasa saja ya. Tapi bisa terasa begitu berat ketika ditujukan pada seseorang yang pernah berarti di hidup kamu. Ada juga pesan yang hanya berisi kata maaf. Satu kata yang mungkin sudah berputar-putar di kepala selama berbulan-bulan. Tetapi gak pernah berhasil keluar dari pikiran kamu. Atau mungkin sebuah kalimat sederhana. Terima kasih ya untuk semuanya. Kalimat yang terlihat ringan, tetapi membawa begitu banyak kenangan di belakangnya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Terkadang kita berpikir bahwa alasan pesan itu tidak jadi dikirim adalah karena kita sudah tidak peduli lagi. Padahal sering banget loh nomor 2. Kenyataannya justru malah sebaliknya. Kita terlalu peduli ya, dan kita terlalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelah pesan itu disampaikan. Apakah dia akan membalas? Apakah dia akan mengabaikan? Atau jangan-jangan kita hanya akan menjadi gangguan kecil di tengah kehidupan yang sekarang sudah jauh berbeda. Ada banyak ketakutan yang gak pernah terlihat oleh siapapun. Ketakutan untuk kecewa. Ketakutan untuk mengetahui bahwa seseorang yang dulu sangat dekat kini benar-benar sudah menjadi orang asing. Dan takut untuk menyadari bahwa kita masih menyimpan

jadi dikirim, mungkin sebenarnya sudah menyelesaikan tugasnya sejak pertama kali ditulis. Maka malam ini, sebelum hari benar-benar berakhir, sebelum mata terpejam dan sebelum besok datang membawa cerita yang baru, coba deh bersyukur untuk semua orang yang pernah hadir dalam hidup kamu. Mereka yang masih tinggal, mereka yang memilih pergi, dan mereka yang pernah membuatmu bahagia dan pernah mengajarkanmu arti kehilangan. Berterima kasihlah atas semua itu. Karena pada akhirnya, setiap pertemuan selalu meninggalkan pelajaran, dan setiap perpisahan itu selalu meninggalkan cerita. So, teman berdua, terima kasih ya sudah mau bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih karena masih memberikan kesempatan kepada dirimu sendiri untuk terus melangkah meski enggak semua hal itu berjalan sesuai dengan harapan. Semoga malam ini membawa ketenangan untuk hati yang sedang lelah, membawa hangat untuk jiwa yang sedang sepi, dan juga membawa keberanian untuk menerima hal-hal yang enggak bisa lagi diubah. Selamat bersirahat teman berdua. Selamat malam, dan untuk semua pesan yang enggak pernah jadi dikirim, semoga suatu hari nanti mereka tidak lagi menjadi penyesalan, tapi melainkan menjadi bukti kalau kita pernah merasakan sesuatu dengan sangat tulus.

0: Shu.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

107.2 FM, teman terbaik kamu. Ya, teman Pradua, sudah mau di jam 12 malam. So, udah waktunya Kartini harus pamit untuk beristirahat, teman Pradua, ya. Dan yang pastinya terima kasih buat teman Pradua yang udah tetap stay tune nemenin aku di Jaga Malam hari ini, dan juga udah ikutan di live TikTok juga di Pradua. Dataraka, teman Pradua, di cerita bareng teman Pradua, dan juga udah nemenin aku di cerita penutup hari. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang ya, teman Pradua, di malam-malam rawan seperti ini, karena biasanya kalau udah jam segini udah waktunya untuk istirahat, tapi kamu tetap masih untuk harus bekerja ya, apalagi buat yang shift malam. Semoga kerjanya lancar, kamunya juga happy, teman Pradua, dan ingat harus balance ya waktu istirahat dan juga aktivitas. Tetap semangat, teman Pradua, dan terima kasih untuk hari ini, untuk malam ini udah nemenin aku. Udah waktunya Kartini harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Teman Pradua dimanapun berada dengan Terengganu Irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dan besok pagi pukul 5 Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pradua, saya Kartini yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

0: Sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluarlah dari sarangnya langsung ke sebelah sebelumnya. Kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ. Mencoba menggirim bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba bantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggirim bola, mencoba mendekati draf petak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana melihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubasi. Gerak tubuh sejedak, dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati draf petak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke draf lawan. Gerak tubuh sejedak, dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodi di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian, ataupun Mark Cucurella masih permainkan bola. Nampaknya masih kutak-kutik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Kamkira mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya, hanya menghasilkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain Tanjung Verde melalui penjaga gawang Fojinda. Fojinda sorotan bola pendek saja, sudah kirimkan ke depan, yang dituju adalah Sidney Lopez. Berarti musnak dia, tarik ke belakang lagi, Kwasi Lopez lagi, angkat ke depan. Kali ini kurang sempurna pengamatan bola aja dan langsung saja diserbu dan hanya meninggalkan 8 pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan lempar pendek saja, kirim ke tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini. Masih kuasa bola sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang. Kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak. Kemudian pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, ada Pau Kubarsi di situ. Umpan terobosan berbahaya, serangan Spanyol dari sektor kiri jantung pertahanan Tanjung Verde. Terjatuh, kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor 7 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran. Ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Verde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Saudara-saudara bergar, kita nantikan bagi Tanjung Verde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini, tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Verde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ini Verde dengan kostum merah memanas putih-putih mencoba menggiring bola, namun kandas di kiper Spanyol. Kuasa sebelumnya ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella. Tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana, mencoba umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana, sambil saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Verde ini. Namun lagi-lagi salah umpannya, saudara, kiri kandas di pemain-pemain Spanyol. Sodorkan bola perkiripan, Marcos Llorente tarik ke belakang, tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada kiri Rodri ataupun Amerik Laporte. Tenang-tenang saja dia umpan ke belakang,
2: Karena kedap nanti yang dituju adalah Ferran Torres tarik ke belakangnya, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perdia ini, namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Perdia. Kini Tanjung Perdia membangun serangan dengan cepatnya menggiring bola, kirimkan kepada Larus Duarte, tetapi patah di tengah jalan. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Spanyol umpan ke depan dia melewati garis tengah, sudah mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek secepatnya lalu mendatangi garis tengah, sudah mendekati draft kotak penalti lawan, banyak-banyak dua pemain dari Tanjung Perdia masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini, kirimkan lagi pendek cepat menggiring bola yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan pada ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perdia dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Perdia nomor punggung 13 yaitu Sidney Loves Cabral yang ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi lemparnya yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana, terjadi perebutan, kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perdia, kirim umpan, satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa sebagai pemain-pemain Tanjung Perdia di sektor bek kanan garisnya sendiri, baik-baik dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol, dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan dan barang ke dalam untuk Tanjung Perdia. Kita nantikan segera lokasi sudah, oh ternyata masukkan Usman sudah pendek saja salah umpannya, kandas di pemain Tanjung Perdia, kini membangun serangan Sidney Loves tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Pozinha, umpan pendek saja yang dituju adalah pemain sek sebelah kiri, ada di sana Giovanna Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Pozinha, dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol, dan kini tekanan kembali dibangun Perdia, membangun serangan dari sektor sebelah kanan, pertahanan lawan kutak kedik sebenarnya, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi saudara-saudara, mantan juara dunia tahun 2010 saudara-saudara, memang agak sulit tembang ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Perdia yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihat kini satu serangan dibangun cepat yang menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihalau dari belakang saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutakan di sebentarnya, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Perdia, hanya menggesekkan yang pada ke dalam. Spanyol kini melang serangan cepat yang menggiring bola, mundur ke belakang sejak pada Gavi ataupun rekannya saudara-saudara, dan kirimkan balik saja kepada Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan ini, kirimkan pada Ferran Torres, Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi ataupun rekannya saudara-saudara, pemain nomor 16 yaitu Rodri kirimkan balik cepat menggiring bola, kini ada Amerik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Perdia, umpan ke draft Dakminati, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Perdia nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Spanyol, ada di situ kami lihat Marcos Llorente teruskan ke tengah badan Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya, ada Gavi di sana menggiring bola, dia mendekati draft kotak penalti lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Perdia umpan ke apos kami, dihalangi belakang masih berkasir mengurung pertahanan Tanjung Perdia, nampaknya Spanyol umpan ke sektor ini berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke belakang, berbahaya disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Perdia, umpan terobosan, ada satu pemain di situ tetapi dua pemain Spanyol menghadang menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kesebelas sebelumnya dia kutak di sementara masih menggiring bola melalui garis tengah, sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gavi Kami mencoba tekanan ataupun kepada pemain ber-24 Marcus Gura, tetapi kali terjadi perebutan. Oh, terjatuhkan dia pemain Tanjung Pandi, namun bukan sebuah pelanggaran, saudara-saudara. Bola terus bermain, kita nantikan ada Rodri. Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain ber-22 yaitu Fau Gubarsi. Gubarsi angkat lagi ke depan, mencoba melakukan umpan, melebar ke sektor kanan, ada Torres. Torres mencoba lakukan terobosan, dia pendek lagi pada Marco. Ah, kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya gawang, saudara-saudara? Karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola ke pemain belakang Tanjung Verde ini. Namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Verde. Dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang. Pozinga ambil ancang-ancang, sudah lekan melambung tinggi, terjadi close top duel terjadi di sana. Ah, tidak ada pemain-pemain Spanyol. Ah, datang lagi serangan dari belakang. Kini Tanjung Verde mencoba serangan, tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Verde tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat, saudara-saudara, sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi. Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri di kanan tengah masih berlainkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera, tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol dan bermain bola-bola pendek. Kini kirimkan melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres, angkat kembali gawang, berbahaya kop. Ah, hampir, saudara-saudara, untung saja ada pemain belakang Llorente, pemain belakang Tanjung Verde yang mencoba menghadang bola tadi, sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Verde, Pozinga, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Verde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekalian, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola, khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol, memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan, kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tiga jalan di proses sebelumnya oleh pemain belakang Tanjung Verde, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozinga. Pozinga teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan masuknya kepada Jamiro Monteiro, namun salah umpannya. Kini dibantu dari belakang, umpan terobosan. Ah, kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento, tetapi apa daya memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Verde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lempar ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pendek ke depan kepada Fabian Ruiz. Rodri kepada Gavi, tapi tarik lagi ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Rodri lagi ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Marco Cucurella mencoba melakukan Cucurella kotak ketik sebenarnya, melebar kepada Marcos, mencoba mengurung pertahanan Tanjung Verde ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian, kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Verde, yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Verde berada di darahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan, yang ketiga adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya. Tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball, saudara. Kita nantikan dikirimkan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Verde. kita nantikan sehingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi, hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Perdana ini. Kita nantikan Chris Van Den Berg serang dengan cepat jemputin kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan disenggarnya ada di situ, kami lihat pemain Bulgaria bahwa tembakan menyusur tanah, menyusur tanah tembakan yang dilepaskan oleh Mark Cucurella, namun Ostani pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinha. Jika demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung sehingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
3: Yang pasti disiplin dari pemain, 4 pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya, termasuk ketika dua gelandang mereka ada Giovanni Cabral dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan apa penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya, bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak cepat ya, cukup lama ya, hampir 15 sampai seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka, tetapi memang dari saya belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka, blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempat Ferran Torres, dan Ferran Torres dikawal dua pemain, dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral, dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur, jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bom.
4: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan, dan kali ini ada Aymeric Laporte pada siapa diberikan, ada Mark Cucurella ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan, berikan kepada Gavi berikan kepada Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Ah, sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan, ada sang kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Mark Cucurella menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung, ada Ferran Torres, sayang sekali pendengar, umpan matan dari Ferran Torres tadi, masih ada peluang dari Fabian Ruiz, sudah katik dia, berikan kepada Pedri berikan kepada Mark Cucurella kembali ke Pedri, mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan, ternyata masih belum bisa tadi, sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun.
0: Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz, sayang sekali masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Tadi Pau Kubarsi ternyata, dan tendangan dari Pau Kubarsi menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah, tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan. Serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Sudah dilakukan Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berikan kepada Emerick Laporte, dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik. Pau Kubarsi akan diberikan kepada siapa bola? Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas, sayang sekali pendengar, umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan. Penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri, dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan, diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi, ya, dari nomor 7, Jovan Cabral mengusak-nasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali, kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Emerick Laporte. Dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor 20 terhadap Emerick Laporte sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, saat ini Fabian Ruiz memegang bola. Utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Back pass sebentar ke belakang, ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi bermain bola, dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz umpan jauh ke depan, ada Marco Cucurella kembali lagi back pass ke belakang. Masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol. Dan kali ini Fabian Torres ya, dikejar oleh Gavi. Sayang sekali, dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke-22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh Fosinha di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
3: Ya, menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang sebagai center back dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dine Borges, Logan Costa, Steven Moreira maupun Lopez Cabral ya di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang. Tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman ya, dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola yang cukup bagus dalam melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang tetapi mereka lupa akan fokus. Walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus walaupun di sayap kanannya belum maksimal ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan sekelas Yan Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika di sundulan dia bisa mengcover, artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan. Dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol meskipun mereka mengurung hampir ya, berapa ya?
5: 70%.
3: 70% ya, ya. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
4: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan namun belum ada yang benar-benar benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Jorginho memberikan umpan jauh ke gawang depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Tanjung Verde membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Mulai Sidney Borges, kepada siapa bola akan diberikan? Otak-atik dia berikan kepada pemain nomor punggung 13 ya, dari yaitu Sidney Cabral. Sidney Cabral umpan jauh ke depan memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Ah, sayang sekali sudah dilakukan sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, mendengar, berhasil diblok tadi oleh Marco Cucurella, ya, nomor punggung 22 maksud kami, berhasil Stefan Moreira berhasil diblok oleh Marco Cucurella, sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan di mulut gawang, tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan, ada Gavi di depan, maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol, namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri dia utak-atik sebentar dia, berikan kepada Pedri berikan kepada Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Sosinya kembali lagi, kemudian ada Pico Lopez, langsung Sosinya tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia memberikan bola kepada rekannya, ada Marco Cucurella yang memberikan umpan langsung tendang dari Fabian Ruiz. Sayang sekali gagal Fabian Ruiz. Tadi diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde. Namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi berikan kepada Pedri. Pedri utak-atik sebentar. Kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella maksudnya umpan langsung. Sayang sekali Marco Cucurella. Tendangan jauh di atas mister gawang. Tadi sempat Marco Cucurella hendak melakukan umpan namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde.
0: Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Marco Kurela tadi ditendang oleh Marco Kurela, dan Marco Kurela melakukan tendangan yang cukup keras namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap, sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan diagonal saja dia, ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri. Pedri umpan langsung ke depan, sayang sekali berhasil ditangkap tadi masuknya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde yaitu Dine Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde, kembali back pass kepada Fosinha, berikan kepada Steven Moreira, kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola, ya, berikan kepada Steven Moreira, nomor punggung 22, kembali lagi ke belakang. Ada Fosinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada nomor punggung 3, Dine Borges. Dine Borges, umpan lambung jauh, memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali pendengar, jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol, maksud kami. Ferran Torres berikan kepada nomor 21. Ya, saat ini utak-atik dia nomor punggung 21, pemain dari Spanyol, yaitu David Pedri tampaknya ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain, pertahanan dari pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Marco Kurela. Marco Kurela memberikan kepada sang kapten Rodri. Rodri dibayang-bayangi 1-2-3 pemain berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri. Saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka. Dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan. Berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan? Berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan dorong saja ke depan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres. Berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde, ada Sidney Borges. Sidney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh, berikan kepada Fosinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinha, dan ada nomor punggung 22 Steven Moreira. Sayang sekali offside pendengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offside dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20 Rian Mendes, sayang sekali dan Mendes terjebak offside sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí tidak terburu-buru. Kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan. Berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Kurela. Ferran Torres sekarang ini, ya, mengontrol bola dia, umpan dari masuknya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sidney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini
4: Pendengar, lem, maksud kami tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sidney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan kembali lagi. Ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sidney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Iya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri. Melewati beberapa pemain lawan. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal. Jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh. Sekitar 45 meter. Yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Barsi. Pau Barsi saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Barsi. Pau Barsi berikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente. Masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Marco Cucurella, sayang sekali. Gol, tidak, ternyata. Wah, berhasil diblok oleh Fozinha. Sebuah umpan matang tadi dari Marco Cucurella yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Marco Cucurella menyundul, namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok, dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fozinha, tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
1: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya, baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas. Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kutakan dicuali angkat mutaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Javana Cabral. Tetapi lambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon, tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Hanya dilirik saja oleh Unai karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada Ferran Torres di sektor bek kiri pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang. Yang dituju adalah pemain Pau Gubarsi. Gubarsi mencoba menggiring bola dia, merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Kubarsi, mencoba mereka jarak kotak penalti, lebar lagi kepada Marco Cucurella di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Fabian Ruiz. Lepas tembak kalau tidak jadi, hanya digeser ke kanan. Adilis itu kami lihat Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi, ataupun tarik ke belakang lagi, gerak musnaknya ada Rodri mundur ke belakang mencari umpan tembak, tidak jadi, gerak musnaknya masuk kutakan di sebentar, tarik ke belakang lagi, ada Marco Cucurella. Cucurella tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain-pemain Tanjung Verde, dan dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, cepatnya menggiring bola, ada Fabian Ruiz, mendekati kotak nanti, teruskan kepada Rodri, gerak kotak di sebelahnya, 1-2 diberikan pada Marco Cucurella, gol pembukaan, lepas, sayang-sayang saudara-saudara, masih berhasil ditunjuk oleh penjaga gawang
2: Kozinha dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Pendek yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinjau oleh penjaga gawang Pozinga hanya menghasilkan tendangan penjuru kecantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Pozinga kecantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang cukup tegang kami lihat nantikan. Ya, wasit sudah menyiapkan atau memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis dalam kotak penalti atau di bawah dekat besar gawang. Ya, polisi sudah berbunyi langsung ke mulut gawang. Kok yang terjadi? Oh, langsung saja ditinjau oleh penjaga gawang Pozinga. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti mencari ruang tembak kutakan di sebelahnya lepas tembakannya. Jauh, saudara-saudara tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan masih tetap 0-0 saudara-saudara meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Verde namun sampai saat ini nampaknya kami lihat demi fortuna masih bertengger di Tanjung Verde karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui pemain belakang ada Carlos Marcos Llorente masuk kami menuju ke belakang dia kepada rekan di sana ada pemain nomor punggung 22 Pau Kubarsi Kubarsi umpan lagi kepada Marco Correa umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan tapi bolanya lepas dan kandas dan dengan demikian belum ramah akhirnya menghasilkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain Tanjung Verde kecantikan sudah dilakukan pendek saja kiri tak namun salah umpannya hanya kini membangun serangan menggosok ke dalam kotak penalti berikan bola pendek kepada Gavi ataupun kepada Torres oh kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde kini berikan timbal kontekan serangan balik berbahaya ada Laros di sana Jamila Monteira kotak kaki kembali dia mereka belakang kepada Giovanna Cabral Cabral menggiring bola dia memasuki gerak kotak penalti pertahanan Spanyol kita akan disendaknya di main-main Korea oh akhirnya kandas-kandas saudara-saudara meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde berikan pada Gavi Gavi tarik ke belakang lagi dia kerjasama dengan siapa gerangan ada Amerik Laporte di sana mundur lagi ke belakang dia kepada Kubarsi Kubarsi umpan ke sektor kanan yang tujuh adalah pemain Marcos Llorente Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres kembalikan lagi kepada Kubarsi masih di lingkaran tengah dia teruskan bola pendek kepada Rodri Rodri melebar lagi ke sektor kiri mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan pertahanan kesebelasan Spanyol kini melakukan ada Torres di situ kotak di sebenarnya mendekati dari kotak penalti 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde turun ke bawah kini kembali serangan dibangun lagi ada Mikael di situ Mikael mencoba umpan ke tengah mencari ruang tembak sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Verde juga cukup rapi saudara mengawal satu persatu man to man dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya kita saksikan masih memberikan bola pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru dikatakan lagi berikan umpan ada Torres di situ kerap dimusim dia gerak dimasuk kutakan di sebar tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditebus sehingga gerak dibuat termasuk kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozinga nampaknya agak sulit sehingga dengan demikian lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde ini dan belum merubah kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit saudara-saudara kita nantikan apakah Tanjung Verde masih mampu untuk menyimbangi pertandingan Spanyol sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan kini serangan dibangun oleh Tanjung Verde nomor 13 menggiring bola di sana ada Sidney Lopez kirimkan ke depan yang dituju adalah pemain Dylan Piramento ataupun Rian Mendes di sana, tetapi sayang bolanya kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan pendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan, langsung diberikan ke tengah saja. Agres Rake melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencemong serangan melalui Paul Cubarsí, pemain yang berusia 19 tahun ini, melebar ke sektor kanan, yaitu dalam Marcos Llorente. Bekanan yang maju ke depan, kembali kepada Cubarsí lagi, akan bekerja sama lagi dengan Americ Laporte, cocokkan bola ke depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurulla. Angkat gawang berbahaya, lepas, tembak. Oh, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya. Saudara-saudara, hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun ke Spanyol, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Saudara-saudara, tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan, meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Verde, namun sampai saat ini Tanjung Verde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Marco Cucurella. Cucurella teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain Paul Cubarsí, melewati garis tengah sudah, umpan kepada pemain Peran Torres. Torres tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Americ Laporte. Laporte mencoba menekan, umpan masuk dia kepada Gavi. Tadi ada pun Rodri di sana, tapi tidak adalah kawan yang ada lawan. Saudara sekini, kembali kuasa sepenuhnya pemain Spanyol. Peluitan ke depan dia cepat lagi kepada Cubarsí, mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Masih cari kawan yang bergebas, umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Verde yang ketiga adalah Marco Cucurella ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Larus Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Verde. Umpan ke belakang, terjadi keluar di sana, tahan dengan dada. Oh, kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Verde dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru. Saudara-saudara, karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Pozina, penjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun. Saudara-saudara, tentu saja merupakan salah satu pemain dari Tanjung Verde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain nomor 20 yaitu Pedri. Langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang. Gagal, saudara, meskipun tadi kami lihat Peran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh perangan penjaga gawang Pozina sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde dan lagi-lagi tendangan penjuru langsung ke gawang. Heading lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Verde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum merubah keburukan. Saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Digantikan dan pada kedalaman depan dilakukan pemain-pemain Tanjung Verde. Kami lihat di sana pemain berunggu 4 telah menggiring bola dari sana, memainkan bola ada Fico Lopez, dikelepas umpan ke depannya dituju adalah Dylan Livramento. Namun sayang tidak ada kawan yang ada lawan, diburu saja oleh penjaga gawang Simon langsung kirim kepada Marcos Llorente. Llorente melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Oh, ternyata kepada Marco Cucurella di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Mundur ke belakang dia jauh, kerjasama lagi dengan rekannya. Ada di situ Torres, gerak timus senak dia, mengasak jantung pertahanan lawan, kutakkan di sebelah dia, melebar ke lawan, lepas tembakan gawang, kop dua ke gawang. Sayang, saudara, lemah lagi heading ataupun sundulan kepala pemain nomor 21 yaitu Michel Oyarzabal. Sundulan kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde dan hanya menghasilkan out gawang. Saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Saudara-saudara, kita nantikan dan gawang segera dilakukan oleh Fosinta, menjaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Verde langsung ke depan. Namun bersama dengan kita melihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung menunjukkan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
0: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fozinha ya, yang telah menyelamatkan paling nggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini, Bung.
3: Iya, kalau saya lihat selain Fozinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga. Tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke-38, dari menit ke-38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan Orizabal yang ditepis oleh Fozinha. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Verde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat, salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup, dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sidney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya ini belakang mereka cukup bagus. Dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri, dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan sporadis Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
0: Dan menariknya, Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng, namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9. Dan ini yang timnas Spanyol masih belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor 9 sebenarnya, Bung ya.
3: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Yeah. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan mereka memakai false 9. Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Oyarzabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Yeah. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi, ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan sih Orizabal yang akan diganti, karena ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sidney Cabral maupun Giovanni Cabral ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres. Walaupun dia beberapa kali melakukan shoot, bahkan kan ada sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang. Walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Kevendes dapat intervensi yang sangat luar biasa, tetapi balik lagi, credit point lebih untuk pertahanan Verde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang.

0: pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, ada masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
1: Kalau menurut saya, Lamine Yamal agak nanti saja ya. Kalau misalnya dimainkan, saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Lamine Yamal, karena sama-sama Barcelona mungkin. Yeah. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai, dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau Lamine dengan kondisi seperti ini, Lamine Yamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai letih, kecepatan dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus. Walaupun kak, sebenarnya cara bertahan dari pemain KVD ini normal-normal saja ya. Artinya dia tidak pernah ambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackling keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona, permainan zonanya, terutama zona markingnya sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka. Apalagi pemain-pemain tengah mereka, bahkan seorang Lian Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi. Kalau catatannya, semoga KVD bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
0: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
1: Ya, realitasnya kan mereka
0: jajahan Portugal ya, Bung?
1: Iya, Portugal sekali ya. Bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun lahir di KVD, besar di akademinya Portugal. Dan hampir dari semua pemain mayoritas kan bermain di luar apa, di KVD. Ada yang di beberapa negara, terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di KVD banyak pemain yang berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi ya mereka ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain KVD ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya.
0: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh, yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bupista ini, Bung Estu, di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
1: Ya, kalau Bupista, menurut saya Bupista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, karena starter ini menurut saya masih sangat apa ya, efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, mendelay bola lebih lama, karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyis

0: dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka bisa bersaing dengan Spanyol karena sejauh ini kan pemain Spanyolnya sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini, jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik tangan balik ke KVVD 41 tadi Duterte, Lars Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun di berhasil ditutup oleh Kubasi, tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya kesalahan kanan kirinya, tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendang apa shoot ke gawang langsung walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu
1: ya. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali kita akan mendengarkan satu berita berikut ini.

0: pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 407.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar Rp625,14 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp470,95 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp154,18 miliar. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar Rp470,957,046,000 untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154,183,659,000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan, realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa seperti yang bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian Rp251,3 triliun, sedikit lebih investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Ya, pendengar Pon 3 dimanapun Anda berada, babak kedua jalannya pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan ini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsuk dan pertahanan Tanjung Verde. Lalu Rodri buru ke belakang, dia mengurung pertahanan Verde. Nomor punggung 14 di sana mencoba mendekati draft lemak, kemudian lebih jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri gerak tubuh sedap dia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana mencoba merangsuk gerak tubuh sedap bayang-bayang ke belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih di proses sebelumnya, pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Saudara sebelah tepak dia terjadi perebutan ada pemain nomor 14 Ayer Meix yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya, mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan di sana kami lihat dari perebutan duel. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil mulai 11 menit, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk 11 tahun Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Torella, tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Ayam Merik Leporte. Tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya Porto mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana kami lihat Carlos atau kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Kutakan di sebentar dia mundur jauh ke belakang kerja sama dengan Mikael. Mikael tarik ke belakang mencoba menggiring bola mendekati daerah lawan. Gerak tubuh sebenarnya kembalikan pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente. Gerak kutakan di sebentar dia kembalikan ke belakang lagi. Yang dituju adalah Amerika Leporto mencoba umpan ke depan. Berbahaya serangan Spanyol di dekat terang menanti melebar ke sektor kiri. Ada Mikael di situ nanti ataupun kembali ke 20 yaitu Pedi menggunakan sudah angkat bulu kawan. Kok buat terjadi? Lepas. Oh, ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente. Llorente tarik belakang. Lepas di belakang tutupan. Gol. Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain berpunggung 8 yaitu Fabian Ruiz. Namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan segala demikian saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri tarik ke belakang dia kerja sama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sedap dia bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih proses sebelumnya ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi hentikan dengan kaki ini mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi. 4 berbahaya Gavi bebas sendiri dia kali ini bolanya lepas kembali di kelas punya pemain Tanjung Verde berganti tekanan menggiring bola dia tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat Batu Kurela. Ukurlah di kirim tengah kepada Gavi. Usikan telingkaran tengah tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Rodri kembali break ke depan dia kepada Carlos Amas dan kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi. Kubasi menggiring bola angkat lagi kepada Amerika Leporte. Leporte mencoba dekat ke Rodri dekat kepada Cucurella tetapi kali ini bola dikirim kepada Pedri. Pedri umpan ke kawan berbahaya lepas tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya kali ini patah lagi di tengah jalan datang lagi pemain-pemain belakang langsung saja Tanjung Verde keluar tendangannya keluar kotak penalti maksud kami yang dituju adalah pemain depan kini bagus serangan umpan tembusan berbahaya serangan dari Tanjung Verde tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Lipra Manento sudah pada posisi offside mungkin karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain nomor 8 yaitu main Spanyol, namun kali ini salah umpannya diserobot dari belakang. Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Verde mendekati gawang lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan melakukan tekanan dari center balik lepas tembakan ke gawang. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan. Dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum berapa kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah ada Verde di situ. Tadi ke belakang dia dan dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi. Mencoba merangsang gantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat kemudian. Yang ditunggu adalah Gavi. Tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Cosinha. Tidak demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde ini. Kini permainan dilakukan lagi atau serangan dibangun oleh pemain Tanjung Verde melalui pemain belakang. Kirimkan kepada penjaga gawang Cosinha. Cosinha tendang sudah ke depan. Dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana. Terlalu salah umpannya. Kuasa sebenarnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan. Terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Verde. Dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Verde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan. Ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Verde yaitu Pico Lopez. Lepas kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Dari puncak pergerangan di sana, kotak kali sementara kembalikan lagi kepada Lopez. Asal tiba suara penjaga gawang Cosinha. Cosinha tendang sudah ke depan. Masuk di daerah lawan, maksudnya yang dicuba adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan salah umpannya kini Spanyol melakukan tekanan. Akan bergerak. Oh, sayang. Tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi. Nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Cosinha. Yang tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol melihat penjaga gawang Cosinha yang sudah keluar dari sarangnya. Namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan dari bawah. Namun salah umpannya, kembali lagi dibangun oleh pemain Spanyol. Namun berhasil dihadapkan oleh Pico Lopez, tendang sudah ke depan. Dan tinggi adalah pemain depan di sana, kena cepat menggiring bola. Tapi kali ini tidak berhasil, karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah melihat 8 pertandingan, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah. Namun terlebih lepasnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa sebelah sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang. Kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana. Terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Laporte. Laporte mencakupkan tekanan. Kita kali sebentar dia mencari kawan yang berjebas. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Kita sembari dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat dulu kawan, berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres. Hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Cosinha. Dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0. Dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, bola keluar meninggalkan 8 pertandingan. Nantikan, melihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Verde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar, ya, keluar lapangan, karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendatipun cedera berada di dalam lapangan, harus cepat keluar dan kita nantikan. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Pandeo. Kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan, risiko skill jantung pertahanan pantai mas kami, ya, Antepede mencoba melakukan tekanan, ya, kutak kering sebentar, masih Tanjung Verde, masih umpan ke dalam kotak penalti, ada di sana kami lihat Kukurela, Kukurela kutak kering sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerja sambil dengan Ferdi, Ferdi angkat ke gawang, ada dua pemain, pukul gawang, terlalu lemah saudara-saudara, lemah sekali Fabian sundulan kepalanya, sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan, dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon, ya, masih kirimkan bola belakang ke depan, ya, ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente bek kanan, dia maju ke depan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Umpan tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Deporto langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Verde yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozina. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, masih kutak adik sumber dia, kebiasaan dikirimkan kepada Amerika Leporte. Langsung ke belakang, satu tendangan yang sangat-sangat jauh saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh, dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dan saudara-saudara pendengar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Verde melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarikan ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan salah, yang ada lawan kiri berkaca tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat mulut kawan, coba diheading atau dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Ferran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya, sebelah kiri atau kanan, ya, kita nantikan. Belancang ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung tidak jadi, tarik saja ke belakang, umpan ke gawang, kali ini diheading saja lepas pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde, berganti tekanan, melakukan tekanan kini, kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek ke jantung pertahanan lawan, ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di arah Tanjung Verde. Kutak kali sebentar dia ada di sekitar net Amerik Leporte, tetapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol, dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan. Kini Spanyol mencoba kutaran, angkat ke kawan, kok tidak terjadi, lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Pozina, dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Verde ini bersorak-sorai melihat penampilan Pozina yang pada pertandingan malam hari ini waktu di Sebarat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Ini tekanan dibangun oleh pemain Sebarat, masuk ke kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Padang juga gagal. Kini kemerdekaan diberikan. Spanyol mencoba melakukan tekanan, tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Padang nomor punggung 3, yaitu Dine Borges, bek kanan yang rajin turun ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan. Dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7, yaitu
2: Ivan Cabral.
1: Ivan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
2: Dan mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini atau dini hari ini. Larus Duarte, Ivan Cabral, dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk, yaitu Dero Duarte, kemudian juga Billy Semedo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ah, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Fotinha, dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan, berebut bola tadi, ada perebutan bola. Kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol. Tidak terburu-buru, Rodri mencari rekannya. 1, 2, 3. Pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan? Melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju? Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola, dan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri, dan tiki-taka dia. Ada Pedri, 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati. Ah, sayang sekali bola kembali dipotong, dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membangun serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia, ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik, umpan tarik, sayang sekali. Ah, berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan, berbahaya toh. Pendengar, ya saat ini kembali kombinasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol. Namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia, kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric, ah, sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal, dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini, dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde, mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh, tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri. Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri. Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja. Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan backpass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Burgess melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan. Perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marco Cucurella. Marco Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya siapa yang akan menjadi partnernya. Diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri. Rodri ada Marco Cucurella. Marco Cucurella apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali diberikan dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi. Masih dominan. Timnas Spanyol menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marco Llorente, Marco Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan di sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fosinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fosinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal, sekali lagi Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
3: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya, kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke-47 sampai menit ke-57 ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung. Dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde. Setiap bola memasuki, bola masih masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16. Selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16 ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai dressing break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Cubarsí maupun Laporte yang merupakan back tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi dua center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari KVD, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga. Dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan ini, sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah saat ini menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
2: Ya. Dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal pendengar, Della Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh Della Fuente pada Luis Della Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella berikan saja backpass mundur kepada Aymeric Laporte. Umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20 Pedri kembali mengarahkan bola kepada Marco Cucurella, bekerja sama dia. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali lagi kepada nomor punggung 14 Aymeric Laporte berikan kepada Pau Barsi. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal utak-atik dia di bayang-bayangi 1-2 pemain, berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal. Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang, ada Marcos Llorente berikan kepada Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Satu sebuah serangan, sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fozinha yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri berikan kepada Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri ada Lamine Yamal. Berikan lagi kepada Marcos Llorente kembali kepada Rodri. Umpan jauh kepada Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan. Kembali back pass ke belakang, ada Aymeric Laporte berikan kepada Pau Barsi. Kepada siapa Pau Barsi memberikan bola? Langsung pada Aymeric Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde. Dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal berikan kepada Rodri utak-atik dia, tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Berikan kepada sang kapten Rodri. Ada peluang dari Ferran Torres tendang, sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol.
1: Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri, dan kali ini pendengar, Ubista, pelatih dari Tanjung Verde, akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Ah, sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass, berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marco Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte, ya, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri berikan kepada Marco Cucurella. Tiki-taka dia. Umpan tiki-taka kepada Ferran Torres. Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde. Dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Ubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin paling setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol. Tendangan dilakukan oleh Pedri. Asal sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian, dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol. Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan. Melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Marco Cucurella. Apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal, 1-2 pemain berhasil di sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Ubista dan dimasukkan Temo Morchenko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Ubista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Jorginho. Sayang sekali pendengar, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marco Cucurella saat ini. Lemparan ke dalam, berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente
2: memberi umpan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol, mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella kepada siapa bola akan diberikan. Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan, namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri kepada siapa bola akan diberikan. Ada Lamine Yamal menusuk dari sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh Paul Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawiranegoro.
4: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat apapun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba babak serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan telah Lamine Yamal di sana, terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Serusuk kanan, serusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Cucurella, tarik ke belakang lagi dia, kerja sama dengan Rodri. Rodri mundur ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Lamine Yamal, angkat menggabang, heading top gol terjadi, ada Cucurella menggabang. Oh, lemah-lemah sayang saudara-saudara, layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Cucurella. Jika demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Bozinha ataupun ya, dan tergantikan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke depan, yang ditunggu adalah siapa gerangan di sana, atau Rian Mendes. Kali ini terjatuh, kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joe Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menuju Sultana, berikan pendek saja ke depan. Ketakutan sebentar dia dibayang-bayang dari belakang oleh Carlo Bacca, oleh Marcos Llorente. Masih proses oleh pemain-pemain terang benar. Ah! Mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari sarangnya, karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak ada bicara, selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kutak hati sebentar dia berada 3-3 sudah. Umpan ke depan kepada Marco Cucurella. Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Mundur ke belakang lagi, jauh dia. Kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Reporter atau Lefort mencoba melakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang dia, kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya, mencoba menggiring bola mendekat ke kotak penalti. Ada Lamine Yamal di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola jatuh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tetapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde, sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan. Akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun lemparan ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan dia, Rodri terang-terang saja dia masih di garis tengah, dia masih mencari kawan yang berdrebas. Mundur ke belakang lagi dia, coba memberikan lebih pendek kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke dalam kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang. Ada Aymeric Le Fort mencoba mengukur tekanan diri. Bayang-bayang belakang kerja sama dengan Rodri. Rodri umpan kepada Yamin Jamal. Di sektor sebelah kiri pertekanan Tanjung Pendek. Tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joe Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Pendek. Ini lempar ke dalam, silakan berikan kepada Rodri. Rodri melempar kepada Marco Correa. Angkat ke kawan, berbahaya. Satu lepas tembakan peluru kawan. Tapi sayang, sayang, sayang, saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Bozina dari Tanjung Pendek ini, dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Susah sekali kampanye kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Pendek. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pendek. Berikan bola pendek depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia bersama dengan Porte. Le Porte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia, mencoba kepada buah gerak aktif sejenak. Kembali akan kirimkan melerak diri ke kanan ke kiri, berikan kepada Marco Correa. Bola tarik ke belakang lagi kepada Aymeric Le Fort ataupun Aymeric Le Fort, silakan Portugia mencoba lakukan tekanan, angkat lagi kepada Fadi. Terjadi perebutan di stroke, ada yang Jamal di situ melakukan tekanan di sebentar, dibayang dua pemain. Oh, akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas tamu. Datang lagi serang dari belakang, mencoba menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti, atau berkuat Brody di sana. Tapi kali ini berganti tekanan, kali ini Tanjung Pendek yang melakukan tekanan dengan cepat menggiring bola, mencoba dari ketika, tapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Tiga demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersamaan dengan itu kami terjadi pergantian pemain nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya sampai tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17 ya. Apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Pendek? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal yang beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Pendek mencoba melakukan serangan, dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Bozina. Bozina langsung kirimkan ke tengah, salah umpannya kandas di pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, ada Yamin Jamal masuk umpan ke gawang, berbahaya saudara-saudara, ada Omar lepas tembakan. Satu tembakan keras dengan voli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Pendek, dan akhirnya bola tadi melambung di atas mister gawang Bozina. Tidak demikian, selamatlah gawang Tanjung Pendek dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gerak musnahnya kepada pemain Kubasi, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut di situ, dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Tanjung Pendek. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kotak penalti. Ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Pendek. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkaran tengah, masih kemudian akan dikirimkan kutakan di sebentar, dia tarik ke belakang lagi. Sayang, salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pendek. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Pendek, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol. Kutak-kutik jembar berikan kepada Pemain Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pandai mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kami patah tiga jalan. Tanjung Pandai berikan jumlah ketekanan, umpan terobosan ke sektor bekanan pertahanan kesebelasan Spanyol, berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Pandai berakota nanti tarik ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan ke kawan. Jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Pandai ini, ya Kevin, tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol, namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Pandai sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tindakan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari kesebelasan. Ya, kompul kali pak, hampir-hampir saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Pandai, untung saja penjaga gawang Unai Simon Balompersi yang sangat memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Pandai atau ke Spanyol tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini belum berhasil. Ada kukurela mereka sektor sebagi berikan pada nomor 17 pada William, angkat ke bawah. Kali ini umpan tarik William langsung saja ditendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru saudara-saudara. Ya, ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Pandai. Langsung ke gawang, terjadi kop dua di sana. Kali ini patah tiga jalan, ada di situ Kukurela. Kukurela tarik ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos Gaktibus sedang dia mencoba mencari kondem berdiri bebas, melebar ke sektor kiri, ada di situ kami lihat pemain Pandai. Pandai melebar, kembalikan lagi bola pendek, dia cepat menggiring bola, merancang ke jantung pertahanan lawan, ada di sana yang melebar, angkat ke gawang, lepas tembakan, sayang tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain belakang Tanjung Pandai. Kini Tanjung Pandai mencoba untuk serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sebenarnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Pandai dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Pandai, tarik ke belakang dia, ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri yang dicari Makukure, bebas dia, baku takkan disempatnya masuk ke kotak penalti, tarik ke belakang lagi. Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola dia datang dikuasai sebenarnya. Ada Pergi di situ melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubas umpan kepada Yamin, kutakan sebenarnya masih menggiring bola, masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kotak bebas, mencari ruang tembak saudara-saudara karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Pandai mencoba mengawalnya dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Ferdi mendapat kartu kuning, ya karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Pandai, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Yang demikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Pandai, sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kini berkaca di kanan, kita lanjutkan Yamin Yamal mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente, masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Pandai, namun kali ini patah di tiga jalan. Bayang-bayang di belakang kiri pemain tengkel mencoba ke sebelah sebelumnya, kirimkan ke depan umpan terobosan, yang dituju adalah pemain depan di sana Rian Mendes atau mendekat lainnya, kuasa sebelumnya masih menggiring bola dia, memasuki daerah pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Tanjung Pandai, memasuki daerah kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti dilakukan.

0: salah satu pemain depan Spanyol dan tentu saja tidak menghasilkan gol, tampaknya hanya menghasilkan out. Dengan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Rosina, kita nantikan ya 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada kotak penalti, sementara sudah dilakukan melambung jekor ke mulut gawang. Sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat, saudara. Dan karena demikian, bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Adam Makadami membunyikan fluit panjang wasit dari Jordania ini, dengan akhir pertandingan adalah 0-0 baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Verde tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan. Namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Verde, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Verde. Tetapi jawaban yang sangat luar biasa, Tanjung Verde malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
1: Menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung Tanjung Verde. Dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinya yang kiper terbaik pada malam hari ini.
2: Betul.
1: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
2: Iya, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fusina ya, dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa. Walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fusina, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fusina, dengan dia dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil, yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat cemerlang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang opta analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial. Okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Fozinha mampu memaksimalkan hal itu.
1: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi, hingga usai tadi pertandingan pada kesempatan pagi hari ini, yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama, yeah. Ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
1: Siap.
2: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Carlos Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sid Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lama tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika bola lepas dari Willy, di belakangnya ada João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Lama nyaris tidak berperan sebenarnya.

0: justru credit point-nya di Dani Olmo sebenarnya iya. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella iya. Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
1: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil yeah. poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
0: Iya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
1: Iya.
0: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa menghasilkan hati, Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi yeah. Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini, secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini
1: yeah.
0: Beda dengan Keverde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Keverde. Menit ke-70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Keverde memasukkan Semedo. Menit ke-75 Joao Paulo dimasukkan dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh Yamin Lamal, ledakan Yamin Lamal. Sebenarnya Nico William cukup baik, tetapi menurut yeah. saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odi Isabel ini menurut saya juga agak kurang efektif menurut saya. Karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico William, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda. Karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
1: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Tempe.

Ya, selamat dini hari pertiga dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari pertiga RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu unggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi antara Spanyol melawan Verde itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah. Pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin satu, langsung menahan negara favorit juara, bahkan Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pencerita sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya, sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya yang luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi, Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir, dari deretan materi pemain mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir, tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, ya, pemain yang sering kali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa, body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.

Inspirasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal

0: duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026 yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930. Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Prancis yaitu Rudi Zee. Salah.
2: Rudi Garcia dong. Ya, nggak kenal jadi.
1: Oke, dan di tujuh awal 2025 Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang

0: mereka juga bakal sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yep.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devil.
0: Nah, mampu atau enggak? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini. Betul, ya Mas
2: betul.
1: Afri ya.
2: Betul, Mbak.
1: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersi di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
2: Oke, kalau untuk penjualan jersi sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
1: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
2: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
1: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
2: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
1: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
2: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak, sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
1: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
2: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
1: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
2: Portugal, betul. Iya.
1: Okay. Nah, produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
2: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak. Seperti itu.
1: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
2: Oh jelas, kalau untuk sampai, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun gitu, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa, Mas? Kalau untuk jersey?
2: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
1: 50 sampai 80.000 kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afi.
2: Iya,
1: ada kualitas betul. Yang lainnya Mas Afi yang dijual?
2: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
1: Itu laris juga Mas Afri?
2: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
1: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
2: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran, kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
1: okay.
2: Itu.
1: Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
2: Ya, itu juga ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi, iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak.
1: Oke, oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli gitu ke tokonya Mas Afri.
2: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
1: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
2: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
1: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
2: Ya, JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
1: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
2: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
1: Oh oke, okay. Lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
2: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak. Bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
1: Oke, okay. Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
2: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia begitu ya?
2: Betul Mbak, jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat dikualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya, mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya.
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
2: Betul, ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
1: Oke, okay. Nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
2: Ya yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan gak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
1: Oke, okay. Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
2: siap,
1: juga
2: amin, amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
2: siap, amin, amin. Terima kasih,
1: edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibbon. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Sugiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
5: Mesir. Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
4: Wow, tanpa kekalahan babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
5: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
4: Peluang bertaruh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
5: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
4: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
5: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
4: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin The Faroe siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
5: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro 3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya, lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hassan Trezeguet, Trezeguet gitu ya. Yeah. Dan juga ada di Belgia tuh Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup D ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup. Karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Nah, dua tim lainnya, tapi kalau ini big match, dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan, 5 pertandingan sebelumnya, Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir, 5 pertandingan terakhir, 1 kali kalah. Itu pun kalahnya lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah, ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri, imbang, atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas, Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu, Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja dibangkucanangkan.
0: Dibangkucanangkan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Hossein Hassan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di raportnya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Leicester ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang, lawan Spanyol tahan imbang tuh, bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi, dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari. Pak Achtong,
2: selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya Pak Achtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan. Di depan Omar Marmus dengan,
0: iya betul,
2: dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus, betul itu.
2: Iya.
0: Dan ada juga Muhammad Salah, ya betul, benar tapi salah.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Tanjung Verde itu. Pak Tanjung Verde itu baru tahu negara baru. Jadi rasa-rasanya itu yang main bukan dari bumi, dari planet lain.
0: Oke, baik. Makasih. Pak, kalau Pak Tung jagoin siapa? Malam ini, pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir, jadi
0: Mesir ya.
2: Kalau Pak Tung timnya udah mengajar 7-1.
0: Oh, Jerman. Oke, baik Pak Tung, makasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang, Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat tinggal, Pak. Pak Dian.
3: Iya, selamat malam, sama ya.
0: Iya, salam olahraga, jaya. Silakan, Pak Dian.
3: Iya, ini saya agak sedikit kecewa pertandingan pertama tadi, ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol. Iya.
3: Bagaimana
0: ini ya?
3: Kok bisa kan imbang sama negara kecil seperti itu?
0: Iya. Kalau sekarang gimana nih?
3: Iya. Untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi, ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir ini kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Ya, karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja, ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada, ya?
0: Kalau siapa Mesir?
3: Iya.
0: Iya, mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa, ya? Untuknya
3: apa tidak, ya, pemain-pemainnya kalau di Mesir itu, ya? Selain di Mufama Sala itu, ya?
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik. Ya, jadi lebih mengunggulkan
3: bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih, Pak Dian. Yo. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Bang. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
4: Enggak lah. Oh, enggak. Mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
4: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu?
4: Iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya? Bagus lah.
0: Bagus. Oke, baik. Makasih Pak Caswa. Yo, selamat ini hari. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1 ya kalau enggak salah.
1: Iya, yeah.
0: Skor 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca melihat kekuatan setiap individu pemainnya, cocoknya di mana dan lain sebagainya, pasti seperti itu ya. Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni, saya terima dulu ya, benar ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi. Halo.
5: Ya, halo.
0: Ya, selamat dini hari. Salam olahraga. Silakan nih, Pak Andi.
5: Jaya.
0: Pak Andi, silakan.
5: Kalau melihat starter yang diumumkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu.
0: Iya.
5: Lagi dilatih oleh Rudi Garcia gitu ya.
0: Rudi Garcia.
5: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu, Bung Fajar ya.
0: Head to head.
5: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan dari Belgia. Oh jadi menjagokan Mesir ya. Oke, baik.
5: Betul.
0: Makasih Fadi. Wah ini menarik nih. Padang di Sorong, waduh, pagi, Pak Daniel.
6: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, silakan, Pak Daniel.
6: Jadi menurut saya begini, kalau Belgia ini kita pinang karena dia dari bed sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Merata.
6: Soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka terlalu fokus pada masalah jadi bisa di...
0: Kalau dimatikan masalahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu kalau misalnya.
6: Itu karena mereka pakai sistem target man gitu.
0: Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
6: Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Baik Pak Daniel, makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, semua masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir gitu. Tanggapannya gimana Bang Fadli?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja, Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan Deteker yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Oh, Lukaku juga ada di bangku cadangan?
1: Iya.
0: Tapi karena faktor usia atau apa?
1: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Ya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa dia dibangku cadangkan ini?
1: Nah itu dia, kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Yeah.
1: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di...
0: Ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan.
0: Ya kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih kembali lagi pemainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu?
1: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak. Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-prime-nya ya.
1: Prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
7: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih, udah pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi mah.
7: Pagi sekarang kalau di Wajo, Makassar ini.
0: Iya.
7: Loyo ini gara-gara tadi
0: ditahan imbang juara jagoannya.
7: Imbang karena di ini yang tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
7: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
7: Iya, Spanyol tadi jago sekali, pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih, pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih, sesaat lagi.
7: Saya ini, tetap Belgia saya.
0: Belgia?
7: Iya, walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini, ya, ternyata saya sibuk lagi nih.
0: Oke, baik, makasih.
7: Kenapa lama, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya. Wah, ini... masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali, bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang diagungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan dari kertas. Ternyata Verdi luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
0: benar.
1: Ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih.
1: Iya. Lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan nggak kira-kira nih kalau pagi ini
1: balik ke Mesir Belgia? Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan. Tidak.
0: Apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip atau banyak kartu yang akan keluar? Minimal kuning lah dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh, Bu?
1: Ya bukan tidak mungkin karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu Meksiko ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya. Mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026 betul ya, ternyata di baku candangan itu ada Romelu Lukaku. Ya, saya sangat mungkin disimpan atau tidak cedera tapi kan ya?
1: Cedera tidak.
0: Tidak ya.
1: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan. Oke.
1: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as. Ya. Baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
8: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
8: Oh, di Pekanbaru ini panasnya.
0: Oh, panas.
8: tapi enggak ya.
0: Tapi enggak ini ya, enggak ada karhut lah ya. Maksudnya kemarau ini ya.
8: Alhamdulillah sekarang enggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang.
0: Oke, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
8: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
8: Kayak siapa kemarin juga Brazil kebobolan dulu yang diunggulkan Spanyol ya. Berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman berkasa ya. Jadi karena nggak mau kecewa, jadi Pak Tanjung nggak milih nih.
8: Saya menyisir 2-1 kalau permainan. Ya.
0: jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah. Kayaknya yang negara-negara yang jagoannya keok semua, mungkin Mesir di saatnya bersinar gitu ya, Pak Tanjung.
8: Ya, itu kata Bunga Patel yang di video itu kan. meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya di luar rumah. Memang.
0: Oh, siap. Ada Bung Fatoni. Malam hari ini ya.
8: Ya,
0: terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo Pak Samsuri.
9: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih Pak Samsuri.
9: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya.
9: Baik. Saya pilih ini Mas Fajar Belgia ya.
0: Tetap Belgia nih.
9: Iya.
0: Kenapa?
9: Ya lebih banyak itu pemainnya yang
0: bagus-bagus.
9: Iya. Okay. Lebih banyak yang Oke, dan Mas Fajar ya.
0: Oke, okay, baik lagi. Ternyata untuk striker murni ya Belgia itu ya. Si
1: Doku.
0: Ketelaer. Dia Ketelaer.
1: Ya.
0: Itu sebagai striker murni, Mama. Atau false nine juga nih, jangan-jangan.
1: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketika pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu ini dari line up yang dipost oleh FIFA, tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmus juga ditaruh di depan, lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri. Belakang dari Marmus adalah Ashore. Dari komposisi pemain depan dari para dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bo. Dari ada Ketelaer, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashore, ada Zico di gelandang, dan di depannya itu ada Marmus.
1: Nah, kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini. Sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Mo Salah di depan.
0: Oke, dan jangan lupa juga di bawah Mister Gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
1: Iya.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fatani?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu, jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia, mm-hmm, yang bisa megang bola lebih banyak, karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans, dia bisa mengontrol permainan. Tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu, begitu ada celah mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya ada Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight, pemain gelandang dari Mesir, Atia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bu.
1: Ya, Marwan Atia kita tahu di pengalamannya itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmus yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
1: prediksi saya, kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol. Untuk

0: Muhammad Asanawi, kiper. Iya, itu nggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober. Sober.
1: Sebenarnya Asanawi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama ya, cadangan.
1: Cuma dia memang udah tidak muda lagi seperti yang saya sempat singgung di awal, di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga, karena Asanawi itu udah 37 tahun usianya.
0: Itu sebabnya di bangku cadangkan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Pendapatannya gimana tuh?
1: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir, dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya,
1: karena dia pemain termuda yang dipanggil, 18 tahun, dan sebenarnya dia bermain di Eropa, di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
1: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona, karena usianya memang 18 tahun, dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17, langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
1: Iya, Maroko.
0: Maroko. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu. Karena berhasil membuat Brazil itu nggak berkutik. Usia 18 tahun, dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker ya, nomor 9 kalau nggak salah, Hamzah Abdel Karim ya.
1: Iya, nomor 9.
0: Berarti striker murni ya harusnya.
1: Iya.
0: Apa justru malah di bangku cadangkan emang sengaja untuk jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdel Karim ini?
1: Karena melihat usianya yang masih muda, kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1:58 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Hilamsah yang akan menyampaikan beberapa nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar, dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick-off babak yang pertama, di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar, terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius

0: untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola. Masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana Fatih. Masih Fatih, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Roy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Tataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya baik saudara pendengar, sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mustafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashour di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanje mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanje lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku, namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Ndoku, terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Ndoku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Mohamed Salah menguasai bola. Pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola. Pendek saja kepada Fatoh, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatoh dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Ke depan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi, mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Kastanje tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5:19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, saat ini
1: Bola dikuasai oleh
0: Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Trossard tadi. Masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tielemans kali ini ada Kevin De Bruyne, tendangan langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilhamsa. Silakan Bung.
2: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama. Saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne tapi masih belum membuahkan hasil kali ini. Build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang. Mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim. Bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Dicuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia. Tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang. Tujuh tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku. Pemain ataupun tadi pemain maksud kami Amadou Onana di tengah membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Mohamed. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih rampanya masih mikir-mikir juga nih Bung.
3: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
2: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, lemparan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Saat ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leonel Trossard tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, namun penjagaan yang baik dari Fatih membuat Trossard sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10 namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh baik sekali kali alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini dari tengah lagi ataupun pemain lainnya. Zakit umpan lagi ke dalam kotak penalti hampir tadi tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Muller. Oh, sebuah serangan Doku kali ini dari sebelah kiri berhasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba memangun serangan. Lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini Abdallah. Apakah satu pemain lagi? Kita lihat Mesir masih para pemain jersey berwarna putih. Ada 4 pemain umpan cop kali ini ke dalam. Sebelah kanan kali ini umpan lagi tidak jadi sebuah pelanggaran kah karena terjatuh, tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini, lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskah satu pemainnya ini Keteler tadi terjatuh, tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran, hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola, namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut atau ya tendangan sudut di sebelah kanan kawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini, ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga, tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini Sober ke sebelah kiri. Tapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini dari sebelah kanan Thomas Menir. Pemain Belgia masih mencari kawan, coba lagi ke ini, sodorkan ke depan, satu lagi pemain dari Belgia, kembali lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini, geser lagi ke sebelah kanan Thomas Menir. Bermain satu dua bersama tadi Onana. Baik sekali Noy, lewati dua pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Noy melewati tadi pemain nomor 19, Marwan Atia, yang sangat memang eksplosif tadi, pemain nomor 25 Nathan Ngoy, membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak kick pertama ini terhadap pemain Mesir. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Onana ataupun Ngoy, bermain lagi bersama Mekel tadi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kastani, balik lagi kepada Ngoy, dorong ke sebelah kanan kali ini pemain Belgia. Masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Menir, ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir, dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain Belgia maksud kami, Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani. Dorong ke sebelah kanan kali ini, dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Muhammad Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Muhammad Salah, menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia nomor 21 Timothy Castane, yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Muhammad Salah, membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki kali ini, dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos, tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan. Lempar saja tadi nomor 3 Hani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri, umpan lambung kali ini ke kawang penalti, apakah Brazil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid Thibaut Courtois langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir, arahkan kepada Kastan. Kalian Kastan umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam, kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani, masih terjatuh Doku, kesakitan namanya di kaki kiri ya, dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
3: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan, jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah, namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah, sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
0: Iya, baik. Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Castagne, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Meisel tadi. Kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain De Ketelaere tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan bola kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya, ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini bola berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Tsileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Michel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana, masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir, umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah, berikan bola tendangan langsung, langsung menggebrak pemain dari Mesir, memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Emam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia, berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Emam Ashour tadi, Bung Tovani?
3: Ya, kita tahu Salah tetaplah Salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Ashour bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
0: Ya. Emam Ashour. Emam Ashour, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tielemans, berikan bola kepada Nissel. Kali ini Ngoi kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Leandro, berikan bola lagi ke belakang kepada Onana, masih Onana, berikan bola ke belakang kepada Ngoi. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri, penyerangan dari Belgia, masih Belgia. Tielemans menguasai bola, maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya baik, bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan fluid untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
3: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaer yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaer kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir kita melihat Magis Mosala memang benar-benar sangat besar. Begitu Mosala memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mosala, yang pada akhirnya Mosala malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
0: Ya baik, saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Kateler ini masih belum, jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia di plot sebagai pemantul begitu ya,
3: yeah,
0: atau false nine.
3: Yeah.
0: Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
3: Ya, saya melihat apa yang diinginkan Rudi Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Kateler kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Tosat. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
0: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
3: Ya, saya melihat penampilan saya di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
0: Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Castagne dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Doku, berikan pendek ke belakang kepada Onana. Onana ke belakang lagi kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir. Kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel. Berikan bola pendek kepada Ngoy. Pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Muhammad Salah yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy. Pendek saja kepada Onana. Berikan bola ke tengah kepada Rosat tadi. Rosat kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Kastanya tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tillman terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri. Kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia. Di lapangan tengah, Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Doku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pendek saja berikan kepada Ngoy. Maju ke depan, Ngoy. Pendek kepada Tillman, kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Doku. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya Tillman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8 Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia, ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, namun bola berhasil dicuri. Terjadi duel bola udara. Kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dikuasai oleh Onana. Pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Doku di sana. Masih Doku. Pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Michel. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Doku. Dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam, pendek saja Doku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tillman, mendekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Ashour. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tillman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan bola. Terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim. Pindahkan bola kepada Lashin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir Mohamed Sober. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Munir ke depan maksudnya kepada Cataler, dibuang saja. Dipalau tadi, sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tillman kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola, kirimkan umpan crossing, ada Tielemans di sana. Oh, hampir saja. Cuman tadi kapten dari Belgia memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 Kastanya tadi, Celeman sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola ataupun bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hilhamsah.
2: Memasuki menit ke-31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah. Masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir. Tadi Doku tadi lolos hampir mengirim umpan, tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi pada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah. Kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini. Semua pemain dari Belgia memasuki pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10, Lionel Tossard kali ini. Bermain 1-2 kali Lionel Tossard dan Robert Penalti tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tenangannya. Tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi. Yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah. Geser ke sebelah kanan kali ini. Masih ada Zaki. Dan ini Zaki masuk ke dalam kotak penalti. Umpan kali ke kanan. Tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencepol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri. Tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois. Dilakukan oleh Asur kali ini. Oh, dekat dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi. Masih Doku terus menggiring bola. Tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13, Fatal. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil tendang kartu kuning untuk Fatah, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri. Dorong ke sebelah kanan kepada Ndoy. Ataupun satu pemain lainnya. Ke sebelah kanan lagi kepada Menir. Masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri. Mampu kali ini Tossard yang beralih ke sebelah kiri kali ini. Coba tadi melewati pergerakan dari Hani. Tetapi diusir lagi, dicocor tadi. Hingga keluar lapangan. Dan lemparan ke dalam justru untuk Hani. Ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini. Ancang-ancang kali ini melempar kali ini Hani. Siapa akan yang tuju? Dekat saja sudah dilakukan sapuan kali ini. Masuk ke depan ke Marmos. Diambil lagi oleh para pemain Belgia. Masih di tengah kali berkotak-kotik bola. Oh, kali ini Mohamed Salah. Kali ini Mohamed Salah dengan umpan lagi ke dalam. Tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai kali ini para pemain Belgia, umpan ke depan, menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi, alirkan ke sebelah kanan. Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Castagne, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Castagne. Lemparan ke dalam kali ini, Hani ke belakang lagi, pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Asur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir Sober alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini. Didekati hampir 5 pemain dari Belgia, Sober tapi umpan ke depan jauh melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel, arahkan lagi ke tengah. Siapa yang ketujuh tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan. Seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini. Dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Membantu serangan jauh kali ini Ngoy. Coba tadi membelah serangannya kepada Onana lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Timans yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih Bung.
3: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang. Bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
2: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel kali ini. Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan pada nomor 17 tadi kata Lier. Bermain satu dua dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia. Masuk di kotak penalti. Kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan, ada Onana. Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan, masih ada pemain. Lagi-lagi lolos Doku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir. Arahkan lagi, masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanye. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan. Bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir. Arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan, lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh, masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain tarik yang kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir. Tidak henti di situ. Menit 38 kali ini serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggarankah terhadap pemain lainnya tadi pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosard kali ini berada di tengah bidang pertandingan nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, membelah kali ini dari sebelah kiri, umpan dengan penalti dengan kaki kirinya. Hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Assor kali ini. Masih Assor tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia. Namun lagi-lagi harus terjatuh Assor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir, masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri dan dilakukan oleh Fatih ataupun Fatoh. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir, umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Berduel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut. Nathan Ngoy kali ini masih menggiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini, coba didekati oleh pemain lainnya. ataupun pemain nomor 10 yakni Leandro Tosad mampu dijaga dengan baik oleh Hani yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani baik dari Doku maupun juga Tosad yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40 masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang. Jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi Tielemans. Baik pas lagi kepada Nathan Ngoi. Sebelah kiri kali kepada Michel. Giring bola Michel. Arahkan lagi ke depan kepada Onana. Mencoba lagi membangun serangan Ngoi. Dari belakang kali ini. Geser ke sebelah kanan kepada Tielemans. Masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini. Geser kepada Michel sebelah kiri. Giring kali ini dengan agak cepat. Dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini. Kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini. Kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir. Dicocor tadi oleh pemain Astor. Tahan tadi itu. Dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia. Sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Oh, cepat kali ini. Berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga. Coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola. Tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah. Membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini, Fatih. Kepada Fatoh dari sebelah kiri. Salah pengertian lagi Fatoh dan Fatih. Agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir. Karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoi kali ini tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoi coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoi, nampaknya memberi ke sebelah kiri kali ini. Masih Michel umpan lagi kali ini. 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Tenangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelier. Tapi serangan balik lagi. Lagi-lagi Asor dengan tenangannya. Oh, dipotong tadi oleh Ngoi. Tapi kali ini Kevin De Bruyne Belgia kali ini sabarkan kesempatan kepada Doku. Masuki kotak penalti. Terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaan dilakukan oleh Asor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini. Menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoi. Masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel. Sebelah kini kepada Kastan. Kastan kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini Keteler. Umpan chop kali ini. Bermain 1-2 lagi para pemain Belgia. Coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi. Agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan loh melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia. Masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Asor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat, membantu serangan kali ini Asor. Siapa yang ketuju masih mendelay bola. Arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi lebih membantu serangan. Dari sebelah kiri Alfato bermain lagi. Dicop tadi maksudnya dihadang oleh pemain dari Belgia. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir. Dari sebelah kiri umpan ke tengah lagi kepada Marmus. Ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir. Dan pelanggaran bagi tim Belgia.
0: Iya, baik. Gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
3: Ya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu, Fatih dan Hani, yang begitu kokoh membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan, karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Dibuang saja oleh Mohamed Lassine tadi. Hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Kastanye bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku! Tendangan! Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali, masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Muhammad Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobil ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
3: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Trossard itu sebenarnya sudah menemukan chemistry di mana mereka sering bertukar posisi, hanya saja masih kurang dengan pemain yang diplot sebagai penyerang tengah, De Ketelaere, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
0: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang, kali ini dari tengah Munir kepada Ketelaere, pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, Fatuh tadi, hanya pelanggaran namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir, bola jatuh. Oh, terjadi kemelut, bola berhasil diambil oleh Marmos, tendangan langsung. Oh, masih beruntung Cibor Kotoa tadi setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoy tadi, nampaknya masih beruntung tadi tendangannya masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoy tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois, namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Marmos, hanya menjadikan tendangan sudut langsung Asor. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendangan langsung. Pemain dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi nyaris, atau nomor punggung 17 tadi, Mohamed Lassine tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang beruntung masih membentur pemain Belgia dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan Belgia. Siapakah yang akan melakukan? Mohamed Salah bersiap-siap dia. Ada 4 hingga 5 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Kirimkan umpan lambung. Oh! Dibuang saja tadi, hampir saja kemelut terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka, namun bersamaan dengan momen tersebut wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini dulu.
3: saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hassan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini, melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
0: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol?
3: Terlepas dari tentunya Emma Nasur selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
0: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Emam Asyor tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yori Clemens untuk tidaknya mempressing dari Mohamed Salah, sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Emam Asyor tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia ini seperti apa di babak pertama tadi, Bu?
3: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan, karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diplot di barisan serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan. Tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang, yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola, seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh The Egyptian King tersebut.
0: Ya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran. Jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Kevin De Bruyne, Anda melihat seperti apa penampilannya di babak yang pertama tadi?
3: Saya melihat Kevin De Bruyne sebenarnya tampil cukup baik. Dia seolah-olah memotori permainan dan memecah kebuntuan, mengisi piece yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kekosongan tersebut. Namun satu sisi, begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Tielemans sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan, karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya kesulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
0: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carles de Catalerni, belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Catalerni?
3: Ya, kita lihat de Catalerni malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Tielemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Ketelaere ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
0: Iya. Kemudian Bung Tovani, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia nih dari pelatih Belgia nih untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung?
3: Ya, kita tahu Rudi Garcia ini memiliki skuad yang mewah, dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran, dan bisa saja di babak kedua Rudi Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
0: Ya, baik Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola ini, Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
3: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah

0: di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior, 37 tahun, sudah punya pengalaman membela timnas Belgia. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dia kerap melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang bisa menjadi pemecah kebuntuan juga. Selain itu, dia juga menjadi kartu as untuk meredam serangan balik dari timnas Mesir.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Tovani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kita jeda sementara untuk warta berita dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan Bung.
2: Oke, terima kasih Bung Erik. Dan juga terima kasih. Mari kita balik lagi ya di babak yang kedua. Terima kasih banyak ya Bung Fatani. Dan pendengar, kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: menjadi guidance masyarakat kita.
1: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
0: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah, karena sekali lagi tanpa bantuan kita daerah kasihan.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
2: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah ketok tadi. Akan diskusikan ulang sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak, walaupun sudah di ini teman kami minta bantuannya agar aksinya tidak terlambat, Pak, karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
1: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar dua kesebelasan Mesir dan juga Belgia, keduanya sudah memasuki lapangan hijau dan bersiap untuk melakukan kick off di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih. Apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik. Terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellier tadi. Menjadikan lemparan ke dalam, pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tielemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Kastanye berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia. Jatuh di kaki Kastanye, namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun terjatuh Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur di sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Mesir, masih Asur maksudnya ke depan kepada Zico. Tadi terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Dihalau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fatih kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Fatoh tadi ke depan kepada Zico, maksudnya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan. Pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois. Pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola. Berjalan pelan. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois. Kepada Michel kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Onana. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan. masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Daku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Daku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 22, Omar Marmoush. Bersiap-siap, Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Ndoku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri. Tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kataler, pendek saja kepada Tielemans. Berikan ke tengah kepada Michel, pindahkan bola kepada Onana, masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Ndoku, kali ini menguasai bola, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Ndoku, kali ini menguasai bola, terjadi lagi-lagi pelanggaran, Jeremy Ndoku lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuat gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol, namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola memasuki kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Schober. Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan, maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jadi jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia. Namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang, menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
2: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga ya tadi dilakukan, Bung.
3: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk pelatih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian. Onana gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran, karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bu Sefi.
2: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus-terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang satu pemain. Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali ini bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan. Jadi maksud adalah Ndoku. Tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik, terjadi sedikit perdebatan tadi. Kastelian umpan ke depan kali ini, masih para pemain dari tim Belgia sebelah kanan, coba lagi ke depan, tuju kali ini geser lagi kepada Ndoy, arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi, coba lagi pemain nomor 23. Sapa gerangan masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar Kastelian. Umpan ke depan kali ini membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Ngoi. Basi kali ini di tengah Ngoi mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans, arahkan lagi, masih salah pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini. Coba lagi ke depan, dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Kastelier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan, lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia, sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi timnas Mesir dari sebelah kiri. Skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir umpan ke depan, coba lagi, dikuasai penuh oleh para pemain Belgia. Ke tengah lagi kali ini berbahaya, otosukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di dalam kotak, tapi nanti Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir. Arahkan lagi kali ini, bermain kali ini almost baik sekali, melewati satu pergerakan kali ini menusuk ke dalam kotak, tapi nanti tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh, hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Roy ataupun Doku. Roy kali ini Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel dorong lagi kepada Roy ke sebelah kanan, kali ini kepada Kas ataupun Michel dorong lagi, masih Castalier lebih memilih ke belakang tadi. Castalier umpan baik sekali kali kepada Kapitenerbol 8 kotak penalti, Doku melewati 2 pemain, oh, terjatuh tadi tapi agak sedikit entrik, bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku, namun biasanya nanti akan ada cek VAR. Tapi sepertinya memang bukan penalti, sudah dilakukan kali ini para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Castalier. Masih Castalier berduel tadi, oh dicuri tadi oleh pemain dari Belgia, berhasil kali ini keluar dan corner ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini, tendangan sudut bagi Belgia, menit 60. Dat Dikduser, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah ke kotak penalti tetapi diusir lagi. Tendangan kaki kiri, oh, tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans, tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya tinggal meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang, mulai terus merangsak menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain 1-2 kali ini, oh Doku yang kali ini menjadi striker, dia ambil kali ini dalam kotak penalti. Castalier umpan ke tengah, David Rowe kaki kanan, lagi-lagi terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti, hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castalier, posisinya tidak terjaga namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah. Akan ditenang kali ini, cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan kali Castalier, coba lagi, angkat ke depan lagi maksudnya, dorong kali ini, masih bermain 1-2, oh Doku kali ini dari sebelah kanan, masih dijaga 2 pemain, dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir, hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia, cepat dilakukan kepada Doku kali ini, Doku, masih Doku dengan ancang-ancang, balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne, umpan dengan kaki kiri melambung kali ini, ditangkap dengan baik oleh Sobur ataupun Sobir. Tendangan gawang ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Muhammad Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63. Perubahannya sudah terlihat Bung Tovani dengan memasukkan beberapa lagi, tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih.
4: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek, karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan, masuk Nicholas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan, maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
1: Ya, sebuah peluangnya Marmous tadi, hampir saja Omar Marmous tadi, Bung Tovani. Lagi-lagi mengagetkan tadi memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tielemans dari Belgia menyisir sisi sebelah kanan dari lapangan pertandingan, terjatuh Yuri Tielemans tadi. Hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudy Garcia kepada Carles de Cataler, Romelu Lukaku. Seperti yang kita bicarakan tadi, Bung Tovani, seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni, begitu Bung?
3: Ya, dengan hadirnya Lukaku kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menemui titik akhir. Jadi mereka
1: hampir saja. Ternyata gol. Langsung Bung
3: Tovani, instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan dari Rudi Garcia.
1: Belum satu menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku. Mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicolas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua bek dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri ya, Bung Tovani. Ya,
3: seperti ada sentuhan tambahan bola yang didorong oleh Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
1: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicolas Raskin nampaknya ya, Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sama kuat 1-1. Anda melihat seperti apa, Bung, tadi gol?
3: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudi Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
1: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi, pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali dilanjutkan dan kick off bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir Omar Marmous, pemain yang tengah naik daun bersama klub Manchester City. Omar Marmous bersiap-siap melakukan kick off untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua. Sementara di tengah lapangan pertandingan, sang pencetak gol Emam Asyur digantikan pemain dengan nomor punggung 5 Rami Rabia. Nampaknya Mesir langsung mengubah strategi ataupun langsung melakukan pergantian setelah oh nampaknya kami koreksi saudara pendengar, nampaknya memang tadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Mesir Mohamed Hani tadi setelah terjadi kemelut dari tendangan crossing tadi. Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, nampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia, karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan, namun dihalau saja tadi upaya serangan, terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir, maksud kami pemain Belgia, ada Jeremy Doku, kirim ke belakang kepada Michel, masih Michel menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Michel pindahkan bola ke kanan, ada Raskin yang sudah maju ke depan, maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosart kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Sileman. Pendek saja kepada Munir. Kepada Tosart. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Tendang langsung. Oh. Hampir saja Munir menggandakan keunggulan dari Belgia. Namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper, pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi masih Raskin, kali ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Munir, pindahkan ke belakang kepada Ngoy, pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel, kali ini Ngoy menguasai bola, pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman, kali ini Cooper, kirim bola maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya, wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Zico kali ini, Mustafa Zico, kirimkan ke depan maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Michel, kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola. Kirimkan ke depan kepada Raskin saat ini. Masih Raskin. Pendek saja kepada Ngoy kali ini. Masih Ngoy. Pindahkan bola kepada Kuiper. Masih Kuiper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir, Mustafa Ziko tadi. Namun nampaknya ditarik jersey dari Ziko tadi oleh Maxim Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Ziko, langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan, ada dua pemain dari Mesir. Ziko sudah keluar lapangan pertandingan, digantikan pemain Ahmed Sayed. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini, oh, nampaknya sang kapten dari Mesir, Mohamed Salah, ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Oh, yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamza Abdel Karem, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamza Abdel Karem kali ini, saudara pendengar, di barisan pertahanan Mesir. Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Kirimkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Kirimkan umpan, maksudnya terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Ngoy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola. Pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola. Kali ini dari lapangan tengah, Tosar masih menguasai bola. Meliuk-liuk dia. Pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne. Mendekati kotak penalti dari Mesir. Pindahkan bola ke sebelah kiri. Ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan terobosan, ada Tosar di sana, ada Romelu Lukaku. Tendangan langsung masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoy kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nicola Raskin. Masih Raskin menguasai bola. Ke depan kepada Tosat, kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tilman tadi, Yuri Tilman bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
2: Memasuki menit ke-78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1. Pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan. Angkat kedua tadi, maksudnya dorong lagi kali ini para Mesir sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah. Para pemain nomor 26, coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia, satu pemain tadi, hasilkan lagi lemparan ke dalam. Kali ini memasuki menit ke-80 dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini sebelah kanan, masih nomor berapa gerangan. Sebelah belakang lagi nomor 2 Yasser Ibrahim geser kepada Afmeh Fatah, dorong ke depan. 7 tadi bermain 1-2 dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan yang 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi Hamdi Fati oleh pemain dari Belgia, hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim. Kali ini dari tengah lagi masih mencari kawan, menirik ke depan dekat kali ini pada pemain yang baru masuk, Zizo. Masih terus meliuk-liuk dia, Zizo. Belakang lagi kepada Ibrahim. Ibrahim pada Fato. Umpan kali ini 1-2. Bermain baik kali ini Mesir. Dorong lagi ke depan. Menyusur kali ini sebelah kiri. Didekati satu pemain dari Belgia. Masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico. Namun umpannya masih diperlukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia. Arikan ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini coba menusuk. Oh, di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani lagi-lagi yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyama kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir, akan dihadapi oleh dua pemain sudah ada, yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyama kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim the keeper dan juga Kevin De Bruyne. Mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir. Ancang-ancang memberi kode, kini Kevin De Bruyne melambung, menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir. Belum berhenti di situ, Timan sekali ke depan, ada apa tuh pemain? Hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4, ini Brandon Mitchell, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizo dari tengah. Kali ini Zizo masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir. Geser lagi kali ini, masih para pemain Mesir dari sebelah kiri bermain 1-2. Pelanggarankah karena terjatuh tadi pada Hani? Coba lagi ke belakang, Ibrahim geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main sama Fato. Arahkan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini. Dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik, sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi kode, umpan ke dalam kotak penalti kali ini jauh. Masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain. Masih ada kali tendangan ke kanan. Terbentur lagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir. Tadi ini dari sebelah kiri Ahmed Fato, umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia. Jatuh kali ini kepada Ibrahim. Dorong lagi ke belakang, coba bermain-main lagi. lebih santai lagi memasuki menit 84. Nosa lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Umpan ke depan yang dimaksud kali ini ke sebelah kanan. Pemain nomor 25 dari Mesir menusuk kali ini bermain satu dah bersama sayap kanan. Umpan datar tadi hampir saja menemui rekannya Ahmad Fatih tadi. Namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Menir dan juga Michel. Hasilkan lagi tendangan sudut. Nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir. Sudah dilakukan cepat. Dibuang lagu kepada Romelu Lukaku. Kali ini Kevin De Bruyne bermain 1-2. Kali ini berlari dari sisi sayap kiri. Dibuang tadi meskipun agak sedikit... agak keras tadi Lasin membuang bola yang dilakukan oleh Romelu Lukaku. Hasilkan lemparan ke dalam. Dua pergantian dilakukan nomor 20 dan 26 masuk. Gantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini Bung?
3: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena... pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama, jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
2: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan karena Belgia menit 85 coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir, tetapi dekat kali ini berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir, yakni satu pemain tadi Abdel Karim. Umpannya tidak menemui kawan. Aman lagi gawang dari tim Belgia. Memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat. Dari sebelah kanan kali ini Belgia coba lagi build up serangan dari belakang. Tielemans kali ini geser lagi, maksud kami bukan kali ini Noy. Roy kali ini geser lagi ke sebelah kanan. Masih menggiring bola pemain dari Belgia ini. Siapa gerangan, dicop saja ke depan. Satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti. Geser lagi ke sebelah kanan. Dorong lagi para pemain Belgia. Umpan ke dalam kotak penalti. Romelu Lukaku sundulan tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir. Tetapi arah bola masih di atas mister gawang dari Sobir. Umpan yang baik tadi. Bagaimana pergerakan yang dilakukan. Hampir menyasar ataupun gol kedua tadi. Umpan dari Jordi Tielemans terhadap Romelu Lukaku. Kosong memang posisinya. Tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fato. Membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan. Bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya. Sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan. 7 kali ini para pemain dari Mesir dibuang saja tadi dengan sangat segatan oleh para pemain Belgia. Dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir. Dua pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
3: Ya, kita lihat pelatih Hossam Hassan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir. Karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior usia 30 tahun untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
2: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
3: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
2: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir dorong kali ini ke tengah lagi. Masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi. Masih kali ini geser ke sebelah kanan. ke tengah kalau pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nas Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain tim Nas Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan Romelu Kaku kali ini, bermain 1-2. Coba diusir lagi ke depan, satu pemain dari Belgia kali lolos, bermain 1-2 bersama Lemuel Kaku, dihadang lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit, skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya baik, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit, perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola jatuh di kaki pemain Belgia, terjadi pelanggaran namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia, masih Hamza Abdelkarim di sana. Masih menguasai bola, berhasil dicuri oleh Nicola Raskin. Masih Nicola Raskin tendang bola jauh ke depan, di sana ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini. Pindahkan bola kepada Zizo. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi ke belakang kepada Ibrahim, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Hamza Abdelkarim, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Belgia. Iya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran, dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hossam Hassan. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan, ada Zayed atau Zizo tadi. Kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nicola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini. Bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans. Kuiper kirimkan umpan, crossing tadi maksudnya. Atau Hans Venaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini, bola berada di kaki para pemain Belgia. Ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel Tosat, kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nicola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat. Terjatuh Tosat, namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan wasit tadi meniupkan peluitnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizo tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizo tadi, Ahmed Said Zizo, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung, ada Tosar di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali, maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Telemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan.

menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang ataupun babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua pasangan?

Selamat pagi teman Radio Wa, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Radio Wa, saya Dayang yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Terus tujuh megas Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome to Spade. Selamat pagi teman Pro 2, bersama dengan penyapareyang yang bakal menemani ruang dengar kamu sampai jam 10 pagi nanti di hari Selasa. Semoga lebih cerah dari hari Senin kemarin ya teman Pro 2. Well, lagu Tulus bertajuk Nala barusan menjadi pembuka perjumpaan kita hari ini. Dan pastinya dia yang bakal menyapa kamu dengan informasi update ya, yang semoga sedikit banyaknya bisa menambah wawasan pengetahuan dan paling enggak mengisi kekosongan hati kamu sih. Yang kita juga bakal temani sama deretan lagu hits lainnya ya. Setelah ini bakal ada Ivy Alisa yang menyapa kita dengan lagu Pindah Pelan-Pelan, kemudian Rizky Febian dengan Jangan Buang Aku from Jangan Buang Ibu. Dan setelahnya kamu bakal dengerin tausiah inspirasi kalbu tentang makna bulan Al-Muharram dan cara menyikapi tahun baru Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Penting banget buat kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2 untuk menyikapi tahun baru Islam ini. So don't go anywhere, station only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, sebangsa, setanah air, dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillah. Semua yang kita jalani dalam kehidupan hingga mengantarkan kita pada pergantian siang, malam, berganti hari, berganti pekan, bulan, dan tahun. Ini semua perjalanan itu mengantarkan kita pada hari yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru, menurut penanggalan Hijriah. Kita dengan izin Allah saat ini telah memasuki penanggalan di awal bulan Al-Muharram. Setiap yang sampai pada titik ini tentu telah mengalami beragam peristiwa dalam kehidupan, telah melintasi berbagai macam era bagi sementara orang. Dan pertanyaan terbesarnya dari sekian waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk berkehidupan sampai detik ini, berapakah yang memiliki nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara kita meyakini bahwa kita pasti akan berpulang. Kita akan meninggalkan dunia ini. Semua kita berkeyakinan dunia ini tempat sementara, bukan abadi kita berada di sini. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logika sederhana kita bertanya, bila di dunia ini saja kita berjuang untuk mendapatkan bekal supaya nyaman berkehidupan. Anda, saya, kita bersekolah, belajar untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan, mendapatkan ijazah yang digunakan untuk mencari pekerjaan, guna mendapatkan bekal untuk berkehidupan. Ingin hidup nyaman, tenang, tentram, sejahtera. Bila di dunia yang kita akan tinggalkan saja sedemikian kuat perjuangan kita, sampai sebagian orang bahkan tega melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas, kontraproduktif, tindakan yang destruktif, merusak, mentolimi orang, mencelakakan, hanya untuk merasakan kenikmatan sesaat, yang bahkan dari beberapa pandangan kenikmatan yang mungkin didapatkan sifatnya semu, tidak melahirkan kebahagiaan yang sejati. Dapat harta banyak, hasil korupsi, walaupun terasa banyak tapi tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, gelisah, gak enak. Hasil nyogok, hasil judi, tentu akan berpengaruh pada keadaan dalam jiwa. Poinnya adalah, untuk mendapatkan yang sementara saja begitu luar biasa, sungguh-sungguh, serius, dengan segala apa yang tadi diungkapkan, maka bagaimana dengan persiapan kita untuk kembali ke tempat yang abadi, menghadap kepada Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengevaluasi seluruh ragam kegiatan kita dalam membawa misi kehidupan di muka bumi ini. Tentu penting mendapatkan waktu untuk berkontemplasi, untuk merenung, untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Dalam bahasa keagamaan sering disebut dengan muhasabah, untuk melakukan satu titik kembali mengevaluasi seluruh kegiatan hidup kita guna mendapatkan satu pencerahan yang membuka jalan hidup baru untuk menata kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari setiap perjalanan kehidupan kita itu beberapa waktu khusus tertentu yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi diri, guna membenahi kembali nilai-nilai kehormatan kita di hadapan Allah yang mungkin telah berkurang atau bahkan sebagian rusak karena perilaku manusia sendiri yang merusak. Pandangan yang seharusnya melihat yang baik, rusak cara pandangnya karena seringkali digunakan menatap yang tidak baik. Demikian lisan yang seharusnya berkata yang mulia sehingga terjaga kehormatan, maka runtuh kehormatan itu karena seringkali digunakan pada pembicaraan yang tidak elok. Demikian tangan sampai ke ujung kaki. Maka mesti ada waktu-waktu khusus untuk mengembalikan kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengevaluasi kembali. Kata hormat sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, yaitu hurmah. Satu keadaan atau bahkan menjadi hukum yang menjaga kita agar selalu tampil terhormat disebut dengan haram. Haram sebagai hukum dihadirkan dalam agama sesungguhnya bukan sekedar untuk mencegah, tapi lebih kepada menjaga kehormatan kita dengan mencegah berbagai tindakan yang bisa meruntuhkan kemuliaan itu. Sehingga manusia terjaga dalam kehormatannya, tampil dalam kebaikannya. Mengapa berdusta itu haram? Karena saat seseorang berdusta, runtuh kehormatannya. Mengapa mencuri, korupsi, menipu itu haram? Karena ketika seseorang melakukan tindakan demikian, maka runtuhlah kehormatannya. Bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga di hadapan makhluk, di hadapan manusia, orang-orang sekelilingnya. Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, sangat sayang, begitu mendalam pada hambanya, sangat mengasihi, begitu luas kepada makhluknya. Itulah yang menjadikan Allah selalu ingin menjaga kita dalam kebaikan. Bila tangan ini pernah salah melakukan tindakan, maka harus dijaga dan dikembalikan kepada fungsinya yang baik, sehingga kehormatan tangan itu terjaga dengan baik sampai pulang menghadap Allah. Diri kita diciptakan baik, Allah inginkan pulangnya pun baik dan terhormat. Itu poinnya. Maka segala yang diharamkan itu disebut dengan muharram. Dusta itu muharram. Mencuri itu muharram. Berjudi, mau offline, mau online, itu muharram. Hukumnya haram. Bila kita ingin meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan itu, mencoba mengevaluasi, menepikan yang dilarang, menjaga kehormatan, mengembalikan pada kemuliaan, berpindah pada tempat dan keadaan yang lebih baik, maka di antara rumusnya kita bisa tambahkan al pada kata itu. Al-Muharram memberikan kesan kepada kita bukan hanya menjadi bulan pertama, nama bagi bulan pertama dalam penanggalan Hijriah, tapi juga memberikan sebuah kesan korektif, sebuah pesan evaluasi bahwa mengawali waktu, mengawali bulan, mengawali tahun yang baru itu hendaknya dimulai dengan perenungan mendalam untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik yang biasa dilakukan oleh bagian tubuh kita. Ketika kita bisa meninggalkan segala yang terlarang itu dan merubah menjadi lebih baik, mata melihat yang terlarang kita alihkan pada yang baik. Demikian telinga mendengar yang dilarang kita alihkan pada yang baik. Lisan sampai ujung kaki dimulai dari al-muharram sehingga ia berpindah pada kebiasaan baik. Meninggalkan kondisi tidak baik menjadi baik, itulah hijrah yang sejati. Bukan sekedar berpindah tempat, tapi berpindah keadaan dari yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai, kepada kondisi yang terhormat, yang baik. Itulah hijrah. Bila kita ingin ikut itu dan melekatkan sifat di dalamnya, maka tambahkan ya nisbah. Hijrah, tambahkan ya nisbah sebelum akhirnya, maka dia menjadi hijriyah. Kalender hijriyah dihadirkan kepada kita, diawali dengan al-muharram. Bukan hanya menunjukkan sebuah nama dan waktu, tapi ingin memberikan kesan mendalam, renungkan dirimu. Apa belum cukup waktunya engkau untuk kembali mengoreksi diri, menguatkan imanmu, dan mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Demikian Allah bertanya di dalam satu rangkaian surah Al-Qur'an yang sangat mendalam. Apakah belum tiba masanya bagimu, duhai yang merasa beriman khususnya kepada Allah, untuk kembali menampilkan kekhusyuan dalam jiwamu demi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kehormatanmu? Ada 4 bulan terhormat, yang 3 terangkai, yaitu Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, dan Al-Muharram bulan yang pertama dalam kalender Islam, serta satu terpisah yaitu Rajab pada bulan yang ke-7. Sekarang kita berada di awal tahun. Kita berada di satu dari 4 bulan mulia itu. Dan disitulah berlaku hukum Quran surah ke-9 ayat ke-36. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Sungguh Allah menegaskan jumlah bilangan bulan dalam setahun itu di sisi Allah yang telah ditetapkan sejak mula penciptaan langit dan bumi berjumlah 12 bulan. Setahun ada 12. Dari 12 itu ada 4 bulan utama yang desainnya untuk menjaga kehormatan. Desain muhasabah, evaluasi, koreksi diri. Maka jika Anda telah hadir dari 1-4 bulan itu, maka kata Allah, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Maka berusahalah untuk mengoreksi diri. Jangan berbuat maksiat. Tinggalkan yang dilarang. Jangan berbuat zalim pada diri sendiri. Berkata kotor itu zalim pada lisan. Berkata yang tidak baik, zalim pada lisan. Memandang yang tidak bagus, zalim pada mata. Mendengar yang tidak mulia, zalim pada telinga. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali engkau mencoba menzalimi dirimu di waktu-waktu itu. Nah itulah ketentuan agama yang benar. Ya Allah menyampaikan dzalika dinul qayyim. Sebelumnya, ketentuan agama yang benar itu di antara pembuktiannya adalah penjagaan terhadap perilaku kita untuk tampil lebih mulia. Ini yang tampak di hadapan Al-Quran. Definisi kemuliaan di hadapan Allah adalah ketika akhlak kita dapat terjaga yang dihasilkan dari pendidikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan suksesnya sholat seseorang itu ketika tampak baik akhlaknya. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat sekian banyak rakaat, sekian panjang dibacakan, tapi tidak merubah perilaku menjadi lebih baik. Maka itu hanya sekedar memenuhi rukun syarat untuk naik turun, tapi tidak menjaga kualitas dan kekhusyuan di dalamnya. Untuk itu, saudaraku, sekali lagi, saya Adi Hidayat ingin memohon maaf demi memberikan contoh pertama pada diri pribadi sebelum mengajak siapapun. Saya memohon maaf kepada saudara-saudariku dimanapun berada. Bila selama ini Anda pasti mendapati hal yang kurang wajar untuk kami tampilkan. Boleh jadi didapati kata-kata yang tidak elok untuk disampaikan. Saya memohon maaf dengan segala kerendahan hati bagi berbagai pihak yang mungkin merasa kurang berkenan atau bahkan tersinggung dengan rangkaian kata-kata yang pernah saya ungkapkan selama berkehidupan sampai detik ini. Boleh jadi ada cara pandang yang kurang baik yang pernah kami tampilkan yang dengan itu mungkin berpotensi menyakiti ataupun juga melahirkan pandangan-pandangan yang tidak elok. Saya dengan segala kerendahan hati memohon pintu kemaafan dan juga memohon doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan ampunan dari berbagai macam dosa yang dikerjakan dalam kehidupan. Dan sekali lagi saya mengajak setelah itu kepada kita semua, mari kita isi tahun baru ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mendoakan, pemimpin dengan rakyat saling mendoakan, pimpinan di kantor dengan karyawan saling mendoakan, dengan tetangga kita saling mendoakan, supaya negeri ini tentram, damai, baik, setelah itu saling mensupport dalam kebaikan. Mari kita bangun bangsa, bangun negeri dengan segala kemampuan yang Allah titipkan kepada kita dan niatkan ibadah supaya mendapatkan poin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga tahun ini berkah untuk kita semua, berkah untuk keluarga, berkah untuk umat Islam khususnya, berkah untuk negeri kita tercinta Indonesia. Dan jangan lupakan dalam sujud kita untuk bermohon, semoga Allah berkenan memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa, memberikan kemerdekaan untuk Palestina, dan menghadirkan ketenteraman, kedamaian di muka bumi ini untuk kita semua. Semoga Allah mengabulkan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Jam 7 pagi, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari rri.co.id, informasi pertama. Kabupaten Bulungan menunjukkan dominasinya pada Open Turnamen Pentong tingkat pelajar dan umum Sekaltara tahun 2026 di lapangan Petong Agati Stadion Selor pada 12 hingga 14 Juni 2026 kemarin. FYI, sebanyak 52 atlet ambil bagian dalam kejuaraan itu, terdiri dari 31 atlet Bulungan, 17 atlet Tarakan, dan 4 atlet Malinau. Mereka bersaing pada 3 kategori, yakni double kadet atau pelajar, double umum, dan triple umum. Event yang digelar oleh FOPI alias Federasi Olahraga Petong Indonesia Kabupaten Bulungan ini tak sekedar menjadi ajang perebutan gelar juara, melainkan sebagai ajang pemanasan jelang Prapekan Olahraga Provinsi 2 Kaltara di Kabupaten Malinau. Informasi selanjutnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mendorong penguatan pengawasan terhadap SPPG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan sekaligus untuk meningkatkan standar keamanan pangan di wilayah Indonesia. Komnas HAM berharap penguatan pengawasan penyempurnaan regulasi serta penajaman sasaran penerima manfaat dapat meningkatkan efektivitas program MBG dalam menekan angka stunting dan memperkuat pemenuhan hak atas pangan bergizi bagi masyarakat Indonesia. Informasi terakhir dikutip dari antaranews.com, perusahaan Walt Disney Eropa, Timur Tengah, dan Afrika meluncurkan film pendek baru berjudul The Magic of Movies, Jesse Saves the Day, yang menampilkan karakter-karakter film Toy Story untuk kampanye kemanusiaan tentang anak-anak. Tepat peradua, Jesse adalah nama karakter mainan cowboy perempuan dari waralaba Toy Story yang dilibatkan dalam kampanye kemanusiaan Disney untuk mendukung rumah sakit di wilayah tersebut menjelang peluncuran film Toy Story 5. Perusahaan sengaja memanfaatkan popularitas karakter dari film animasi itu untuk menghibur anak-anak yang sedang sakit keras di berbagai rumah sakit. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Stay tune, kita ke next segment.

0: Masih di Spade, selamat pagi teman Produe.
1: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu, Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bersama dia yang masih menyapa pagi hari kamu, yang barusan kita dikasih semangat dan optimis banget ya sama suaranya Jelly with Zen. Wah, ini lagu yang pastinya menggebrak kepedean kita di hari ini untuk bisa menjalankan segala hal dengan lebih baik lagi teman Pro 2. Setuju ya? Semoga kamu juga bangun di pagi hari ini dengan suasana yang bagus, dengan mental yang baik juga, sehat walafiat luar dan dalam isi dompet teman Pro 2. Nah, tinggal kita lihat lagi gimana sih kondisi lingkungan, cuaca kita untuk mendukung segala pekerjaan kita di hari ini. Let's see. So, aku udah lihat ya, ini ada beberapa prediksi cuaca dari BMKG teman Pro 2. Yang mana sebelumnya aku harap ya, hari ini tuh bakal lebih cerah dari hari kemarin. But ternyata entah bakal sama atau malah enggak secerah kemarin. Kenapa? Karena pagi hari ini memang kita lagi berawan ya kondisinya teman Pro 2. Dan catatan di siang hari sampai sore itu bakal berawan sampai potensi turun hujan ringan teman Pro 2 ya. Apalagi ini ada potensi hujan petir pada malam hari dengan suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 78% sampai 88% teman Pro 2. Ya paling enggak hujannya enggak di pagi hari ini ya, enggak kayak kemarin yang memang cukup mengganggu mobilitas teman Pro 2 yang pengen otw ke tempat kerja atau ke kampus gitu. Siang-siang baru tuh hujannya berhenti. Nah pagi hari ini justru kebalikannya, diprediksi hujannya bakal siang atau sore hari nanti teman Pro 2 hingga malam hari. So tau kan kamu harus persiapkan apa aja buat yang pengen keluar nanti di saat momen-momen bakal turut hujan. Ya walaupun pagi hari ini enggak diprediksi bakal hujan karena pagi kita ini cukup cerah berawan teman Pro 2, aku tetap saranin kamu bawa aja jas hujan di jok motor, bawa aja payung buat kamu yang naik mobil, tetap pakai jaket juga teman Pro 2, karena kita gak akan pernah tahu, you know lah, kondisi cuaca Tarakan itu suka berubah-ubah sesukanya labil banget ya teman Pro 2. Ya sudah tahu semua hal apa aja yang bakal kita hadapi, gimana kondisi cuaca di hari ini, harusnya kamu lebih prepare lagi ya, mempersiapkan diri sembari menantikan kamu pergi OTW ya, menemani kamu juga masih prepare pagi hari ini. Kita ke next song, yo, ada Oliver Tree yang bakal menyapa kita dengan lagu yang epic banget nih tentang hidup yang pasti bakal berlalu, bertajuk Life Goes On. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bersama Dayang. And barusan kita dengerin suaranya Sabrina Leonor dengan lagu yang epic banget bertajuk Ha Ha. Ini hahanya kayak ngeselin banget ya teman Pro 2. Ya ngeselin kalau misalnya kamu itu tersinggung karena lirik lagunya. Ya kamu ternyata pemain. Kamu bukan pemain lama. Ya itulah memang namanya hidup teman Pro 2. Makanya jadi orang tuh yang lurus-lurus aja lah ya, yang baik-baik aja, sewajarnya manusia aja deh. Jadi buat kamu yang mungkin sempat punya masalah sama orang, semoga dimudahkan untuk bisa berbaikan ya. Buat kamu yang ternyata udah gak punya masalah apapun sama orang lain, ya udah gitu aja, bagus. Pertahankan teman Pro 2. Perbanyaklah teman, perbanyaklah hal-hal yang baik aja di hidup kita. Apalagi untuk mengawali hari ini, yuk kita tarik semua energi positif di lingkungan sekitar ini. Salah satunya bisa dengan stretching dulu, tenangkan pikiran, tenangkan hati. Aku pribadi suka banget kayak meditasi gitu sih pagi-pagi. Ini bukan meditasi yang kayak ala-ala bertapa gitu ya, enggak teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin mager banget buat kayak gitu, bingung juga ada orang yang mager meditasi gitu. Padahal meditasi cuma diam doang ya kan, cuma stay fokus aja. Enak pula tuh, tapi ada loh orang yang enggak mau ngelakuin itu. Ya udah, kamu cukup duduk aja, merenung, sambil nikmatin udara pagi, sambil lihat pohon-pohon ya, dengerin suara burung, sambil ngeteh ngopi. Khusus buat kamu yang gak punya asam lambung, it's okay lah pagi-pagi ini. Itu udah okay banget. Dengan catatan kamu udah minum air putih ya pagi tadi, yang cukup air putihnya. Itu udah okay banget teman Pro 2. Tapi buat kamu yang barangkali jam segini udah syek-syek-syok banget, hektik banget, mau OTW ke kantor, pasti gak punya waktu kan buat itu. Nah kalau gitu waktunya kamu stretching aja 5 menitan teman Pro 2, dari ujung kepala hingga ujung kaki, supaya kamu siap untuk beraktivitas fisik. Okay, sembari itu aku bakal dengerin kamu next song. Ini lagunya epic banget juga sih buat kita menjalani hidup, supaya lebih kayak ya udah itu perjalanan aja gitu. Ini The Unity dengan Taichuk. Ya udah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Molly and the Essentials, kamu satu-satunya. Lagu apit yang asik banget ya, dengerin di pagi-pagi hari ini. Masih bersama dengan tentunya di sepanjang selama pagi teman perdua. Wah, asik nih cuaca kita. Tadi pagi sih awannya cukup tebel ya, tapi jam segini matahari udah nongol teman pro 2. Cakep pula pokoknya untuk menghangatkan tubuh kami yang udah kedinginan ya pagi-pagi kayak gini. Apalagi kita barusan dengerin lagu dari Malik and the Essentials. Makin cheerful, makin happy, makin semangat lagi pastinya ya teman pro 2. Buat kami lagi pemanasan, nah pas banget next song kayaknya aku pengen muterin lagu yang lebih upbeat lagi sih. Relate sama para warga Tarakan yang belakangan ini ya, udah pada prepare, pada nobar apa coba? Piala Dunia. Asli, kan pertandingan udah pada berlangsung juga ya teman pro 2. Wah, semuanya pada pakai jersey masing-masing tim yang didukung ya kan. Dan juga pada rame tuh, ada yang buat layar tancap lah di kafenya, di warungnya, ada yang nonton bareng-bareng di rumah gitu. Ya dimanapun itu teman pro 2, aku pengen juga jadi bagian dalam meriahkan Piala Dunia. So, kita bakal dengerin salah satu lagu yang favorit banget sama banyak orang, sembari juga nyemangatin kamu yang lagi pemanasan pagi-pagi gini ya kan, sebelum menjalankan berbagai aktivitas di hari Selasa yang pastinya juga gak kalah sibuk dari hari Senin kemarin. So are you ready? Let's go. Idea Die Die by Shakira featuring Bruno Boy.

0: I'm on my lonely. So what you up to now?
1: Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

BTS, come over, berusaha mampir menyapa paginya teman Pradua. Masih bersama Dayang di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kamu para ARMY, wah pastinya merapat ya habis dengerin lagu barusan teman Pradua. Gimana rasanya dikasih pesan cinta, pesan rindu sama BTS lewat lagu barusan? Ya, sebenarnya ini lagu deep banget ya. Mereka kayak kangen banget sama kalian para ARMY, termasuk kamu maybe. Tapi memang di liriknya itu selain mendeskripsikan rasa kangen yang mendalam, ada juga kayak keraguan gitu. Kayak, wah ini mereka kangen gak ya sama kita para BTS nih, udah lama banget hiatus ya kan. Terus ada juga kayak ragu, masih sama gak ya para fans ini, masih banyak gak ya yang dukung. Dan sekaligus juga sebagai harapan untuk bisa kembali bareng setelah masa hiatus. Akhirnya mereka kembali di tahun ini ya teman Pro 2. Ya, tapi memang ya, buat mereka, para fansnya itu pastinya juga sosok yang berarti banget. Karena tanpa para ARMY, tanpa para fans, tanpa kamu, mereka gak akan bisa sebesar ini teman Pro 2. Makanya mereka persembahkan karya ini buat kamu. Dan menurut aku begitu juga sih dalam kehidupan ini ya. Ada momen mungkin kita harus, mau gak mau, berpisah tuh sama sosok orang yang kita sayang banget. Entah teman, keluarga, pasangan yang mungkin sekarang udah jadi mantan kamu, kan udah putus ya ceritanya. Di momen itu pasti berat banget ya, hampa banget, hancur banget mungkin. Dan pasti ada momen dimana kita kangen banget sama momen-momen kebersamaan itu. Makanya di pagi hari ini teman Pradua, aku pengen kamu semangat menjalani hidup ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi buat kami masih berharap dipertemukan. Semoga akan ada waktu yang terbaik, yang tepat akan dipertemukan kembali. Sembari itu, yuk fokus sama diri sendiri dulu. Kita glow up dan grow up kan diri kita ini teman Pro 2. Sembari menanti waktu terbaik akan tiba. Nah, untuk itu supaya kamu lebih terhibur lagi dan enggak merasa sendirian, aku sebagai teman terbaik kamu bakal menghadirkan lagu epic banget khusus untuk kamu. Ini dia 5 Romeo, semenjak ada dirimu. Dengerin nih.

107.7 FM, Pro 2 Tarakan.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Spade, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi merapat bersama Dayang Mas di frekuensi yang sama, yaitu 107 MHz Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lagu barusan dari Wisnu Santika featuring Alice Mana dengan tajuk Aku Harus Pergi, memang lagu yang galau, tapi paling enggak bisa buat kita lebih calm down lah ya di pagi hari ini, daripada kamu terlalu hektik gitu. I know ini memang hari tersibuk kedua sedunia setelah hari Senin ya, apalagi pagi hari ini cuacanya cerah pol, ternyata ini mataharinya makin terang benderang teman Pro 2. Andai masih ada waktu untuk kamu take your time untuk menulis, untuk journaling, untuk ngelis aja tugas apa yang bakal kamu lakukan di hari ini, aku harap kamu bisa lakuin sih teman Pro 2. Dengan catatan memang kamu belum kebelet untuk masuk kerja ya, kecuali memang ini ntar nih jam 7:30 langsung teng bekerja mulai, ya itu mungkin gak punya waktu sih. Nah barangkali ada waktu, aku pengen ngajakin kamu journaling. Yang ternyata ya aku lihat di sekitar aku banyak orang yang sudah sering banget dengar okay, jurnal, jurnalin, nulis jurnal gitu, tapi bingung sebenarnya yang ditulis itu apa sih? Ada yang bingung juga gak teman Pro 2? Aduh, sini-sini yuk merapat, kita bakal bahas tentang ini ya, yang hal simple, tapi ternyata masih banyak orang yang bingung mau mulai dari mana, bagaimana, kapan ya, dan apa yang ditulis. So teman Pro 2, pastikan dulu kamu punya waktu yang cukup dan juga punya pulpen atau kertas. Kalau aku sukanya langsung tulis. Tapi buat kamu yang lagi gak ada pulpen kertas atau mager banget buat nulis, pakai HP kamu. Pasti jam segini kamu rata-rata pada pegang HP kan. Coba tuh daripada scroll pagi-pagi, yuk buka catatan HP kamu teman Pro 2. Nah di sini sebenarnya yang paling enak dulu deh untuk kamu baru mulai, tulis aja dulu apa sih yang kamu pikirin pagi-pagi ini. Apapun itu tulis aja teman Pro 2, serandom apapun. Ini untuk kamu itu kayak gak overthinking duluan sebelum nulis. Jadi saran aku mulai dulu, apa aja yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin, adakah ketakutan, adakah hal yang belum selesai, atau juga mungkin kamu pengen apa di hari ini, apa harapan kamu, apa yang kamu syukuri. Wah terlalu banyak ya, banyak banget yang ditulis nih. Gak apa-apa, kita breakdown satu-satu ya. Setelah yang satu ini, dengan dengerin dulu Bentan Jarak Asmara by Traffic Jam featuring Man Osman selanjutnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Adrian Khalif 2001 kali. Lagu terbaru dari Adrian Khalif di tahun ini nih teman Produa. Asik banget ya dengerin lagu Easy Listening kayak tadi. Sambil kamu yang mungkin masih berkopi santai, berkopi gak tuh? Mengopi ya. Terus ngeteh pagi-pagi ini. Ada ya yang jam segini masih nyantoy, bukannya udah kerja rata-rata. Ya barangkali kamu masih ada waktu untuk sejenak rehat pagi-pagi ini teman Produa. Bukan rehat sih, lebih ke kayak kita evaluasi diri dulu sebelum kita memulai hari. Salah satu hal yang penting banget dilakuin menurut aku yaitu journaling. Ya, ini adalah hal yang selalu aku lakukan ya. Sering aku lakukan juga, dimana kalau dulu aku seringnya tuh nulisnya diary gitu ya. Tapi ternyata makin besar malas banget nulis diary, lebih ke journaling aja teman Produa. Apa adanya, apa yang kupikirkan, apa yang kita rasain, apa harapan kita, apa keinginan kita hari ini. Yeah, that's all. Jadi sebelumnya kan aku udah kasih tahu ya beberapa hal yang bisa banget kamu nulis, khususnya buat teman Produa yang baru banget pengen mau mulai journal gitu. Banyak yang masih bingung mau nulis apaan. Tapi sebelumnya kayaknya banyak hal yang aku sebut, jadinya kamu kayak kebingungan. Hal itu serius ditulis semuanya sebanyak itu. Ya enggak juga sih teman Produa, supaya kamu enggak terlalu overthinking ya. Padahal kan nulis journaling supaya kita enggak overthinking. Ini malah overthinking duluan sebelum journaling gitu. Paling enggak ada 3 hal yang penting banget sih untuk kamu tulis. 3 hal aja dulu deh. Kamu tolong jawab pertanyaan ini. Catet, catet teman Produa. Katanya mau journaling, oke? Okay? Udah siap? Ya. Gimana perasaan kamu pagi ini? Nah, itu. Itu dulu ya. Catat aja dulu deh pertanyaannya biar kamu nanti mikir sendiri, oke? Okay? Yang kedua, apa 3 hal aja yang paling kamu syukuri hari ini? Pagi ini, ya. 3 hal aja teman Produa. Enggak usah banyak-banyak, ntar kamu overthinking. Oke? Okay? Dan pertanyaan ketiga, apa sih satu fokus atau prioritas utama kamu hari ini? Kalau kamu bingung apa, ya mungkin kerja, kuliah, ngerjain tugas atau apapun itu teman Produa, ya, yang paling penting menurut kamu harus kamu selesaikan di hari ini. Oke, okay, 3 pertanyaan itu aja dulu. Ya? Udah siap jawab? Kalau gitu, kita akan next time dulu. Sambil menantikan jawaban kamu, kita dengerin suaranya Baby Monster with Sugar Honey Iced Tea. Enjoy!

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa, teman-teman terbaik kamu. Baik lagi bersama Dayang Dispada. Selamat pagi teman Produa. Gimana udah journalingnya? Mantap ya. Selamat menjalankan journaling pertama kamu. Semoga bisa kamu rutinitaskan ke depannya. Oke, teman Produa, lanjutkan. Ya, di saat journaling mungkin ada hal yang membuat kita evaluasi diri gitu ya. Hal yang sama juga dengan lagu yang kita dengerin barusan. This is Walt Elpama by Elpama Present. Asik banget lagu hip hop barusannya teman Produa. Lagunya swag abis tapi memang isinya itu loh kayak dalam banget. Di saat kamu mungkin pernah ngelakuin kesalahan di masa lalu, tapi bagaimana bisa terus bangkit dan mengevaluasi untuk kebaikan di masa yang akan datang. Dan ternyata Elpama Present itu juga grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke teman Produa. Anggota 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Ya memang gacornya nih kepala lapasnya itu mendukung mereka untuk menciptakan karya melalui kecintaan mereka terhadap musik hip hop. Dan makin gong lagi karena karya mereka barusan itu terpilih ya menjadi salah satu karya terbaik yang dibuatkan MV juga dipublikasikan dalam digital streaming platform. Makanya bisa teman Produa dengerin hari ini. Dan ini tuh merupakan program di bawah naungan Kementerian Ekonomi Kreatif teman Produa yang kolab sama Mukim Party bertajuk Rap at Dance Competition Hip Hop. Jadi sini Elpama Present tuh pengen nunjukin ke kita semua sebagai warga binaan, mereka tetap bisa berkarya teman Produa, pengen menangkis stigma buruk di masyarakat dan tetap punya nilai baik, pengen berubah lebih baik lagi ke depannya. Mantap banget. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil juga ya teman Produa. So kira-kira di hari ini hal baik apa nih yang pengen kamu lakuin?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Rival Himran, Lovita Ebella. Lagunya kayak magis banget ya teman Pro 2. Pokoknya jadi penyemangat buat kita di pagi hari ini menjalankan segala rutinitas dan aktivitas. And welcome back to Spada. Masih bersama Dayang di frekuensi 107 MHz Pro 2 FM RRI Tarakan. So aku pengen ngajakin kamu kenalan ya sama lagu barusan teman Pro 2. Itu tuh lagu dari dua musisi yang terpilih, yaitu Rival Himran dan The Box Band, merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, yaitu kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan zaman now alias kepahlawanan modern teman Pro 2. Nah, buat kamu yang nanya dua musisi yang terpilih untuk apa nih, jadi mereka itu masuk dalam program yang namanya Aktif Musik alias Akselerasi Kreatif Musik, itu di bawah naungan Kementerian Ekonomi Kreatif atau ECRAF ya teman Pro 2, di mana mereka ini memfasilitasi produksi video atau MV berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan The Box. Nah, langkah ini tuh merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media. Untuk apa? Untuk ngangkat kearifan lokal Tanah Kaili khususnya, supaya punya daya saing komersial dan identitas kuat nih di pasar musik nasional maupun internasional. Dan ini tuh programnya gak cuma di Sulawesi Tengah ya, tapi juga di